0: persen atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapien Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional

0: membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
1: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
0: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
1: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
3: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
4: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
3: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
5: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
3: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
6: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi.

0: Ini seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
1: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
0: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
2: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
0: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
5: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
4: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
6: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
4: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isang melaporkan selengkapnya.
7: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
8: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
9: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya. Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan skemanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
8: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
10: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
8: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulutisan melaporkan.
3: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 playlist.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
6: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya, satu informasi akan kami hadirkan untuk Anda ya, di mana Universitas Triatma Mulia mewujudkan impian Anda untuk menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia bisnis. Nah, kenapa harus memilih Triatma Mulia? Karena dosennya profesional dan berpengalaman, kemudian biaya kuliah terjangkau dengan sistem pembayaran UKT fleksibel, kerjasama magang di luar negeri seperti Taiwan, Jepang, Thailand, Prancis, dan Amerika, memiliki kurikulum output-based education, orientasi pada kesiapan lulusan, kemudian terakreditasi baik sekali, memiliki 2 fakultas dan 21 program studi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer. Kemudian ada Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan, serta tersebar di 3 lokasi kampus, yakni Kampus Pusat di Badung, Kampus PSDKU Jembrane, dan kini hadir di Kabupaten Buleleng. Untuk program Early Bird masih dibuka sampai 31 Juli 2026 dan dapatkan potongan biaya sebesar Rp2 juta. Untuk itu Anda juga bisa mengunjungi website di www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrim.buleleng, kemudian akun sosial media lainnya di TikTok Triatma Mulia dan Facebook Universitas Triatma Mulia. Anda juga bisa mendaftar sekarang melalui narahubung di WhatsApp 0878686009295, atau mungkin bisa datang langsung ke kampus Triatma Mulia di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri, Buleleng, Bali ya, pada hari Senin hingga Jumat ya, jam kerja pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim Excellent Entrepreneur. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya, saat ini kita sudah berada di lintas waktu pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan segera ikuti ya jalannya pertandingan, atau kami akan siarkan langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Inggris ya, yang dilaksanakan dari Meksiko City Stadium. Selamat mengikuti.
1: 10.000 lebih penonton yang menyaksikan langsung, terutama para pendukung fanatik dari Meksiko, karena pertandingan ini tentu saja menjadi pertandingan yang sangat bergengsi untuk Meksiko kembali berjaya di arena sepak bola Piala Dunia. Baru saja saudara negara wasit yang memimpin pertandingan.

0: Jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1.

Iya, pendengar, banyak atlet perempuan yang tidak hanya dikenal prestasi, tetapi juga paras cantiknya. Dengan dedikasi serta komitmen, para atlet perempuan tidak hanya mengukir prestasi tinggi, tetapi juga mencerminkan sisi feminimnya yang anggun. Oleh sebab itu, dengan kecantikan yang dipancarkan serta prestasi tidak kalah membanggakan, banyak di antara mereka menjadi idola. 5 atlet wanita cantik yang berprestasi, pendengar, di antaranya Alex Morgan. Alexandra Patricia Morgan merupakan pesepak bola profesional yang bermain sebagai striker. Selain paras memukau, Morgan sangat terkenal dengan prestasinya baik skala klub maupun timnas Amerika Serikat. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah juara Piala Dunia Wanita 2015 dan 2019. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan medali emas Olimpiade di tahun 2012. Di tahun 2015, Morgan dianggap sebagai pesepak bola dengan bayaran tertinggi menurut media Times karena banyak endorse yang diterimanya. Dan berikutnya Maria Sharapova, ini merupakan petenis asal Rusia. Maria sudah pensiun, tetapi perempuan kelahiran 87 ini sempat menduduki peringkat 1 di WTA pada 2005. Tidak hanya itu, di tahun 2012 Sharapova juga meraih medali perak di Olimpiade London. Alicia Smith, yang merupakan pelari asal Jerman yang lahir 8 November tahun 98. Alicia merupakan bagian dari timnas Jerman yang meraih peringkat kedua dalam kompetisi atletik U20 Championship di tahun 2017. Dengan paras memukau, Alicia sempat ditawar menjadi seorang model. Akan tetapi, ia memilih untuk memfokuskan karirnya sebagai atlet lari. Simona Halep merupakan petenis asal Rumania. Ia memulai karir profesionalnya sebagai petenis sejak 2006. Selama Simona menjadi atlet tenis, ia meraih 16 gelar tunggal di Women's Tennis Association. Prestasi terbaik Simona tersaji di Grand Slam di tahun 2018 saat menjadi juara untuk turnamen Roland Garros. Yang terakhir ada Alexia Putellas. Alexia ini merupakan pesepak bola asal Spanyol. Atlet kelahiran 94 ini menjabat kapten timnas Spanyol. Di tahun 2021 dan 2022, Alexia dianggap sebagai pesepak bola wanita terbaik karena prestasi yang menginspirasikan saat bertanding bersama tim sepak bola wanita Barcelona. Dedikasi Alexia terhadap sepak bola Spanyol terlihat dalam berbagai macam kontribusi yang diberikannya sejak 2012, termasuk memenangi 8 liga. Dan itulah, pendengar, 5 atlet wanita cantik yang tidak hanya memukau dengan paras mereka, tetapi juga memiliki prestasi yang inspiratif.

0: kita jalan-jalan yuk. Aku punya motor baru nih.
1: Ayo, Mir.
0: Ayo naik cepetan, kita keliling kota.
1: Oke, tunggu sebentar ya, aku ambil helm dulu.
0: Ih, gak usah pakai helm, kan kita juga udah pakai kerudung. Jadi gak usah repot-repot pakai helm.
1: Loh, walaupun kita sudah menggunakan kerudung, kita juga tetap harus menggunakan helm demi keselamatan diri sendiri jika suatu saat terjadi kecelakaan.
0: Gitu ya. Makasih ya udah ngingetin aku. Aku mau ngambil helm dulu deh kalau gitu.
1: Jauh dekat, selalu menggunakan helm.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perempuan-perempuan inspiratif yang berani bermimpi, bekerja keras, dan memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa. Mungkin pendengar ingin mengetahui dan mengenali ya, 5 sosok Kartini masa kini yang memperjuangkan hak-hak perempuan, pendidikan, dan keadilan sosial yang bisa menjadi inspirasi khususnya bagi perempuan di Indonesia. Di antaranya Mesty Aryo Tejo, ini bukan dokter biasa. Di balik jas putihnya, dia memiliki talenta luar biasa sebagai model dan pemain musik. Tidak hanya itu, dia juga memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Mesty mendirikan 2 perusahaan rintisan di bidang kesehatan. WeCare.id adalah platform ya, penggalangan dana dengan sistem crowdfunding yang fokus membantu warga Indonesia kurang mampu dalam keadaan sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan optimal. Dan platform ini pendengar tidak hanya membantu biaya pengobatan, tetapi juga memperhitungkan biaya transfer pasien, rujukan makanan, akomodasi, hingga obat. Berkat dedikasinya, Mesty berhasil masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia. Dia adalah bukti nyata perempuan Indonesia bisa berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Berikutnya, Melia Winata adalah contoh nyata Kartini masa kini. Dia menginspirasi perempuan Indonesia untuk berkarya dan menjadi agen perubahan bagi komunitasnya. Melia adalah pendiri Du Anyam, sebuah perusahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pelestarian anyaman rotan. Di tangan dinginnya, anyaman rotan bukan lagi sekadar kerajinan tradisional, tetapi menjadi karya seni yang mendunia. Melia memberdayakan lebih dari 1.100 perempuan di 50 desa di Indonesia, memberikan pelatihan, akses pasar, dan pendampingan untuk membantu mereka meningkatkan kualitas hidup. Ada juga Maudy Ayunda, aktris, penyanyi, dan aktivis pendidikan. Maudy menginspirasi generasi muda dengan kecerdasan dan kegigihannya dalam meraih mimpi. Tidak hanya cantik dan berbakat, di seni peran dan musik, Maudy juga memiliki kemampuan akademis yang gemilang ya. Maudy berhasil menyelesaikan program sarjana di Universitas Oxford, Inggris dengan jurusan politik, filosofi, dan ekonomi. Bahkan menjadi mahasiswa Indonesia pertama yang mengambil studi tersebut. Berikutnya, Najla Shihab. Pernahkah Anda mendengar nama Najla Shihab pendengar? Sosoknya bagaikan Kartini masa kini yang tidak ada henti-hentinya mencerahkan dunia pendidikan Indonesia. Putri sulung Quraisy Shihab ini tidak hanya cerdas dan inspiratif, tetapi juga memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan pendidikan di tanah air. Sejak kecil, Najla sudah menunjukkan minat yang besar terhadap pendidikan, menorehkan berbagai prestasi gemilang di bidang akademik dan juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Yang terakhir, Cinta Laura, bagaikan Kartini masa kini yang menginspirasi banyak anak muda Indonesia. Tak hanya cantik dan berbakat, Cinta juga memiliki kecerdasan dan kepedulian yang luar biasa. Cinta Laura menorehkan berbagai prestasi gemilang di bidang akademis. Dia berhasil mendapatkan 2 gelar sarjana dari Universitas Columbia dengan predikat cum laude dalam waktu 3 tahun. Tidak hanya fokus pada pendidikannya sendiri, Cinta juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Ditunjuk sebagai duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ya. Demikian pendengar, kisah-kisah inspiratif dari 5 Kartini masa kini yang menunjukkan bahwa perempuan Indonesia itu mampu berkarya dan juga memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Semangat Kartini bukan hanya tentang masa lalu pendengar, tetapi juga tentang masa kini dan juga masa depan. Mari kita terus berkarya dan menginspirasi satu sama lain untuk mencapai kesetaraan dan kemajuan perempuan Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3.9 untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat

langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimaraes gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orion Milan dengan mudah menepis bahaya dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Milan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-79.

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya, sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

AC lainnya pendengar Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil mono banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: dari arena futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid

0: merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
1: Ya, yang pasti alhamdulillah ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak. Dari capek, cedera, sembuh. Ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah.

0: belajar apa. Intinya alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan di Spora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan di Spora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak. Iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena pengalaman, sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus dimentori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Prancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Prancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 di Nagoya, Jepang. Dan klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insyaallah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali. Melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda.

0: Singer Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Singaraja siang ini. Dan sebuah pengumuman untuk Anda yang punya putra-putri berminat kuliah di Universitas Tri Atma Mulia. Sekarang ada Fakultas Kesehatan Psikologi, Teknik, dan Komputer. Tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prodinya pendengar ada S1 keperawatan. Ini mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Profesi nurse, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi langsung terjun ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Peluang karir lebih luas, jadi bisa bekerja di berbagai bidang ya. S1 psikologi tidak hanya membekali Anda dengan teori, tetapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi, dan analisis perilaku. S1 administrasi rumah sakit mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kesehatan, hingga pelayanan pasien yang optimal. Ada S1 keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, ini mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga produktif. Di samping itu pendengar ada S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, dan D3 Kebidanan. Untuk Anda yang berminat, biaya kuliahnya juga terjangkau, itu mulai dari 3 jutaan per semester. Dan mau mendapatkan potongan biaya kuliah, jadi segera daftar ya pendengar ya, sebelum 31 Juli 2026. Atau kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrim.buleleng, ada TikTok Tri Atma Mulia, Facebook Universitas Tri Atma Mulia. Jadi tunggu apa lagi pendengar, daftar langsung ke nomor 0878-6009-2925 atas nama Ayulia. Atau Anda bisa datang langsung ke kampus di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng. Senin sampai Jumat dilayani dari pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sampunan laling nggih. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Mi ada Lipi. Mi beli ada Lipi gede gati beli.
2: Aduh, gawat gati nih di jeda ada Lipi loh.
1: Di pawon beli, mecelep iya jemak buluhi, ulah beli, jet matan tiangnya neng-nenge ngalit deh beli.
2: Eh, dia ngawak-ngawak makin Lipi dia nggak? Tuh nak mau upas ento, nyan mau balik raga nyan simbuh yang kena berte. Ane paling aman loh. Jek telepon dogen subuh damkar.
1: Pemadam kebakaran. Entu sing nak nulungin nak kebakaran dogen to beli.
2: Tuseng loh. Ane kini-kini apa masih tanganine. Misalnya nih nah, mulah nyang-nyang, tawon, nyelamatang meong, kulo, tur, lamun ada masih misalkan anak cenik bungkumne sing ndang ngelesang, dadi masih nyile tulung ngejak damkar loh.
1: Oh, nah, aman gitu omongan nomor teleponnya beli. Tiang karnil pun jani pang enggal tuh mejuk di pini.
2: Nih, catat.
1: Nah, kude
2: 0362211113.
1: 0362211113. Nah, jani tiang nelpon.

0: Selamat siang, Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakula. Sementara itu, Lembaga Pelatihan Kerja Monarch Bali resmi membuka program Breed Hospitality Awareness melalui rangkaian pelatihan 5 Days Self Identity. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi edisi Senin, 6 Juli 2026, di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang, selengkapnya dibacakan Ayu Sundari. Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakula. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akurat.
1: Ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakula sebagai upaya meningkatkan akurasi dan transparansi data penerima manfaat. Hasil sementara menunjukkan sebanyak 309 keluarga penerima manfaat atau KPM dinyatakan layak menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH. Pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial dilaksanakan di 7 desa, yakni Desa Julah, Bondalem, Tejakula, Les Penuktukan, Sabirenteng, dan Tembok. Sementara 3 desa lainnya akan dijadwalkan menyusul karena masih melaksanakan rangkaian upacara ngusah bedese. Berdasarkan hasil uji coba, sebanyak 455 KPM mengikuti proses verifikasi digital. Dari jumlah tersebut, 309 KPM dinyatakan layak menerima BPNT dan PKH, 53 KPM layak menerima BPNT, 79 KPM dinyatakan tidak layak, serta 14 KPM masih menunggu proses verifikasi lebih lanjut. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sistem digital akan mempercepat proses verifikasi sekaligus memastikan penyaluran bantuan berlangsung lebih tepat sasaran. Sementara itu, Perbekel Desa Tembok Dewa Ketut Gede Asmawan menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan uji coba tersebut. Mereka menilai digitalisasi bantuan sosial akan mempermudah proses verifikasi dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
1: Apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap program digitalisasi bansos yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data kepada seluruh masyarakat terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial seperti penerima PKH, BPNT, BPJS, PBI yang dari pemerintah pusat maupun daerah, serta PIP untuk anak-anak sekolah.
2: Melalui pelaksanaan piloting ini, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyempurnaan sistem digitalisasi bantuan sosial bersama Kementerian Sosial RI. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial ke depan diharapkan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi pemilih pemula sebagai upaya menyiapkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang.
3: KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui program pendidikan pemilih pemula. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan calon pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Ari Suwarnato mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Karena itu, pemahaman politik yang positif perlu ditanamkan sejak dini agar pemilih pemula tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami pentingnya partisipasi politik. Menurutnya, melalui pendidikan pemilih pemula, KPU berupaya membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan. Selain meningkatkan partisipasi pemilih, program tersebut juga bertujuan untuk membentuk karakter pemilih yang cerdas sehingga mampu menentukan pemilih secara rasional dan bertanggung jawab saat pemilu berlangsung.
3: Melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas, bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya, calon yang akan dipilih, agar nantinya begitu tahun politik ataupun pemilihan umum itu dimulai, seluruh masyarakat, warga, pemuda yang sudah memiliki umur 17 tahun sebagai prasyarat seorang pemilih, itu sudah berbahagia untuk mensukseskan pesta demokrasi dari 5 tahun ke 5 tahun yang akan datang.
4: Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemuda yang telah atau akan memasuki usia 17 tahun untuk berperan aktif dalam setiap proses demokrasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting karena mereka merupakan kelompok pemilih yang jumlahnya besar dan memiliki pengaruh signifikan terhadap masa depan daerah maupun bangsa. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Lembaga Pelatihan Kerja Monarch Bali resmi membuka program Bright Hospitality Awareness melalui rangkaian pelatihan 5D Self Identity. Program ini dirancang untuk membentuk karakter, mental, dan kompetensi generasi muda agar siap bersaing di industri hospitality nasional maupun internasional.
5: Kita melaksanakan pembukaan Bright Hospitality Awareness.
6: Dan kami siap untuk melatih, mendidik mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul.
7: Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Monarch Bali mengawali program Bright Hospitality Awareness dengan pelaksanaan 5D Self-Identity sebagai bagian dari rangkaian pembinaan karakter bagi calon tenaga kerja sektor pariwisata dan perhotelan. Program tersebut mengintegrasikan 3 tahapan pengembangan diri, yakni self-identity, self-growth, dan self-intention, guna membangun mental serta kesiapan kerja generasi muda menghadapi tantangan industri hospitality. Corporate Excellence Manager Monarch Bali I. Ketut Sudama mengatakan pembentukan karakter menjadi fokus utama pelatihan karena banyak generasi muda saat ini menghadapi tantangan dalam aspek mental. Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengenali potensi diri, mengembangkan kemampuan hingga mewujudkan cita-cita sebagai tenaga profesional di bidang pariwisata.
5: Baik, hari ini kita melaksanakan pembukaan Bright Hospitality Awareness untuk program 5 Days Self Identity, karena program ini sebenarnya adalah 3 program yang terintegrasi, ada 5 Days Self Identity, kemudian juga ada Self Growth-nya, dan terakhir adalah Self Intention. Jadi ini adalah satu program yang kami kemas, karena saat ini permasalahan daripada generasi muda kita, di mana kita bisa bilang sebagai generasi Gen Z ataupun masuk ke generasi strawberry, di mana mental mereka yang menjadi kendala. Jadi dari program ini harapan kami bahwa mental mereka akan terbentuk.
7: Direktur Monarch Bali Singaraja Imade Ngurah Wedana menambahkan lembaganya berkomitmen mencetak sumber daya manusia yang unggul melalui tema Global Career Strength, sehingga lulusan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Selain pelatihan, Monarch Bali juga menjalin kerjasama dengan berbagai agen resmi penempatan tenaga kerja dan menyediakan program magang internasional seperti program J1 ke Amerika Serikat, Turki, hingga pengembangan kerjasama dengan Selandia Baru.
6: Dan kami siap untuk melatih, mendidik mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang siap kerja, yang mampu bersaing nanti di dunia nasional maupun internasional. Karena kami mengambil sebuah tema yaitu Global Career Strength, yaitu adalah tekad kami untuk mewujudkan mereka mampu bersaing di dunia global.
7: Menurut pihak Monarch Bali, minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan justru terus meningkat pada tahun ajaran 2026-2027. Lembaga tersebut juga menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diimbangi dukungan pemerintah dalam menciptakan kepastian karir bagi tenaga kerja pariwisata, sekaligus menjaga daya saing pariwisata Bali melalui penyelesaian berbagai persoalan seperti kemacetan dan pengelolaan sampah yang dapat memengaruhi kepercayaan wisatawan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: BPBD Buleleng memperkuat kesiapsiagaan bencana melalui pembentukan tim reaksi cepat atau TRC lintas sektor.

0: Kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Bupati tentang tim reaksi cepat penanggulangan bencana. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Igede Suyase mengatakan TRC melibatkan berbagai unsur lintas sektor seperti BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Palang Merah Indonesia atau PMI, organisasi perangkat daerah, serta instansi terkait lainnya. Menurutnya keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi kunci dalam mempercepat respon penanganan bencana.
1: Kita bentuk dalam sebuah tim sehingga nanti untuk memudahkan kita berkolaborasi, bekerja sama dalam kegiatan penanganan kebencanaan. Jadi pada saat terjadi bencana, memang fungsi kita ya, badan penanggulangan adalah sifatnya untuk mengkoordinir dan mengkoordinasikan siapa yang berbuat apa, termasuk langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan bersama.
0: Suyase menjelaskan paradigma penanggulangan bencana kini tidak lagi hanya berfokus pada penanganan saat keadaan darurat. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sejak dini dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko korban maupun kerugian akibat bencana.
1: Di dalam kegiatan penanganan tidak berpikir masalah kedaruratan semata. Yang penting nanti kita akan kerjakan adalah bagaimana tentang kesiapsiagaan kita. Mulai dari OPD, dari OPD ini akan menyebar ke yang lain dan ke masyarakat. Seperti itu pola yang akan kita rancang, ya. Sehingga betul-betul masalah kesiapsiagaan ini menjadi tujuan utama kita.
0: BPBD Buleleng juga akan memperkuat jejaring kesiapsiagaan hingga ke tingkat masyarakat melalui edukasi mitigasi bencana. Kedepan setiap organisasi perangkat daerah diharapkan memiliki personil yang tergabung dalam tim reaksi cepat guna mempercepat mobilisasi dan memperjelas koordinasi saat menghadapi situasi darurat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Polres Buleleng berhasil mengungkap satu kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan di 4 lokasi berbeda, serta 9 kasus penyalahgunaan narkotika dalam periode Juni hingga awal Juli 2026.
3: Kasus curanmor ini dilakukan oleh satu orang yang dilakukan pada 4 TKP. TKP pertama ada di wilayah Kubu Tambahan, yang kedua di Sawah.
4: Polres Buleleng berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di 4 lokasi berbeda serta 9 kasus penyalahgunaan narkotika dalam periode Juni hingga awal Juli 2026. Keberhasilan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolres Buleleng pada Senin 6 Juli 2026. Pengungkapan itu menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan menekan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Buleleng. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menjelaskan, kasus curanmor yang diungkap dilakukan oleh satu orang pelaku di 4 tempat kejadian perkara, yakni Kecamatan Kubu Tambahan, Kecamatan Sawan, Desa Celukan Bawang, dan Kecamatan Busung Biu. Modus yang digunakan pelaku memanfaatkan kelalaian pemilik kendaraan yang meninggalkan kunci masih tergantung di sepeda motor. Pelaku kemudian membawa kendaraan tersebut dan kembali mencari sasaran lain ketika kendaraan hasil curian kehabisan bahan bakar.
3: Kasus curanmor ini dilakukan oleh satu orang yang dilakukan pada 4 TKP. TKP pertama ada di wilayah Kubu Tambahan, yang kedua di Sawan, yang ketiga di Celukan Bawang, yang keempat Busung Biu. Modusnya yang pertama bahwa pelaku ini melakukan pencurian kendaraan bermotor karena kunci dari kendaraan bermotor tersebut masih tertinggal pada kendaraan, atau sering kita sebut sekarang kunci nyantol. Pada rilis sebelumnya juga kami pernah menyampaikan bahwa modus terbanyak di Buleleng adalah dengan modus kunci yang masih tercantol ini juga. Kembali lagi kepada pengungkapan kasus bahwa si pelaku ini melakukan pencurian karena pada kendaraan itu masih terdapat kunci, kemudian dibawa, dan selanjutnya saat kendaraan itu BBM-nya habis, di sekitar itu ada juga kendaraan yang masih kunci tercantol, kemudian diambil lagi dan seterusnya seperti itu sehingga tertangkap.
4: AKBP Ruzi Gusman mengungkapkan tersangka dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Ia menegaskan pengungkapan tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraan. Menurutnya kesempatan yang muncul akibat

0: Kelalaian pemilik kendaraan masih menjadi faktor utama terjadinya pencurian sepeda motor di Buleleng. Kapolres juga menghimbau masyarakat untuk selalu mengunci kendaraan, membawa kunci saat meninggalkan sepeda motor, menggunakan pengaman tambahan, serta memarkir kendaraan di lokasi yang aman dan mudah diawasi. Menurutnya, kepedulian masyarakat terhadap keamanan pribadi menjadi bagian penting dalam mencegah tindak kejahatan. Polisi pun masih kerap menemukan kendaraan yang diparkir di pinggir jalan maupun kawasan permukiman dengan kondisi kunci masih tertinggal.
1: Tingkatkan keamanan dalam berkendara, termasuk di dalamnya saat memarkir kendaraan, agar para pengendara, pengguna kendaraan, baik roda 4, roda 2, meningkatkan atau mengunci kendaraannya, dan kemudian setelah mengunci, kuncinya diambil, jangan sampai tertinggal di kendaraan, atau gandakan keamanan kuncinya, sehingga akan lebih membuat kendaraan itu aman dan terhindar dari kesempatan menjadi kesempatan bagi para pelaku.
0: Selain kasus curanmor, Polres Buleleng juga merilis hasil pengungkapan tindak pidana narkotika selama Juni hingga 6 Juli 2026. Dalam periode tersebut, Satres Narkoba berhasil mengungkap 9 laporan polisi dengan total 10 tersangka. Barang bukti yang diamankan berupa sabu seberat 33,18 gram bruto atau sekitar 23,02 gram neto yang berasal dari sejumlah lokasi di wilayah Buleleng. Kapolres menegaskan jajarannya tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Seluruh tersangka berserta jaringan yang berhasil diungkap akan dimasukkan ke dalam basis data kepolisian sebagai langkah pengembangan untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar terus memberikan informasi kepada kepolisian demi mempersempit ruang gerak para pelaku. Di akhir konferensi pers, AKBP Ruzi Gusman menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini memberikan dukungan terhadap tugas kepolisian. Ia berharap sinergi antara polisi dan masyarakat terus terjalin sehingga upaya penegakan hukum baik terhadap tindak kriminal maupun penyalahgunaan narkotika dapat berjalan semakin efektif. Polres Buleleng juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
2: Sebanyak 300 pemancing dari berbagai daerah di Bali hingga Pulau Jawa mengikuti Bupati Buleleng Fishing Tournament 2026 di perairan Buleleng. Kegiatan tersebut menjadi ajang kompetisi sekaligus memperkenalkan potensi wisata bahari dan spot memancing di wilayah Bali Utara.
3: Selain untuk pelestarian laut kita juga
4: se-Bali dan Jawa ada. Kedepan sih nanti tergantung kita maunya konsep.
2: Sebanyak 300 peserta mengikuti Bupati Buleleng Fishing Tournament 2026 yang digelar di perairan Buleleng. Para peserta memulai perlombaan dari Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, kemudian memancing di sepanjang perairan Pantai Buleleng dengan batas waktu kembali hingga pukul 11 WITA. Turnamen tahun ketiga ini diikuti komunitas pemancing dari berbagai daerah di Bali hingga Pulau Jawa. Bupati Buleleng I. Nyoman Suji dengan mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi memancing, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana promosi wisata bahari. Menurutnya, tingginya minat peserta menunjukkan spot memancing di perairan Buleleng semakin dikenal dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata minat khusus.
3: Selain untuk pelestarian laut kita juga sebagai ajang promosi, bahwa di Buleleng ini ada promosi pariwisata dalam hal ke laut memancing ini, fishing tournament. Nah, itu dia terus. Tapi dari mereka juga ada yang mengusulkan agar tidak setahun sekali katanya. Nanti ada komunitas angler not Bali angler juga akan mengadakan kegiatan yang sama. Dan tadi ini potensi laut kita kan memang kita punya panjang pantai yang beri.
2: Selain menjadi daya tarik wisata, penyelenggaraan turnamen juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Ketua Panitia Bupati Buleleng Fishing Tournament 2026 Imade Budi Suharta mengatakan ke depan konsep kegiatan akan terus dikembangkan agar dampaknya semakin dirasakan kelompok nelayan, salah satunya melalui keterlibatan nelayan lokal sebagai penyedia jasa transportasi laut bagi para peserta.
4: Se-Bali dan Jawa ada. Kedepan sih nanti tergantung kita maunya konsep biar image ya lebih kena kepada kenyamanan saya tradisional fishing. Ya itu tetap brandnya bupati tradisionalnya. Jadi semua nelayan-nelayan kita, nelayan-nelayan nanti kita pikir.
2: Pada turnamen kali ini, Fajar dari tim BPD Bali berhasil meraih juara pertama setelah menangkap ikan kerapu seberat 6,4 kg dan berhak membawa pulang hadiah 15 juta rupiah. Juara kedua diraih Ji Rama dari tim Ninja 9 dengan tangkapan ikan kurisi Bali seberat 5,4 kg dan hadiah 10 juta rupiah. Sedangkan Bayu Adiputra dari tim Esania menempati posisi ketiga dengan tangkapan ikan GT seberat 4,8 kg serta memperoleh hadiah 5 juta rupiah. Seluruh hadiah dalam kompetisi tersebut bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
5: Balis Parko Kubutamahan resmi dibuka sebagai fasilitas olahraga terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis. Kehadiran sarana tersebut diharapkan mendorong budaya hidup sehat sekaligus menjadi ruang kebersamaan bagi warga melalui berbagai aktivitas olahraga.
0: Balis Parko Kubutamahan resmi dibuka sebagai fasilitas olahraga terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis. Kehadiran yang diharapkan mendorong budaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan warga. Peresmian dihadiri unsur Forkopimcam, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Perbakal Kubutamahan mengapresiasi kontribusi putra daerah dalam menghadirkan fasilitas tersebut. Sementara bendesa adat mengajak masyarakat menjaga dan merawat Balis Parko agar manfaatnya berkelanjutan. Penggagas Balis Parko, Kolonel Infantri Eka Wiradarmawan atau King of Parko mengatakan fasilitas itu dibangun sebagai bentuk rasa syukur dan kecintaan terhadap kampung halaman, sekaligus menumbuhkan budaya olahraga di masyarakat. Usai peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan lomba pull up dan chaining bagi pelajar dan umum. Kedepan, konsep Balis Parko diharapkan dapat berkembang ke berbagai wilayah di Bali dengan semangat membangun raga, merawat, menyamebraya. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
5: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberana dan sekitarnya. Langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Rizky. Selamat siang Rizky, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
6: Baik, selamat siang para pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca umum wilayah Bali hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026, di mana diprediksi cuaca akan cerah berawan dengan angin akan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Untuk suhu udara akan berkisar pada 19 hingga 33 derajat Celcius, sementara kelembapan udara akan berkisar pada 60 hingga 95%. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 2,5 meter. Imbauan pada masyarakat tetap waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kita kembalikan ke studio. Terima kasih.
5: Terima kasih Rizky, selamat bertugas kembali.
7: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jemberana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: Cinta dan dilema dari Ike Nurjana. Pendengar sudah mengawali kebersamaan kita untuk medangdutan siang hari ini. Dan seperti biasa, Ayu nantikan atensi Anda di 24644 ataupun WA call-nya Pro1. Selamat siang untuk pendengar dan pemirsa serta penonton live TikTok-nya RRI Singaraja siang hari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sudah makan siang ya. Jangan lupa setelah makan siang, hayo gerak lagi. Tetap semangat tentunya yang masih sedang ataupun yang sedang beraktivitas. 24644, ada siapa? Halo, medangdutan.
1: Halo.
0: Ibu Bunga.
1: Iya, halo medangdutan.
0: Iya, apa kabarnya hari ini Ibu Bunga? Apakah jualan hari ini?
1: Jualan.
0: Oh, jualan. Kalau di warungnya Ibu Bunga yang laris apa?
1: Oh,
0: snack-snack masih laris ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke deh. Ya penting tetap semangat Ibu Bunga, laris manis selalu.
1: Yeah, makasih.
0: Gimana mau denger lagunya siapa nih?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya? Kok bingung ya? Apanya dong?
1: Iya, goyang nasi padang.
0: Goyang nasi padang. Jangan-jangan suka nih sama nasi padang.
1: Iya, suka. Ada Pak Lile ya.
0: Iya.
1: Salam pangan katanya.
0: Iya, ngomong-ngomong Pak Lile gak pernah on air ini. Kemana ya beliaunya ini?
1: Oh, gak tahu.
0: Siapa tahu Bu Bunga tahu nih. Kemana Pak Lilenya?
1: Udah gini. Udah nyambung.
0: Oh, udah gak nyambung.
1: Iya.
0: Oke, gak apa-apa.
1: Nanti dia mesen sama Ibu Resmi salam sayang gitu dia.
0: Ih, aduh. Ada yang cemburu nih ceritanya.
1: Iya. Buat Bu Resmi ya. Buat Bu Manda. Terus ada Pak Olala, Pak Dewan Tarif, Pak Banu, siapa lagi, Mas Anwar. Terus ada Mas Dapin ya. Ya, mas-mas semuanya.
0: Mas-mas semuanya, mbak-mbaknya enggak?
1: Sekarang mbaknya Mbak Mini.
0: Oh, gitu.
1: Ada Mbak Arya. Ada siapa lagi?
0: Nah, ada siapa? Ngesap Sube nih.
1: Pak Jero, Pak Roda. Iya, Ibu Ketut, Ibu Mini ya. Ya, semuanya. Pak Dewan Tarif.
0: Iya.
1: Ada Pak Inggris ya sama Pak Jero semuanya buat Mas sama Tiga, makasih.
0: Terima kasih buat Ibu Bunga atas atensinya. Ditunggu nasi padangnya sebentar meluncur ke Tukat Mungge ya. Setelah dari Tukat Mungge kita ke Desa Seririt, ada Mbak Mini S Jegek Ngelolet. Selamat siang medangdutan Mbak Mini.
2: Medangdutan, selamat siang Bulan Bintang Ayu.
0: Yuhu, apa kabar Mbak Mini?
2: Kabarnya sehat. Ini baru istirahat langsung cus dapat medang ikan langsung.
0: Mantap, baru saja istirahat. Gimana hari ini? Apa lauknya?
2: Lauknya ya terong digoreng.
0: Terong dicabein.
2: Iya.
0: Di jangan gati tuh. Jangan-jangan lagunya minta terong dicabein nih.
2: Nah, apa? Kemudian ayam tomat.
0: Oh, ayam tomat, oke. Okay. Ayam sambal tomat ya.
2: Iya.
0: Terus?
2: Lagunya seharusnya aku, bukan Ayu.
0: Seharusnya aku. Yang nyanyi Vita Alvia ya.
2: Ya boleh, siapa aja. Ayu juga boleh nyanyi.
0: Jangan.
2: Dengerin suara. Jangan.
0: Durasinya nggak cukup ini kalau Ayunya nyanyi nih.
2: Kemudian ada Mbak Dain yang jarang-jarang kuling, siapa ya? Pak Inggris.
0: Iya.
2: Kemudian Pak Dain yang seberang sana ke semuanya tanpa kecuali grup asik-asik, tanpa terkecuali juga. Tak beli satu persatu ya, dari A sampai Z ya.
0: Oke.
2: Pak Ayu, terima kasih.
0: Terima kasih juga buat Mbak Mini atas atensinya. Sudah disenggol tadi Mbak Mini dengan Bunda Budi. Mudah-mudahan nanti bisa on air ya Bunda ya. Ada siapa lagi di 24644? Halo, medangdutan.
3: Halo, medangdutan.
0: Nggih.
3: Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini, Ibu sampun ngajeng niki.
1: sampun, sampun dua kali.
0: Wih, sampun dua kali, mantap. Nggih, sehat selalu Ibu.
1: Makannya dikit-dikit, nasinya nggak boleh banyak.
0: Oh, kenten nggih ditakar biasanya kenten nggih.
1: Iya, dikit-dikit kita kan enggak boleh makan nasi kalau naik kadar gula.
0: Oh, kenten nggih.
1: Heeh. Dua gitu makannya.
0: Nggih.
1: Terakhir sekali makannya susah.
0: Iya.
1: Soalnya saya kan pengepung, Bu.
0: Oh.
1: Iya, pengepung enggak bisa makan.
0: Cara merubahnya tuh masih step by step kenten nggih proses nih ke. Oke. Mau dengerin lagunya siapa, Ibu?
1: Ya, Mas susah.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Lagunya Mabuk Cinta ya.
0: Mabuk Cinta.
1: Ya, Mabuk Cinta dari siapa?
0: Mabuk Cinta dari siapa ya? Sebentar ini masih ada Dayu AG. Mansyur S.
1: Yang mana yang bagus itu aja?
0: Yang mana ya? Semuanya kayaknya bagus nih. Ya. Nanti tak pilihkan salah satu nggih, Bu nggih.
1: Nyala dikit ya.
0: Nggih.
1: Ya, ada Pak Inggris ya, salam kenal ya, Pak Widi ya.
0: Heeh.
1: Mm-hmm. Di Tawan ya. Mas Suri, sama siang bilang Suri di Tawan, mau bikin Arayu di. Ada juga Pak Banu.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Mahmud ya. Ada juga Pak Wawan, Pak Wawan ya. Ada Bu Resmi, ada Ari Meru dua-duanya ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada kata Olala ya,
0: Nyong.
1: Yang bilang sore, ada Bu Nini, ya semuanya ada Mbak ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya terima kasih yang bilang sore, terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih ya, kembali. Salam Rahayu Muali Niki buat Ibu Kartini, tetap semangat dan sabar Ibu Nge. Pak Lane yang ada di Tejakula katanya mau kirim salam ke Ibu Kartika. Terus ada siapa Niki? Ada Bu Kartini, Mas Wawan, Ibu Resmi, Pak Banu di situ Bondo, Mbak Yeni. Ada Bu Amanda di Bondalem, Pak Ketut Lacur, Dek Tambang, Mbak Ari Semeru, Mbak Ari BT. Oh ini Bu Ari BT maksudnya ya. Bunda Janura dan juga Pak Inggris ya. Untuk Pak Lana digabung dulu Niki sementara lagunya ya. Pak Sumping dan Bunda Budi serta Ibu Desa Redini Jegek Nyelolet harap sabar Niki nunggu antriannya ya. Mudah-mudahan entar bisa on air, bisa dengerin ataupun request lagu dangdut favoritnya.
4: Godang, goyang.

0: Kebutuhan pangan saat ini gampang didapat ya?
1: Gampang apanya? Sekarang ini banyak yang tidak memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung produk pangan lokal.
0: Pernah nggak sih kita bayangkan jika kebutuhan pangan sulit didapat? Apalagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan?
1: Kalau kita punya lahan kosong, yuk kita tanami sayur-sayuran, contohnya seperti wortel, bayam, dan banyak lagi sesuai kebutuhan kita.
0: Jadi, ketahanan pangan tanggung jawab kita juga ya?
1: Benar. Dengan menjaga ketahanan pangan, kita ikut menjaga masa depan bangsa agar tetap kuat, mandiri, dan sejahtera.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar tautan melalui WhatsApp yang diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Selengkapnya terkait hoax tautan aktivasi identitas kependudukan digital, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, tentunya masih di Medangdutan. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan kembali dengerin lagu dangdut favoritnya, jangan lupa di WA Call Pro 1 ataupun bisa di line teleponnya 24644. Sebelum saya menyapa Ibu Desa Redini yang ada di WA, ada siapa di 24644?
1: Halo, ada Wak Daeng di...
0: Ada Wak Daeng di satelit ya?
1: Di Jalak Putih.
0: Oh, di Jalak Putih, maaf salah. Oh, seberangnya satelit.
1: Benar.
0: Oke, gimana Wak Daeng, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Semoga Wak Ayu juga tetap sehat.
0: Mm-hmm. Gimana, mau dengar lagunya siapa?
1: Yang judulnya Tak Sedalam Ini ada.
0: Tak Sedalam Ini?
1: Iya.
0: Tak Sedalam Ini, siapakah yang ini bernyanyi? Oh, enggak ada. Coba penyanyinya siapa, coba?
1: Siapa ya, Karisma apa siapa ya?
0: Sinela.
1: Bukan, judulnya Tak Sedalam Ini.
0: Sinela Karisma, yang ada Lamunan Holiday, Dengarlah Bintang Hatiku. Ada Rindu, Mungkinkah 11-12 Sayang. Ada Gajah di Balik Batu, Perintihan Hidup, Puisi Hati,
1: ini deh,
0: Semakin Cinta. Yang mana?
1: Lesti, Lesti yang Putus Aja ada.
0: Putus Aja apa Putus Aja?
1: Ya Putus Aja, Putus Aja boleh Lesti.
0: Coba, soalnya kalau beda ini, Hesti Klepek-Klepek kita Putus Aja.
1: Ya ada Lesti.
0: Lestinya sebentar ya. Itu baru Hesti yang muncul, beda tipis ya. Lesti yang ada Kejora, Zapin Melayu, Mati Gaya, Bawa Aku ke Penghulu, Tirani Saat Berakhir.
1: Zapin Melayu aja dah.
0: Zapin Melayu, oke. Okay.
1: Salamnya tadi ada Mbak Bunga ya. Ada Mbak Mini juga, ada Mbak Adi Sumeri juga. Ada di barat ada Pak Dewatara barang Kak Olala juga. Paling barat sekali ada Mbak Kartika juga, ada Pak Pipit, ada Dagu juga, mungkin ada mungkin lagi monitor, Bapak Dimas juga, ada BNI Kampung Baru, terus yang selatan ada siapa, Ibu Yuda yang sangat enak ya, ada Bu Resmi, siapa lagi yang di timur ya, ada Pak Jurut Najib juga. Aduh lagi error.
0: Pokoknya buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja. Oke, buat akhirnya mata kita saja tetap semangat. Yuk, makasih.
0: Terima kasih buat Wak Daeng, ditunggu Zapin Melayunya. Bu Desa Redini yang cantik jelita. Selamat siang Medangdutan, Ibu.
2: Selamat siang Mbak Ayu yang cantik jelita.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini?
2: Biasa, jam segini pasti berbunga-bunga.
0: Pasti berbunga-bunga.
2: Sambil mendengarkan Mbak Ayu yang lagi siaran.
0: Iya, terima kasih Ibu. Tetap semangat ya Bu. Berbunga-bunganya ya, everyday ya, setiap hari ya.
2: Iya.
0: Gimana mau dengerin lagu siapa? Ya. Apa itu?
2: Yang penting happy.
0: Yang penting happy, oke. Okay. Ya,
2: dalam dulu ada Dawak Daeng, Jalak Putih, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Ketut, Teja Kule, Cik Eli, Bu Mini, Ibu Aris Meru, Arik BT, Pak Samo, Pak Berodak, Pak Dago, pokoknya ke semuanya dah. Buat Mbak Ayu, terima kasih.
0: Iya, Bu Desa, ampura Niki ya. Untuk Bang Jamalnya yang penting happy belum ada. Justru yang versi pop nih ke. Yang mana ya kira-kira ya, Mbak Bang Ayu, Jamal? Ya, Mbak Ayu, boleh. Oh, yang mana Bang Jamal ini yang versi dangdut ini? Oke, nanti yang penting happy gitu ya.
2: Iya,
0: oke,
2: iya.
0: Baik.
2: Iya, Mbak Ayu yang begini ya.
0: Siap.
2: Udah ya, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Ibu Desa Redini atas atensinya. Setelah Bu Desa ada siapa nih di 24644? Halo, Medangdutan.
3: Halo, siang, Ayu.
0: Ya, selamat siang Ibu Ketut. Apa kabar? Lama enggak muncul, Ibu?
3: Kabarnya sudah baik-baik aja.
0: Astungkare, tetap semangat Ibu ya, tegar pokoknya. Harus selalu happy ya.
3: Iya.
0: Makasih. Nggih, kalau enggak happy bisa mampir ke kantinnya Mbak Pipit. Kan kantinnya namanya kantin asik-asik happy. Rumah. Oh gitu.
3: Aja, mau mampir
0: ke RRI ya, Bu ya?
3: Iya. Ya minta lagu.
0: Apa judulnya?
3: Lagunya Pengorbanan ya?
0: Pengorbanan.
3: Iya. Bersalam-salam dulu
0: buat siapa?
3: Tadi ada Bu Desa Redini ya. Terus ada juga Bu Kartini, Bu Janura, ada juga Bu Ari Semeru, Ari Komang Ari, Bu Eliana juga, Bu Resmi, Bu Desa Ampun, Bu Mini, ada juga Bu Manda, Bu Bunga, Bu Kartika, Pak Ketut, Pak Jero Ketut Maliarse, terus Pak Nengah Inggris, Pak Putung Rah Krishna, Pak Lile, Pak Jero Taj, Pak siapa tuh?
0: Yang mana? Pak oh iya.
3: Ya, Pak Olaja, Pak Olala juga. Ya semuanya ada aja.
0: Oke.
3: Mbak Ayu.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih buat Ibu Ketut yang ada di Tejakula. Ditunggu lagunya Bu Ngge. Untuk Pak Lane yang ada di Tejakula juga. Wah, ini tetanggaan sama Ibu Ketut ya. Mudah-mudahan nanti bisa on air ya Pak ya. Setelah ada 3 lagu yang akan kami hadirkan, nanti kami buka lagi line telepon 24644-nya atau WA call per 1. Untuk Pak Nyoman Astawa yang ada di Banyusri, mau dengerin lagunya Bang Megizet, Ingat Waktu Susah. Oh, ini mengenang masa lalu ya. Lagunya untuk diri sendiri yang lagi galau atas kekalahan tim Samba Brasil tadi pagi. Waduh, kasihan sekali. Tim yang dijagokan kalah, gak apa-apa ya. Yang penting untuk Pak Astawa tidak kalah dalam kehidupannya Pak Astawa sendiri. Ya memang untuk Piala Dunia tahun ini sudah mulai euforianya pendengar ya. Pasti masing-masing pendengar sudah menjagokan timnya atau negara apa yang akan berhasil lolos nanti di babak berapa ya? 16 besar ya kalau nggak salah ya. Untuk Bunda Janura katanya mau kirim salam ke Mbak Pipit, Bu Ari Bete, Mbak Ari Semeru, Mbak Mini, Celi, Pak Rake Merdu, ada Ibu Manda, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Nyoman Banyuning, Pak Jero Ribawe, Pak Astawa, Pak Nyoman Netep, Pak Olala Blitawan, ada juga Pak Inggris, Pak Banu. Oke, terima kasih kembali buat Bunda Janura, sehat selalu di Bangli ya, dan Rahayu sekeluarga.
4: Goyang, goyang.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Iya, pendengar, Rita Sugiarto dengan pengorbanannya sudah mengantarkan kita di menit 24 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih di Medangdutan. Sebelum saya ke Pak Lane, siapa di 24644? Halo Medangdutan.
1: Halo Mbak Ayu.
0: Halo Pak Inggris. Iya. Yeah. Gimana Pak Inggris?
1: Mbak Ayu.
0: Yo. Kenapa?
1: Minta lagu.
0: Lagunya siapa?
1: Cinta Satu Malam.
0: Enggak boleh, itu sudah di sementara tidak diperbolehkan dulu memutar dari KPI, Pak. Nggih.
1: Oh, gitu.
0: Iya, yang lainnya apa?
1: Yang lainnya Mbak Ayu, Rok.
0: Yang lainnya Mbak Ayu. Saya belum mengeluarkan album.
1: Nggih, Mbak Ayu, nggih.
0: Oh, gitu. Ilalang aja ya.
1: Dulu Ampa.
0: Sekarang Ilalang.
1: Dangdutnya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, tolong Mbak Ayu.
0: Nggih, siap.
1: Megatre dumet Mbak Ayu.
0: Silakan.
1: Bu Ketut, sesama Mbak Ade Resmi, Mbak RBC, Bu Janura, Pak Made Wiji Tokyo, Bu Kartika. Ada tadi Kartika, Kartini.
0: Iya, Ibu Kartini.
1: Oh, Kartini, salam kenal. Mbak Yeni, Pak Nyoman Garut, Kelly. Nenek Jeru, Pak Brodak, Mbak Mini, Bu Nyoman,
0: Yo,
1: Bunga, Pak Bana, Pak Dimas, Pak Nyoman Jeru, Pak Lana, semua, Pak Madetawan, Nembok, Mas Mister Mahmud, Mas Bawawan, semuanya saja Mbak Ayu.
0: Yo. Itu saja ya, Pak Inggris. Nggih.
1: Semua Mbak Ayu.
0: Muali Pak Inggris. Salam rahayu nih. Astengkoro. Pak Inggris juga sehat selalu bersama keluarga ya. Pak Lane, apa kabar Medangdutan sore? Nggih.
2: Kok susah sekali masuk?
0: Iya, kan siap rebutan soalnya Pak Lane. Megarang niki megarang. Iya, syukur dah udah bisa masuk ini ya Pak ya. Apa kabar?
2: Kabarnya baik, mau minta lagu Imam S. Arifin yang berjudul Janda.
0: Selain janda apa?
2: Ada janda?
0: Oh, enggak ada janda.
2: Apa saja dah yang
0: ya, penting Bang Imam ya.
2: Dapat tadi Pak Inggris ya?
0: Iya, betul.
2: Salam Bapak Inggris, Wak Daeng, Bu Desa Redini, Pak Astaul.
0: Oh, seturing.
2: Ini buat Bu Kartika, Bu Kartini, Mas Wawan, Bu Resmi, Pak Banu di Situbondo, Mbak Yeni, Bu Arman, Abu Amanda di Bondalem, Betul Lacur di Tambang, Ari Semeru.
0: Wah, ini Ari Bek, kok rada feedback ya, Pak ya?
2: Iya, iya. Ya gitu aja dah.
0: Oke. Okay.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore buat Pak Lane. Waduh, jadi grogi nih sekalinya on air tambah grogi nih. Sebelum aduh Bunda Budi telat masuknya. Saya ke 24644 nih. Halo Medangdutan.
3: Halo Medangdutan, beda orang Bondalem.
0: Beda orang Bondalem, Pak Jeremaliarse sane wang yang titiang niki punapi gatrane Pak Jero.
3: Bacik di sini guleng, Bu Leleng sapu napi.
0: Bu Leleng makin cerah ceria, secerah senyumnya Bu Ari yang bikin rujak nih kiring kantinnya Mbak Pipit.
3: Si Bu Ari beci.
0: Ten simpang meriki Pak Jero niki sampun disenggol-senggol sareng Bu Ari niki.
3: Nggih, mudah-mudahan wenten dah.
0: Nggih. Oke. Nggih.
3: Lagune judulnya Mansur S itu pengarang apa penyanyinya yaitu Rembulan Bersinar Lagi.
0: Rembulan Bersinar Lagi. Oke.
3: Salam dulu nggih. Salam sama Jeli, Pak Inggris. Pak Inggris tadi pasukan sepak bola menang.
0: Pak Jero ampuren iki Bang Mansurnya udah nyanyi tadi Mabuk Cinta. Ada Mirnawati mau diganti penyanyinya perempuan ya? tapi judulnya sama.
3: Enggak, anu ajarkan cari apa namanya itu
0: apa?
3: Duh Engkang.
0: Duh Engkang Mbak Ije Trisnawati kalau enggak salah ini ya.
3: Tuntul.
0: Oke, silakan. Apalagi, Pak? Tuntul betul.
3: Kemudian Pak Boresmi, Pak Komang Armade kok enggak pernah Biomantare dia ini gimana ini?
0: Mungkin lagi sibuk mungkin, Pak Jero.
3: Iya, karena apa namanya tuh? Apa namanya judul lagunya ya, favoritnya dia itu apa tuh?
0: Lagi tampan. Ingat banget kan? Jangan Pak Armada nih kok enggak muncul-muncul ini ke permukaan.
3: Pak Nyoman. Batuk kan enggak Mbak nih, Mbak Ayu Sundari Sukoco.
0: Ya, minum. Ya, di minum dulu niki Pak Jero, nika mantan nggih.
3: Nggih, semua grup asik-asik happy dan Bu Besa Dini
0: luar biasa. Siap. Rahayu muali niki Pak Jero. Dan untuk yang lainnya harap sabar niki nunggu antriannya ya. Oh, informasi dari Bunda Budi katanya di daerah Tamblang agak mendung. Oke Bunda, terima kasih atas infonya. Bunda tetap semangat pokoknya beraktivitas. Ini Bunda biasanya selain produktif berjualan juga rajin olahraga ya. Selamat siang menjelang sore medangdutan Pak Dewantari ring pedawe niki mau kirim salam ke Wak Daeng. Terus ada Pak Cip, Pak Grodak, Pak Lile, Pak Nyoman Nete, Pak Jero Maliarse, Ce Eli, Mbari Semeru, moga cepat dapat pasangan. Cie. Terus ada juga Nini Jero, Mbak Mini, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Bunga, ada juga Bu Bunga Cempaka Putih. Miwah matuan saya Maman Tirte. Ucapan maaf saya belum saya calling lewat dangdut, tunggu di acara Lopina. Ya. Yang baca makasih ya nafasnya. Oke, terima kasih niki Pak Dewantare. Ani bodoh katanya nih di chatnya. Ada deh niki Pak Dewantare nggih. Kene bagus nih Pak Dewantare kok merendah sekali, bodoh dibilang. Untuk Pekak Olala, siang bibikku ani jegeknya lolet. Yang Pekak Olala pedawa mau kirim salam ke Pak Dewantare. Jangan-jangan ini tetanggaan ini Pekak Olala sama Pak Dewantare ya. Salam juga ke Bu Jero Puspa Reng Tegal Mawar, ada Ibu Bunga Reng Tukat Mungge, Ce Eli, Bu Kartini, Bu Resmi, Bu Kartika, Pak Samong, grup asik-asik happy. Mat siang dan salam kompak manis selalu lewat udara. Matur suksema niki Pekak Olala, salam rahayu Reng Pedaweng nggih.
4: Goyang dangdut semakin

0: Aksi penipuan semakin berkembang seiring kemajuan teknologi, termasuk dalam mekanisme transaksi penggunaan QR Code. Modus penipuan ini dikenal dengan istilah phishing, yang merupakan kombinasi antara QR Code dan phishing. Para pelaku kejahatan menggunakan QR Code yang telah dimodifikasi untuk memancing informasi pribadi dan rincian penting dari korban. Mereka mengarahkan kode QR ke situs web palsu yang sulit untuk dideteksi sebelumnya. Phishing mengelabui pengguna agar mengunduh atau mengunjungi situs yang membahayakan keamanan akun atau perangkat pengguna.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang untuk Kakek Dago, katanya mau kirim salam ke Bunda Janura, Bu Kartika, Nini Sirenik, Nini Zeren gitu ya. Ada juga Nini Jero, ada juga Bu Kartini. Lagunya digabung manten iki sementara untuk Kakek Dago nggih. Nini Zeren ampura untuk Ike Nurjananya kita sudah putarkan tadi. Kangge yang gabung manten iki. Pak Jero Darmawang Sering Batu Puluh Panji Anom Singaraja Bali hadir. Woi, pokoknya lengkap niki dengan baretnya ini disebut nggih. Untuk Peka Olala, Kewah Gati ini masuk Peka Olala Pedawe nggih. Salam rahayu Kang Yang niki rebutan siapa cepat dia dapat gitu ya. Motonya atau prinsipnya ya. Untuk Ibu Resmi yang cantik jelita susah juga masuknya, mau dengerin Goyang Nasi Padang kan sudah tadi di request sama Ibu Bunga. Kayaknya baru monitor niki Ibu Resmi nggih. Kang Yang gabung manten iki karena tadi sudah diminta oleh Ibu Bunga, sudah kami putarkan juga. Katanya mau kirim salam ke Bunda Janura, Ibu Manda, Ibu Bunga, Mbak Yeni, Bu Ketotejakula, CLI, Bu Desa, Bu Ari 12, Peka Olala, Pak Lane, Pak Banu, Pak Cip, Pak London, Pak Jerumaliarse, Pak Widi, dan kesemuanya aja. Salam kompak selalu di udara, salam sehat dan rahayu. Untuk Mbak Mini katanya kirim salam balik ke Pak Dewantara dan juga Pak Astawa, Ibu Ketut, Bu Desa, dan Ibu Kartini serta Kakek Dago. Sebelum ke Mr. Mahmud, ada siapa di 24644? Oh, nampaknya terputus. Saya langsung menyapa yang ada di WA dulu deh ini ya. Halo, selamat sore medangdutan Mr. Mahmud. Sugeng siang. Sugeng sonten, nggih. Mr. Mahmud yang lagi gawe.
1: Yang menjelang sonten, ya lagi gawe iki. Iki lagune
0: sing di
1: Ikut Aja, Bunda.
0: Ikut Aja. Yang mana ya?
1: Ya selamat semuanya aja. Yang penting bisa hadir. Oke, makasih Bunda, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami buat Mr. Mahmud, pokoknya sing semangat nyambut gawenya, nggih. Dua empat enam empat empat. Halo, selamat sore medangdutan. Iki sopo?
2: 2464.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo, medangdutan bibiku yang cantik.
0: Yo, Peka Olala niki. Niki sampun on air niki.
2: Peka Olala niki.
0: Oh, delay ya Peka Olala Kang Yang monitor lewat handphone manten nggih.
3: Olala baru bisa maju bibiku.
0: Iya, tadi salam-salamnya sudah tak bacakan. Ya, ya. Sekarang tinggal lagunya ya.
2: Ya. Sekarang
0: mau dengerin lagunya siapa?
3: Suara hati dari Mujiardi sama Ida Laila.
0: Suara hatinya Mbak Ida Laila. Oke.
2: Okay. Suara hatinya Mbak Ida Laila.
3: Ya. Ya, buat Feli, Bu Tropuspa, segala Mangkiwa di Lingga, terima kasih Nyoman Dewantara. Terima kasih kuningannya yang begitu banyak. Mbak Ratih, Mbak Erna, Mbak Henny, Mbak Eni, Mbak Salsa, grup Asia-Asia Happy, Agus Arnawa, Agus Supertawan, selamat sore. Kompak selalu di udara. Buat bibiku yang tugas, Dadalala, kapan lagi mainan ke Pedawa?
0: Ya nanti ya dikabarin ya. Oke, terima kasih buat Peka Olala atas atensinya. Ini juru kuncinya nih Bunda Budi. Halo, selamat sore Bunda.
4: Selamat sore, terus ada juru kunci gak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya, penting kret kret kret kret. Gitu ya. Buka be pintu medangdutan ini gara-gara Bunda. Gimana Bunda hari ini aktivitasnya apa?
4: Aktivitas mumpung punya busung, kita ulat-ulat busung ya, pakai tipas.
0: Oh, kenten nggih.
4: Ambil, ambil ambil jemuran dilipat-lipat.
0: Ah, dilipat-lipat siap. Mau denger lagunya siapa
4: mau
0: nih?
4: Pertemuan soalnya.
0: Oh, gitu. Aduh, selalu aktif dan produktif Bundaku cantik ini ya.
4: Harus.
0: Harus itu siap. Gimana mau denger lagunya siapa nih?
4: Lagunya dari Lesti saja.
0: Lesti kan sudah tadi Zapin Melayu.
4: Sudah.
0: Sudah dong.
4: Apa aja deh. Yang penting bisa gabung sama Mbak Ayu.
0: Oke, siap.
4: Jadi satu aja sama teman-teman lagunya ya, Mbak Ayu. Mbak Ayu.
0: Yo.
4: Ampun ngopi.
0: Sampun iki.
4: Apa temannya ngopi apa?
0: Belum ada apa-apa, masih to the point aja ngopinya.
4: Kalau Bunda kebleleng ya.
0: Nggih, apa kira-kira?
4: Buat teman-teman semua sehat selalu. Peka Olala.
0: lucu dia pakai olala.
4: Ngeran-ngerannya pakai olala Mbak Ayu ya.
0: Iya, dia lucu ya, dia.
4: Cepet-cepetan sebentar, lucu. Ganteng.
0: Sabar.
4: Ganteng Mbak Ayu.
0: Nggih.
4: Buat teman-teman semua sehat selalu, buat Mbak Ayu selamat bertugas, tetap semangat. Pulangnya hati-hati ya.
0: Nggih.
4: Terima kasih Mbak Ayu, ini ayamnya lagi nakal
0: iya,
4: banget.
0: Iya, ada backsound ayam di sana ya.
4: Iya, Mbak Ayu. Iya. Terima kasih Mbak Ayu.
0: Yuhu. Dadah. Dadah buat Bunda Budi. Terima kasih atas atensinya. Ditunggu nih tak pilihkan Siti Badriah ya. Yang belum sempat on air ataupun yang belum sempat kirim-kirim salam bisa nanti di Lopina ya, selepas mendangdutan ada Lopina ataupun Singaraja sore ini nanti bersama Mbak Irna. Dan untuk Anda yang sudah kirim salam, mengirimkan chatnya ataupun yang sudah on air di mendangdutan hari ini, ada Ibu Bunga, Bu Kartini, Wak Daeng, Ibu Ketut, Pak Inggris, Pak Jero Maliarse, Mbak Mini S, Bunda Budi, Bunda Janura, Pak Lane, Pak Astawa, Bu Desa Redini, Pak Sumping, Kakek Dago, Bu Ari BT, Pekak Olala, terus ada Pak Dewantara, Pak Jero Dharma Wangse, Mr. Mahmud, dan juga Ibu Resmi. Dan nanti dengan berakhirnya satu single dari Sibat atau Siti Badriah lagi cantik sekaligus saya sendiri pamit undur diri pendengar di Singaraja siang ini di edisi awal pekan ya, tepatnya Senin 6 Juli 2026. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Nanti di Singaraja sore ada Mbak Irna yang menemani kebersamaan Anda hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Gajah Mada 144, Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore. Ketemu lagi bersama saya Irna untuk Singaraja sore ini. Kita awali dengan Lopina, lagu sore pilihan Anda 0362244644 ataupun WhatsApp call 0811399990. Oke, selangsung sapa penelpon pertama. Ih, tumbenan nih. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Nge. Sama siapa?
0: Mbak Irna, Pak Lana.
1: Mbak Irna, salam kenal Mbak Imra.
0: Oh iya.
1: Tiga lagu. Di sana Saraswati.
0: Yang mana?
1: Ya apa saja, yang penting di sana Saraswati.
0: Oke, siap.
1: Kirim salam buat saya mau cari teman ini, Bunda Budi, iya. Pak Dharma Wangsa, Kakek Dago, Pak Dewantara, Pekak Olala di Pedawe, Wak Daeng, Bu Desa Redini, Bu Kartika, Bu Kartini, Mas Wawan, Bu Resmi, Pak Banu di situ Bono, Mbak Yeni, Bu Amanda di Bonalem, Bu Ketut di Tejekule, Pak Ketut Lacur, Bu Tambang.
0: Buat semuanya, ya.
1: Sebenarnya ada banyak ya.
0: Banyak nggak boleh, tapi Pak ya terlalu banyak Pak. Buat semuanya pasti ngerti. Semuanya. Iya. Makasih
1: Selamat
0: Pak.
1: Sore.
0: Selamat sore Pak Lana. Ibunda Budi, masih ada Pak Lana di atas nggak bisa masuk. Jadi diulang lagi ya. Halo, yang mau request lagunya Via Valen, Mas Akbar apa Pak Akbar? Maaf ya, udah masuk lagu pop, jadi lagunya tidak diputarkan dulu. Besok lagi ya ikutan ya. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo.
0: Halo. Iya. Iya Mbak Yeni.
2: Ya lagunya dong.
0: Apa dong?
2: Titip rindu buat ayah.
0: Jangan kalau titip rindu buat ayah kelamaan, nggak boleh.
2: Oh, lama ya?
0: Iya, lagunya nanti malam itu di ruang rindu ya.
2: Oh gitu.
0: Yang lainnya?
2: Yang lainnya dari ya boleh-boleh aja Mbak.
0: Oke.
2: Lagunya bebas gitu. Salam ya.
0: Nge.
2: Tadi ada Pak Madelane, makasih kualingannya. Kemudian untuk Mas Tawanya juga, Bang Sidde di Muncar, Mas Manunya juga, Pak Inggris, selamat sore. Ya untuk kesemuanya dulu Mbak.
0: Iya.
2: Selamat sore Mbak Irna.
0: Terima kasih.
2: Selalu.
0: Amin, doa yang sama untuk kita semua. Lanjut, halo selamat sore Lopina.
3: Selamat sore Lopina.
0: Halo, iya Bunda Budi.
3: Ada rindu untukmu.
0: Oke. Apa itu?
3: Ada rindu untukmu dari Ari Parintang ya.
0: Oh, coba kita cek ya. Ada rindu
3: untukmu.
0: Untukmu.
3: Untuk Mbak Irna terutama. Dan teman-teman yang lain.
0: Dari Panca adanya kita Bu.
3: Boleh.
0: Iya deh.
3: Boleh. Mbak Irna nyalamnya,
0: boleh.
3: Yang tadi Mbak Yeni, terus yang nomor satu Pak Lana.
0: Ada rindu untukmu iya. Katanya lagu, kenapa Pak? Iya Pak Lana. Ibu maaf, ada rindu untukmu katanya udah uzur itu untuk nanti malam.
3: Udah uzur ya?
0: Maaf
3: udah
0: ya.
3: Udah uzur ya, kasihan. Boleh dari ST12 saja.
0: ST, nah boleh banget itu yang mana nih?
3: Pokoknya yang isi cinta-cinta.
0: Aku masih sayang, aku masih sayang.
3: Aku masih sayang padamu, Mbak Irna.
0: Oke, terima kasih.
3: Dan selamanya masih sayang.
0: Amin. Ayo dek.
3: Selamat buat teman-teman semua, sehat selalu.
0: Amin. Iya,
3: sungguh. Mbak Irna selamat bertugas ya, pulangnya hati-hati ya. Ini di Tamblang cuaca agak mendung ya.
0: Oh iya.
3: Udah ada item-itemnya tuh yang putih-putih itu.
0: Oke.
3: Mbak Irna.
0: Iya.
3: Terima kasih dan
0: sama-sama. Dah. Terima kasih untuk Bunda Budi. Oke, kita bacakan lagi ya chatnya banyak banget ini soalnya. Halo, selamat sore ini Zeren, pengen lagu Pilot Sepanjang Hidupku. Makasih, sama-sama. Untuk Pak Lana yang pengen lagunya Isyana. Isyana betul ya? Iya betul. WA ini nanti di acara lo. Oh enggak. Oke, kita dengarkan Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: selamat sore dulu untuk Pak Nyoman Dewantara yang mau kirim salam terima kasih untuk Pak Lane katanya. Oke, untuk senggolannya. Halo, selamat sore juga untuk Peka Olala. Jumpa lagi Mbak Irna yang cantik sama Peka Olala. Kirim salamnya buat Pak Delane. Terima kasih banyak kolingannya buat Bunda Budi Tamblang juga Mbak Irna matugas dengan tuntas. Oke, terima kasih. Saya langsung sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, Lopina.
0: Iya. Selamat sore.
1: Sama Irna.
0: Betul, terima kasih Mbak Mini.
1: Apa kabar, sehat ya?
0: Sehat astungkar suahe.
1: Ini baru bangun.
0: Tuh. Berarti belum ngumpul semua nih, udah ngumpul belum? Oke.
1: Okay. Ya.
0: Apa?
1: Di saat sendiri dari Gagali.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salam dulu. Tadi yang belum dikuling berasa sih. Ada Bu Arimiti, Ari Semir, Bu Celi, Bu Desa, siapa lagi ya? Bu Celi, Bu Janura. Kemudian ada Pak Camong, ya Bu Yeni, ya pokoknya kesemuanya nih lagi belum terkumpul.
0: Dadali itu adanya di saat aku mencintaimu, nggak ada lagi sendiri.
1: Nggak ada sendiri ya, karena saya baru bangun. Ya boleh dah kalau gitu, itu aja.
0: Oke. Okay. Ya, kayaknya itu udah judulnya yang benar, bukannya di saat aku sendiri nggak sih? Di saat aku tersakiti nggak sih? Di saat aku mencintaimu ya. Yang benar?
1: Mungkin gak ada sana. Ya yang gitu aja dah. Di saat aku tersakiti.
0: Oke.
1: Okay. Karena baru bangun.
0: Di saat sendiri. Di saat sendiri yang judulnya yang benar. Jadi yang mana nih? Di saat aku mencintaimu? Gak ada. Jadi judulnya emang di saat ya. Di saat aku pergi. Di saat aku mencintaimu.
1: Nah, di saat aku pergi aja dah.
0: Oke. Okay.
1: Dapat order.
0: Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Mini. Yuk, dadah. Lanjut 24644 kalau jadi tadi kosong terus nih 24644 nih. Oke. Okay. Ini Zeron tadi udah aku bacain ya, pengen pilot. Oke, okay, ditunggu lagunya kalau emang enggak ada kita langsung putarkan. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irna.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Ini gimana kabarnya Mbak Irna?
0: Baik. Apa kabarnya juga?
2: Juga baik. Alvin di Lombok ini lagi gerimis Mbak Irna.
0: Oh iya kah?
2: Ya ada gerimisnya. Lagunya.
0: Apa itu?
2: Lagunya apa kabar?
0: Apa kabar sayang?
2: Ya, dari Armada.
0: Oke. Okay.
2: Oke, salam-salam ya. Buat Abu Bunga, Celi, Pak Ahmad, Bang Kawan, Rispati. Siapa yang tadi itu?
0: Tadi Mbak Mini.
2: Ya, Mbak Mini, salam kenal buat semua-semua fan Pro 1 ya.
0: Iya.
2: Apa dia ingin nomor itu, Mbak?
0: Makasih ya.
2: Iya.
0: Iya, makasih banyak. Oke, suaranya hilang-hilangan. Oke, kalau begitu saya langsung putarkan aja lagunya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda. Kami mohon maaf untuk share nomor-nomor itu kami bukannya itu takutnya ada hal yang dikhawatirkan yang tidak diinginkan ya. Oke, untuk Mbak Mini, ini dia lagunya Dadali di saat aku pergi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, selamat sore dulu. Saya membacakan chat yang udah dari tadi masuk biar gak kelewatan ya. Halo, selamat sore untuk Syarifah. Mau kirim salamnya buat semuanya aja deh, tanpa kecuali buat kakak yang lagi tugas. Selamat siaran tuntas, mau lagunya Rumah Singgah. Oke, ditunggu Syarifah. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina, Mbak Irna.
0: Selamat sore juga Ibu Ari.
1: Iya.
0: Apakah?
1: Minta lagu Kaina.
0: Boleh. Apa?
1: Kesayanganku dari Al Ghazali.
0: Oke.
1: Salam buat Bu Resmi, Bu Mini, Celi, Bu Janura, Bu Tote Jekule, Bu Kartika, Kartini, Pak Sudarsana sama Ibu ya, Me Ayan, terus Pak Nete, Pak Samo, Pak Juri Bawul. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Irna.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Lanjut lagi untuk Ibu Wayan Warte di Kampung Baru. Maaf ya Ibu Wayan, lagunya lagu lama, jadi gak bisa kita putarkan. Nanti malam ya Ibu. Neng Irna Dago, Padago di Bakti Seraga hadir Lopina. Mungkin salam buat Grodak, Mini, Lam Kenal semuanya. Terima kasih untuk callingannya. Lagunya kalau ditunggu lagunya, lagu apa Bapak? Lagunya, oh. Terima kasih, ditunggu lagunya katanya. Oke, lanjut lagi. Siapa? Oh, 24644 maksudnya. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina.
0: Halo. Iya.
2: Erna.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Oke lah, biasa. Suaranya.
0: Pak Jero. Pak Maliar Jero Mangku Maliarse.
2: Betul,
0: betul. Betul ya. Oke. Gimana Pak Jero?
2: Iya. Terus kemudian minta lagu dulu.
0: Apa itu?
2: Nusantara 1. Boleh.
0: Oh, Nusantara nanti malam Pak ya, yang lainnya Pak.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Jangan menyerah.
0: Jangan menyerah. Nah, boleh. Siap.
2: Nah, sama Irna, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Kemudian tujukan kepada teman-teman di Asik, grup-grup Asik yang belum disebut namanya tadi. Mm-mm. Selamat kerja, selamat siang. Mm-mm. Untuk Jero Made Sukiyati di Kelambangan, selamat melaksanakan tugas sebagai membuat upacara upakaru. Dan kepada semuanya, rahayu, rahayu, rahayu.
0: Sukses sama Bapak Jero. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih banyak untuk Anda di sore ini yang sudah bergabung di Lopina Lagu Sore Pilihan Anda. Mbak Yeni, Pak Lane, Bunda Budi, Nini Zeren, Pak Alvin, Pak Jero Maliarse, Mbak Mini Syarifah, Ibu Ari, Pak Dago, terima kasih, selamat sore, ditunggu lagunya Andranya. Juga untuk Bang Le, pengen lagunya Demi Waktu, terima kasih Bang Le. Ibu Resmi, lagunya Leodra kalau bisa. Mbak Irna, terima kasih atas waktunya. Salamnya buat Bu Ari, Bete, Bu Semeru, Bu Ari kali ya, Celi, Pak Dago, Pak Widi, dan semuanya aja. Tapi maaf kalau misalnya gak bisa keputar ya, soalnya waktunya Ibu, kita ada waktu, kita masih ada dua lagu yang belum bisa keputar, yaitu ada Terdiam Sepi dari Anda Respati dan juga Ungu Demi Waktu. Nanti Leodranya diputar di jam berikutnya boleh Bu. Terima kasih untuk semuanya. Saya Irna pamit di Lopina. Nantikan terus acara-acara kami dan tetap di Singaraja sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kantor Informasi dan Investasi.

0: Pendengar Pro 1 dari Singa Raja, terima kasih untuk Anda atas kebersamaannya yang mendengarkan kami melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, AM 1080 kHz, atau yang mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id, RRI Digital. Baik, pendengar, untuk informasi berikutnya sebelum saya ajak Anda untuk mendengarkan siaran ulang kami, UMKM, ya, UMKM Bicara, saya punya informasi terlebih dahulu untuk kita ajak Anda. Kami akan ajak Anda untuk berkenalan, kenalan sama Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan FBPP Universitas Triatma Mulia yang terdiri dari Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, Profesional di Bidang Pariwisata, MICE atau MICE, dan Industri Perhotelan. D4, Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB product, and FB service. Ada juga D3 Perhotelan yang menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage, departemen di hotel berbintang, dan mahasiswa juga bisa magang di luar negeri. Prodi FBPP di kampus Jembrane itu ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD atau PGSD, cocok bagi Anda yang mungkin putra-putrinya senang ya berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar dan memiliki jiwa sosial serta ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan juga ada pendidikan jasmani atau PENJAS, menyalurkan hobi dan minat bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Jadi bisa kuliah kelas pagi atau sore, biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 jutaan per semester, dan jika mau dapat potongan biaya kuliah lagi, segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Anda bisa mengunjungi website www.triatmamulia.ac.id atau Instagramnya @untrim.buleleng atau TikToknya triatmamulia, atau bisa juga lihat di Facebooknya Universitas Triatma Mulia. Silakan daftar sekarang di bit.ly/join untrim, WA 0878-6009-2925 untuk menghubungi Auyulia, atau bisa datang langsung ke kampus Untrim ya, Jalan Ratna nomor 4A Banyu Asri Buleleng, Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda bisa dengarkan kembali untuk siaran ulang UMKM Bicara sore ini bersama dengan Gede Putu Adi Sasrawan dan Gusti Ayu Andiani, membangun generasi hospitality berkarakter. Nah untuk itu kami akan ajak Anda kembali mendengarkan, dan setelah itu kami akan ajak Anda menuju RRI Mataram untuk mengikuti lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.
0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Irna. Dan kali ini kita masih di Singaraja sore ini dengan segmen UMKM Bicara. Kali ini saya bersama dengan dua orang hebat dari BSA College ya. Langsung saja saya sapa Om Swastiastu. Selamat sore kepada Bapak Gede Putu Adi Sasrawan selaku Direktur BSA College.
3: Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Irma.
0: Selamat sore juga Pak Adi. Dan ada Mbak Gusti Ayu Andiani selaku Operasional Leader BSA College. Halo Mbak Ayu.
4: Halo Mbak Irma.
0: Apa kabar? Swastiastu.
4: Baik. Apa kabar Mbak Irma?
0: Baik, juga sehat. Terima kasih. Ini kalau berbicara soal BSA College ini udah ada nama nih sebenarnya ya. Tapi kita mau fokus dulu ke topiknya, yaitu membangun generasi hospitality berkarakter Pancasila. Sebelum ke topiknya kita bahas lebih jauh, mungkin perkenalkan diri dulu deh. Seperti apa nih sebenarnya Pak Adi dan juga Mbak Ayu di BSA College? Silakan. Mungkin ada sedikit sejarah atau apa memperkenalkan diri.
3: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Kesempatan yang diberikan pada saya, mungkin saya perkenalkan, nama saya Adi Sastrawan selaku Direktur BSA College. Sebelumnya saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan terbesar sebuah kapal pesiar yang namanya Carnival di tahun 2004, dan juga saya sudah berhenti di tahun 2015. Dan saya juga hari ini sebagai direktur dan juga mempunyai sedikit usaha kecil-kecilan juga yang namanya Elo Cafe, laundry dan villa juga. Dan terutama bagi saya sendiri di BSA Kulit, diberikan kepercayaan untuk teman-teman selaku untuk mendidik dan melatih.
0: Wow, tadi ada beside story-nya yang punya laundry, punya ini, punya Oke, luar biasa. Nah, sekarang gilirannya Mbak Ayu nih. Silakan Mbak Ayu perkenalkan diri.
4: Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Andiani selaku operasional leader di BSA College. Nah, jadi saya perkenalkan sedikit tentang BSA College itu sendiri. Jadi BSA College itu didirikan pada tahun 2021, tepatnya pada 1 Januari.
0: Oke.
4: Ya, jadi itu pasca COVID ya. Jadi kami di RPK BSA College Bali Semen Aliansi itu sendiri terbentuk dari yang namanya organisasi Bali Semen Aliansi, yang mana seperti Bapak Adi tadi jelaskan, jadi kami terbentuk dari suatu organisasi dari PMI ataupun pelaut Sebuleleng dan juga sekarang meluas menjadi Bali. Nah, kemudian kami membentuk yang namanya Koperasi Jasa BSA sebagai wadah untuk anak-anak kami di BSA College untuk memberikan dana pinjaman keberangkatan. Kemudian lahirlah usaha yaitu BSA College, yang mana kami mendidik dan melatih adik-adik di BSA College itu untuk menjadi pekerja di kapal pesiar maupun di hotel yang berkarakter seperti itu.
0: Siap. Berarti Mbak Ayu juga dulu seorang pelaut?
4: Kebetulan saya tidak. Basic saya sebenarnya guide sebelumnya dan juga pendidik.
0: Baik. Nah, ini kan berbicara topik lagi, karena memang hari ini adalah tanggal 1 Juni 2026, bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Kami juga agak sedikit ya membahas tentang membangun generasi hospitality berkarakter Pancasila. Asung karen nih, kalau udah masuk BSA College kan udah ada

0: sosialisasi seperti saat ini dengan dibantunya sosial media gitu juga. Nah, BSA ini juga pada dasarnya untuk mendidik ini mengawali proses-proses itu harus dengan punya karakter, attitude, termasuk disiplin juga.
1: Pasti
0: nah,
1: ya.
0: Agar nantinya di saat dia bekerja di luar negeri, mereka juga akan menjadikan sebuah pilot project dulu. Artinya menjadikan bahwa inilah anak-anak Indonesia gitulah.
1: Iya. Yeah.
0: Yang mempunyai disiplin, yang mempunyai karakter, mempunyai attitude gitu.
1: Iya, siap. Berarti memang hitungannya tuh nggak main-main lah ya. Iya. Karena memang apalagi kalau kerja di luar negeri kan lebih disiplinnya.
0: Benar sekali.
1: Sangat-sangat disiplin gitu kan. Bukannya menganggap bahwa Indonesia tidak, tapi ternyata memang membuktikan kalau memang kita pun kayak tata keramanya lebih ada di sana. Walaupun mungkin kalau ketimuran atau sopan santun di sini juga iya gitu kan, tapi sistem kerja di sana memang berbeda gitu kan, maksudnya seperti itu. Baik, nah itu baru awal dulu. Baru awal dulu pembuka kita untuk sore ini. Nanti kalau misalnya kita ada yang mau sharing, silakan untuk Anda pendengar kami dimanapun Anda berada, boleh menghubungi kami melalui line telepon 0362 24644 atau melalui WhatsApp call atau WhatsApp chat 0811 399 7790. Kami akan segera kembali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Dialog Sore UMKM Bicara Membangun Generasi Hospitality Berkarakter Pancasila bersama Direktur BSA College Gede Putu Adi Sasrawan dan Gusti Ayu Andiani selaku Operational Leader BSA College. Nah, ini kan kalau berbicara soal hospitality, ya ini kan memang sektor pariwisata ataupun apapun itu memang
3: iya
2: kan. Dan menurut Pak Adi deh, kalau kita ngomongin soal dari apa yang didapatkan dari BSA College ini paling utama itu yang tadi kan sudah disebutkan. Tapi mungkin poinnya yang harus disiapkan dari mentalnya seseorang yang mungkin mau siap-siap keluar gitu kan, seperti apa Pak?
3: Ya. Jadi isunya yang saya dengar sering sekarang di sosial media adalah anak-anak ini tidak mempunyai karakter ya. Artinya yang kedua di sini adalah kedisiplinan dan memang tahan mental. Nah, kemarin juga saya dengar di sosial media bahwa banyak yang sudah mungkin salah satu beberapa pulang dengan tidak kuatnya mereka bekerja di sana. Nah, tujuan kami di BSA Kulit ini bagaimana caranya agar mereka mempunyai kesiapan-kesiapan dengan karakter, dengan mental, dengan ujian gitu. Makanya kami hadir di sini agar mereka dapat fasilitas seperti itu.
2: Oke. Kalau pengalamannya Mbak Ayu gimana Mbak Ayu? Misalnya kalau selama ini sebagai operational leadernya, apa yang ditangani oleh Mbak Ayu secara ini?
4: Baik, jadi saya lebih menekankan kepada anak-anak melalui PDSP tersebut. Kami menghadirkan berbagai narasumber dari hospitality tentunya. Jadi dari pengalaman beliau-beliaulah anak-anak bisa merefleksi diri bahwa bekerja di hospitality itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Jadi beliau-beliaulah yang menuntun mereka memberikan informasi apa sih sebenarnya yang susah di bagian hospitality, seperti apa sih pahitnya dunia perhotelan tersebut. Jadi anak-anak kami sudah kami didik dari awal, jadi mental mereka sudah terbentuk. Di samping itu disiplin, kejujuran itu kan hal yang paling dipentingkan kan ya. Ya bisa sering kita sebut dengan arti attitude.
2: Nah,
4: karena skill tanpa dibarengin dengan attitude itu sendiri mungkin belum maksimal ya jatuhnya. Jadi maka dari itu kami di BSA College mulai dari anak itu masuk, jadi kami sudah menanamkan sikap disiplin mulai dari kedatangan. Nah, seperti itu dan juga keramah tamahan. Mereka wajib untuk menyapa siapapun yang mereka temui di LPK kami maupun di luar. Dan kemudian tidak hanya di lingkungan LPK saja, kami juga mengirim beberapa anak kami untuk mengikuti DW-DW. Daily Walker
2: seperti di seputaran
4: Singaraja dulu
2: okay.
4: Ya, karena mereka statusnya masih peserta didik. Jadi kami bekerja sama dengan berbagai organisasi dan kemudian beliau meminta beberapa anak untuk melakukan service, fine dining dan lain-lain. Nah, kemudian kami arahkan anak-anak kami ke sana. Setidaknya mereka bisalah menjalani profesionalisme mereka sebagai hotelier seperti itu.
2: Okay. Nah, ini kan yang menariknya emang kadang budaya, kalau boleh ngomongin soal budaya ya, jangan sampai juga budaya yang jelek maksudnya dibawa ke sana gitu kan. Udah tahu ini juga yang sempat viral kan yang di Jepang itu, yang udah tahu ada tulisan dilarang merokok tapi dia malah ngerokok. Nah, tapi akhirnya kan dibuat video katanya viral, ujung-ujungnya minta maaf yang kayak gitu. Karena itu jangan sampai terjadi sih ya, harapannya ya. Karena sekali lagi kita berbicara soal membangun generasi hospitality berkarakter Pancasila. Karena ya di dalam Pancasila udah lengkap banget tuh, dari sila 1 sampai sila 5 semuanya ada di situ gitu kan. Baik, kita kembali lagi ke Pak Adi nih. Ini kan tadi Pak Adi juga sudah jelaskan semuanya nih, udah dari pengalaman pertama bahwa BSA tuh muncul gara-gara ada behind story-nya gitu kan. Terus tapi sekarang ternyata tantangannya apa nih sekarang?
3: Tantangannya,
2: kalau pertama mungkin bukannya gara-gara COVID, tapi bersyukur ada gara-gara COVID kan gitu tantangannya. Tapi sekarang apa nih tantangannya nih?
3: Tantangan kami sementara di lembaga pelatihan kerja kan sekarang banyaknya bermunculan untuk sebuah lembaga pelatihan ya. Ya, jadi untuk kami sendiri bagaimana caranya sama-sama untuk berusaha untuk menjadikan anak terutama di khususnya di Buleleng ini nantinya dapat penyembatan yang bagus gitu.
2: Kalau dari Pak Adi seperti itu tanggapannya. Kalau dari Bu Ayu mungkin karena pendidik juga kan?
4: Kalau dari saya tantangan terbesar itu adalah merubah mindset anak.
2: Jadi, maksudnya gimana nih?
4: Peserta didik itu ketika kami latih di LPK itu, mereka kan background mereka rata-rata dari SMA. Nah, kalau untuk anak-anak background dari SMK, mungkin mereka sudah tahu gimana sih dunia kerja itu.
2: Jadi itulah tantangan, berbedanya ya.
4: Jadi itu tantangan pertama kami di sana, merubah mindset anak-anak SMA terutama, atau mungkin yang belum pernah merasakan dunia training. Nah, kemudian gimana sih cara kita untuk melatih mereka seperti yang kita bahas tadi, menumbuhkan mental mereka. Nah, kemudian ketika sudah kita mempunyai anak didik yang berkualitas dan juga berkarakter, otomatis jembatan yang tadi disampaikan yaitu agensi yang resmi yang mungkin akan bisa memberangkatkan anak-anak kami. Nah, jadi itulah tantangan terbesar kami sebenarnya.
2: Berarti udah astungkare kalau misalnya jebolan dari ikut dari BSA, terus kita nyari agensi yang juga pastinya bukan bodong-bodong gitu ya, astungkare ya. Kalau kita juga memenuhi syarat gitu kan, go gitu ya. Ini ada yang bertanya nih, Mbak Irna sampaikan kepada narasumbernya, ini kan emang bener loh, zaman-zaman sekarang itu kadang-kadang anak itu atau siapapun itu jangan lihat dolarnya dulu. Mentalnya dulu katanya. Udah jangan sampai baru nyampe satu minggu atau satu bulan balik lagi minta. Dan itu kan berat di ongkos juga karena bukan antara Seririt dan Singaraja. Terima kasih 1117. Iya, betul enggak sih?
3: Benar,
2: mental ya.
3: Benar.
2: Gimana Pak Adi?
3: Yang saya ceritakan tadi itu adalah bagaimana mereka di sini itu agar mempersiapkan semuanya. Jangan sampai dengan bahasanya sendiri memang siapapun perlu uang.
2: Siapa sih hari gini gitu ya,
3: pingin uang, apalagi sekarang dolarnya semakin memuncak. Tapi bagi kami adalah agar mereka betah bekerja.
2: Betul.
3: Agar mereka nanti
2: sesuai dengan ini ya. Maksudnya kan apa berapa lamanya? Saya bisa 6 bulan, 8 bulan ya selesai gitu kan.
3: Iya. Agar juga nantinya mereka ada memberikan sebuah motivasi juga
2: buat yang lain ya.
3: Ke adik-adiknya juga.
2: Tertularkan ya.
3: Iya, tertular jadinya. Dan di sisi kami disinilah gunanya sebuah LPK itu harusnya memberikan sebuah jembatan pendidikan yang benar-benar memang expert di bidangnya.
2: Ada ini enggak red maksudnya dari usia berapa kah bisanya?
3: Ini kan kembali lagi ke agensi Mbak Irma. Jadi tujuan kami di sini kan hanya mendidik dan melatih agar nantinya mempunyai knowledge, mempunyai attitude yang tadi saya sebut. Kalau dari sisi agensi mungkin ada beberapa syarat ketentuan untuk memberangkatkan mereka, terutama bagi kami memilih dengan kerjasama agensi P3MI.
2: Iya, yang pastinya itu kan udah resmi ya.
3: Nah, syarat biasanya untuk landbis dan sibisnya itu landbisnya mungkin dimulai dengan umur 18 tahun. Dan mereka sudah mempunyai pengalaman minimal 6 bulan lah. Bagi mereka mungkin yang bisa masuk ini di SMK. Nah, untuk SMA ini mungkin masih perlu pelatihan nantinya. Dan syarat berikutnya adalah pengalaman kerja yang tadi saya sebutkan. Terus berikutnya adalah pastinya yang terakhir ini adalah bahasa Inggris. Kalau memang itu di jalur ke bahasa Inggris.
2: Itu sih. Siap, kalau gitu kita break lagi dulu ya. Jadi untuk Anda pendengar, sekali lagi jika ingin sharing lagi bersama dengan Bapak Gede Putu Adi Sastrawan selaku Direktur BSA College dan juga Mbak Gustiayu Andiani selaku Operational Leader BSA College ya, silakan. Nanti boleh, ini kapan lagi nih, jarang-jarang bisa soalnya ya. Kami akan kembali sesaat lagi.
1: Singaraja sore ini
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836472. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Singaraja aja semakin sore semakin agak panas malahan ya kalau berbicara sama Pak Adi sama Mbak Ayu ini. Nah, ada yang menarik juga ketika tadi Pak Adi menyampaikan bahwa ada usaha gitu kan, hitungannya usaha ya atau apa sebutannya?
1: Usaha
0: ketika ada kafe juga, ada villa, ada ini apa sih tujuannya gitu loh.
1: Nah, selain daripada kita mendidik dan melatih di hospitality, kita juga ada kegiatan program seperti entrepreneurship. Jadi setelah anak-anak nantinya bekerja ke luar negeri, pada saat balik kita juga ingin mengadakan yang namanya crowd gitu lah, artinya di sana bersama-sama untuk membuat sebuah bisnis. Nah, tujuannya adalah selama mereka bekerja juga nantinya mendapatkan hasil, dan nantinya pada saat mereka pensiun bisa menjadi ownernya juga di sana. Gitu. Termasuk juga di koperasi kita ada seperti itu, seperti villa juga kita sama-sama keroyokan di sana. Keroyokan artinya sama-sama
0: hal yang positif, ya?
1: Hal yang positif di sana.
0: Okay.
1: Membangun, dan nantinya juga salah satunya juga mendidik di sana. Dan agar nanti kedepannya seperti yang saya dulu pensiun pada saat di kapal itu, apa sih yang harus saya lakukan gitu. Tetapi sekarang dengan kami ada di BSA, selain juga tadi yang saya bilang mendidik dan melatih di hospitality, di saat mereka pulang sudah ada wadah atau tempat sebagai usaha mereka gitu.
0: Oke, siap.
1: Itu sih, Mbak.
0: Kalau mungkin yang lebih pakemnya yang harus benar-benar dimiliki oleh anak-anak kita, asik anak-anak kita ya. Maksudnya kan ini kan dalam hal setiap anak itu kan punya tujuan, punya cita-cita, harapan, impian gitu. Pastinya. Kan yang menjadi tujuan mereka. Yang paling dikenal nih dari BSA ini apa nih? Apakah ini galak-galak pendidiknya atau gimana? Atau gimana nih?
1: Kalau pendidikan sih
0: mungkin saya, Bayu bisa jawab.
1: Iya, bisa jawab.
2: Baik, jadi yang menjadi ciri khas dari BSA College itu sendiri adalah anak-anak kami, menurut survei ya, karena kami setelah selesai mereka study, mereka pasti akan kami kasih survei,
0: kuesioner,
2: kemudian mereka mengisi survei tersebut. Kemudian mereka lebih banyak mengutarakan kalau misalkan BSA College itu adalah bagusnya di bagian servisnya. Servisnya itu apa? Jadi kami di awal itu sudah mempreskrining anak-anak. Jadi sudah memetakan kebutuhan mereka apa, tujuan hidup mereka apa. Jadi ketika sudah mengetahui tujuan, kami sudah mengatur skema. Karena pendekatan antara satu anak, dua anak, dan semuanya itu berbeda-beda. Jadi kami lebih concern ke perorangan.
0: Personalitinya berarti. Wih, keren banget. Jarang loh ada yang begini loh, ya kan?
1: Iya.
0: Iya kan, beneran. Oke. Jadi apa namanya? Hitungannya walaupun mereka juga usianya ya enggak kan, tadi kan minimal 18 tahun. Udahlah berumur kan, tapi tetap aja kita yang namanya pendekatan tetap ya. Apalagi takutnya nanti ada perubahan kemauan, misalnya tadinya awalnya udah menggebu-gebu, tiba-tiba udah pertengahan jalan udah mau selesaiin tapi belum dikelarin, udah berhenti. Nah, takutnya kayak gitu ya. Mungkin ada yang harus dikasih saran atau kita pendekatan lah seperti itu ya. Nah, ini harapannya nih, harapan Pak Adi selaku istilahnya senior ya. Harapannya Pak Adi terhadap anak-anak muda, khususnya Bu Leleng lah, kita ngomongin Bu Leleng ya. Kan sama ini kan Bu Leleng udah terkenal tuh, paling banyak ngirim keluar, bener. Bangga gak sih Pak Adi?
1: 60, kalau saya ribu, lihat ya? Di data di Snaker itu adalah Slow Bali yang dominan itu 60% ada di wilayah Singaraja.
0: Iya, makanya menurut Pak Adi bangga apa gimana?
1: Pastinya bangga sekali. Tetapi tetap dengan bangga ini harusnya tetap menjadi sebuah pembelajaran juga kan. Tidak hanya bangga aja, bagaimana caranya untuk meminimais daripada kayak tadi udah dibilang, anak-anak ini biar tetap mempunyai karakter dan kedisiplinan agar nantinya tetap diminta di sebuah agensi, khususnya untuk wilayah Singaraja gitu.
0: Berarti emang terkoneksi gitu ya?
1: Iya, karena kan kembali lagi sebuah perusahaan, kalau mereka sudah tahu dengan hospitality-nya, dengan ramah-tamahnya, jujur, berkarakter. Perusahaan itu kan pasti itu yang dicari. Sekarang
0: kerja keras di, gitu ya.
1: Kalau saya lihat di tahun di bulan ini, di bulan Agustus, September, Oktober, itu sudah mulai agensi-agensi ini meminta anak didik kami untuk ikut interview, ikut berjuang lah.
0: Oke. Okay. Dari sekian banyaknya yang mendaftar anggap gitu ya. Di antaranya ada anak didiknya.
1: Ya, karena bulan-bulan ini sudah mulai ada interview, pra-interview ataupun final interview, dan nantinya ada keberangkatan di bulan April, Mei. Jadi memang mereka harus perlu waktu untuk apa namanya? Untuk gini dokumen. Apa namanya? Mempersiapkan, mempersiapkan dokumen, mempersiapkan semuanya. Nah, dari sana juga kita harus membekali. Selain nantinya harus berangkat, tujuan kita kembali lagi mempunyai kedisiplinan gitu.
0: Iya, disiplin yang utama.
1: Iya, disiplin yang utama.
0: Oke, baik. Ini karena waktu juga nih, gak terasa nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait poin pentingnya alias closing statement.
1: Iya.
0: Yang ingin disampaikan dari Pak Adi dulu, baru ke Mbak Ayu. Silakan.
1: Ya, terima kasih ya. Mungkin bersamaan dengan hari lahirnya Pancasila, saya juga sebagai Direktur BSA untuk regenerasi muda yang ingin khususnya bekerja ke luar negeri, baik di darat maupun di kapal pesiar. Ini tantangan yang terbesar memang, apalagi dengan ekonomi seperti sekarang ini, agar mempersiapkan diri lebih awal dengan apa yang menjadi poin bersejarah di Pancasila ini, agar karakter, disiplin, dan tanggung jawab, kejujuran itu sangat diperlukan. Nah, mungkin itu saja dari saya sendiri.
2: Baik, kalau dari saya untuk pesan adik-adik, terutama SMA-SMK yang akan melanjutkan kuliah atau pelatihan di lembaga pelatihan ataupun universitas nantinya, jadi adik-adik itu harus mementingkan yang namanya attitude dulu. Nah, karena yang namanya skill itu bisa dilatih. Seperti kami di LPK BSA College bisa dilatih selama 6 bulan dan juga bisa dilatih selama 1 tahun. Namun, attitude itu sendiri akan memberikan kita poin plus di depan company atau agency yang akan menjadi, yang akan merekrut kita di sana. Jadi, tidak ada istilah kesuksesan itu instan. Jadi kalau misalkan bisa saya kasih quotes, unlock your success adalah salah satu icon dari BSA ya, quotes dari BSA. Karena unlock your success itu kalau enggak kita sebagai peserta didik yang membuka kunci kesuksesan, siapa lagi?
0: Nah, luar biasa. Keren. Terima kasih Pak Adi.
1: Terima kasih, Mbak Ayu.
0: Sukses selalu untuk BSA College juga dan juga para adik-adiknya ya yang ikut pelatihan dan pendidikan di BSA College pastinya. Ya, sukses selalu. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat Hari Pancasila. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah sharing dan juga sudah mendengarkan acara ini. Nantikan sesaat lagi saya akan kembali untuk menyampaikan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Saya bisa mencapai 200.000, ya kan? Tapi kan memang kita mesti paham juga bahwa ini di pulau nih, pulau-pulau Lombok.
3: Di bidang irigasi, kita ada yang sudah berkontrak 25 titik. Jadi kenapa irigasi penting? Emang sangat penting. Dan mereka mendukung program pemerintah pusat, Bapak Presiden, melalui ketahanan pangan. Ini penting sekali.
1: Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200.000 orang. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Bersama saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Ya, Bang Har, kita menuju ke informasi pertama. Pemerintah Kota Mataram bersiap menyambut wisatawan MotoGP dengan memberikan pelayanan terbaik dengan menghadirkan sejumlah atraksi budaya dan kuliner sebagai bentuk dukungan dan ajang promosi pariwisata. Fatmawati melaporkan untuk Anda.
4: Untuk harapannya memberikan dampak multiplier effect untuk ekonomi masyarakat khususnya di Kota Mataram.
5: Ajang balap motor paling bergensi di dunia itu menjadi momentum untuk menunjukkan wajah lain Pulau Lombok, yakni keramahan, pelayanan, kekayaan kuliner, dan juga geliat ekonomi masyarakat. Sebagai daerah penyangga Mandalika, Kota Mataram tidak ingin sekedar menjadi tempat persinggahan wisatawan. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pariwisata telah menyiapkan sejumlah agenda tahunan yang waktunya bertepatan dengan penyelenggaraan MotoGP. Kehadiran berbagai kegiatan tersebut diharapkan mampu membuat wisatawan memperpanjang masa tinggal sekaligus menikmati beragam daya tarik yang dimiliki ibu kota provinsi NTB itu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahaya Samudra mengatakan, kesiapan tidak hanya difokuskan pada penyelenggaraan kegiatan wisata, tetapi juga pelayanan seluruh pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, pelaku UMKM kuliner, hingga penjual souvenir diminta memberikan pelayanan terbaik dengan harga yang tetap bersahabat.
4: Dan terkait untuk intervensi kegiatan-kegiatan, ya kami tentu dari Dinas Pariwisata tidak menyelenggarakan yang khusus, tetapi kami memang masih memiliki pagelaran-pagelaran rutin seperti ada di Luang Balo, kemudian di Pantai Ampenan, dan di Teras Budayana, yang jika memang bertepatan waktu pagelaran rutin kami, itu bisa menjadi daya tarik juga untuk MotoGP.
5: Menurut Cahaya, seluruh hotel di Kota Mataram telah menyatakan kesiapan menerima tamu selama MotoGP berlangsung. Sementara itu, wisata kuliner Mataram dipastikan tetap menjadi magnet utama yang selalu diburu wisatawan setelah menikmati berbagai aktivitas di kawasan Mandalika. Ia menjelaskan beberapa agenda tahunan Dinas Pariwisata memang bukan dibuat khusus untuk MotoGP, namun pelaksanaannya sengaja diselaraskan dengan kalender penyelenggaraan balap dunia tersebut sehingga mampu menjadi alternatif hiburan sekaligus memperkaya pengalaman wisata para pengunjung. Bagi pemerintah Kota Mataram, MotoGP bukan sekedar agenda olahraga internasional. Perhelatan tersebut menjadi peluang untuk mempromosikan potensi wisata, menghidupkan sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, transportasi, hingga peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Dengan mengedepankan pelayanan yang ramah, harga yang terjangkau, serta rangkaian atraksi wisata, Kota Mataram berharap euforia MotoGP tidak hanya meninggalkan kesan bagi para wisatawan, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
1: Kita menuju ke informasi selanjutnya, pendengar. Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200.000 orang. Target tersebut dipastikan dapat terpenuhi melalui dukungan seluruh ekosistem pariwisata, mulai dari akses transportasi hingga harga akomodasi yang tetap kompetitif. Seiring upaya meningkatkan jumlah penonton, MGPA juga menegaskan komitmennya untuk terus membenahi berbagai fasilitas di kawasan sirkuit Mandalika guna meningkatkan kenyamanan dan pengalaman para pengunjung. Maya Oktarifa melaporkan untuk Anda.
2: Mengutamakan sirkuitnya dulu yang sejatinya. Kita akan dengerin.
6: Mandalika Grand Prix Association MGPA menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200.000 orang. Target tersebut diharapkan bisa diraih melalui peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Direktur Utama MGPA Ananda Mikola mengatakan, angka 200.000 penonton menjadi target yang realistis meski penyelenggaraan MotoGP di Mandalika memiliki tantangan tersendiri karena berlangsung di Pulau Lombok. Selain faktor akses menuju Lombok, MotoGP Mandalika tahun ini juga berlangsung bersamaan dengan ajang Formula One Singapura. Meski demikian, ia optimistis kedua ajang memiliki pangsa pasar yang berbeda sehingga angka kunjungan ke Mandalika akan konsisten.
2: Ya kalau saya sih harapan saya bisa mencapai 200.000, ya kan? Tapi kan memang kita mesti paham juga bahwa ini di pulau nih, pulau-pulau Lombok. Mungkin lebih banyak oleh masyarakat lokal ya. Harapan saya masyarakat dari luar negeri juga untuk datang. Tapi memang kita tantangannya juga nggak gampang, karena di hari yang sama Singapura bikin Formula One. Tapi ya kita harus optimis, karena menurut saya marketnya berbeda. Tapi bismillah, dengan Veda sekarang selalu masuk top 10, semoga itu bisa membus untuk kita punya local hero yang kita wajib untuk support.
6: Selain mengejar peningkatan jumlah penonton, MCPA juga berkomitmen terus membenahi fasilitas di kawasan sirkuit. Salah satu masukan yang menjadi perhatian adalah permintaan pemasangan atap pada tribun penonton untuk meningkatkan kenyamanan saat menyaksikan balapan. Sehingga pihaknya mengakui penambahan atap tribun telah menjadi pekerjaan rumah bagi MCPA saat ini. Hanya saja, ungkapnya, penyempurnaan fasilitas utama sirkuit juga terus dilakukan.
2: Tapi saya melihat ya pasti ada positif negatifnya dengan aspal diganti gravel. Nah, itu PR kami juga. Tapi kan mana kita mengutamakan sirkuitnya dulu yang jelasnya. Kita akan dengerin. Di event ini ada sedikit penghematan karena kita ada banyak pekerjaan-pekerjaan. Tapi saya nggak tahu pastinya mana aja yang akan dirombak.
6: Yang mengatakan keberhasilan memenuhi target penonton tidak hanya bergantung pada MCPA, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Salah satunya dengan menjaga harga tiket pesawat dan tarif hotel tetap rasional selama penyelenggaraan MotoGP. Adapun saat ini okupansi hotel jelang MotoGP diklaim sudah mencapai 70%.
1: Informasi selanjutnya mendengar, demi mensukseskan pagelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, masyarakat merasa pemerintah perlu untuk mempersiapkan berbagai hal agar acara berlangsung dengan maksimal. Berikut tanggapan dari masyarakat.
0: Nama saya Saroni Aisyah dari Latim. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat Lombok itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar hotel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
7: Halo, saya Putri Karmatullah dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP itu tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
8: Oke, nama saya Faula Nanda dari Trongtawa. Oh, kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya mudah didapat buat wisatawan yang datang.
1: Yang mendengar masih dari informasi MotoGP. MotoGP Mandalika 2026 tinggal menghitung bulan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan berbagai persiapan, mulai dari ketersediaan akomodasi, transportasi hingga pengendalian tarif hotel agar penyelenggaraan berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa skenario yang telah disiapkan? Berikut penjelasan Kepala Bidang Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Apranova, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Alwi.
9: Pak Kabit, izin, diprediksi bahwa MotoGP 2020 ini akan lebih ramai dari sebelumnya, Pak Kabit. Ini strategi dari pemerintah provinsi sendiri untuk menjamin akomodasi para penonton ini seperti apa, Pak Kabit?
10: Terima kasih, Pak Alwi, RRI. Memang untuk persiapan awal kemarin menyambut MotoGP ini, kami dengan ITDC, kemudian Asosiasi Perhotelan dan Restoran, dan juga Asosiasi Tour and Travel, melaksanakan rapat permulaan untuk melihat khususnya kesiapan dari unsur akomodasi, tentunya yang paling mendasar ya, terkait dengan kesiapan kita. kita kemarin menzonasi kawasan-kawasannya sekiranya akan mendapatkan limpahan dari penonton MotoGP, yaitu kawasan Mandalika sendiri, kemudian dan sekitarnya, kemudian kawasan Mataram, kemudian Senggigi dan Giri juga. Nah, Giri kan ramai juga tamu di sana. Nah, itu ke situ. Ya, dan sebagian kecil juga ada ke Lombok Timur juga di bagian Eka, apakah di situ gitu. Nah, itu yang nanti kita perkuat akomodasinya. Kita akan ajak nanti teman-teman di asosiasi hotel di masing-masing kawasan atau zonasi itu untuk bertemu, melaporkan kondisi ketersediaan kamar yang ada. Kemudian nanti juga akan kita kaitkan juga dengan jumlah penonton yang hadir, khususnya jumlah penonton yang kira-kira hadir dari luar daerah NTB, karena itu yang akan menggunakan akomodasi juga baik dari luar negeri ataupun dari kota-kota lain di luar NTB. Itu yang akan kita mix and match-kan jumlah mereka itu. Kemudian selain kesiapan akomodasi juga yang akan kita kawal ke depan, tentu juga terkait dengan menjaga lonjakan harga akomodasi juga tentunya gitu ya. Karena itu isu-isu cerita-cerita itu kan tetap menjadi bahan untuk menjadi perhatian kita bersama gitu kan. Memang terkait dengan harganya kan tergantung supply and demand, tapi ada harga-harga yang masih masuk akal dan tidak melalui batas, dan di situ kita harus jaga, dan itu harus dibuat kesepakatan antar persatuan hotel nanti. Tidak bisa juga pemerintah mengatur itu terlalu jauh, karena ini bisnis ya kan. Jadi kita harus memfasilitasi, membuatkan regulasi dan mengakselerasi nanti gitu. Tapi di lapangan itu kan teman-teman hotel yang punya kepentingan nanti, makanya kita hanya bisa mengarahkan teman-teman hotel nanti untuk menyepakati dengan yang lain kira-kira sebatas mana lonjakan ini bisa diterima gitu.
11: Pak Tabit, dari pembicaraan awal kemarin itu ada berapa jumlah akomodasi yang sudah terpetakan baik dari Mandalika sendiri sampai dengan Gili maupun Lombok Timur?
10: Kemarin itu ada sampai menyentuh 18.000 kamar nih. Dan sekali lagi tentu ini kan tamu-tamu dari luar yang kita anukan gitu. Tidak tamu daerah ya, mungkin penonton bisa banyak nih. Tapi kan itu juga ada yang penonton kita dari NTB, Lombok, Sumbawa juga.
11: Izin Pak Kabit, berarti dengan sebaran zonasi penginapan ini berarti akan dibarengi juga dengan transportasi juga di sana gitu ya Pak Kabit ya, untuk memudahkan penonton.
10: Iya, harus terintegrasi itu kan, apa-apa satu paket, dan nanti itu kan akan diintegrasikan pelayanan. Jadi kita ingin menciptakan pokoknya dari tahun ke tahun MotoGP ini lebih baik, lebih terkoordinatif, terstruktur gitu kan. Pelan-pelan, namanya kita belajar di pengalaman juga kan. Udah kelihatan nih simpul-simpul yang biasa menjadi kendala kita, harga akomodasi, terus kemudian ketersediaan akomodasi, transportasi, kemudian juga keamanan juga kan.
11: Terakhir Pak Kadot, mungkin apa yang menjadi penekanan pemerintah provinsi terhadap pelaku hotel ini supaya tamu-tamu kita juga aman, nyaman, dan tertarik gitu selain nonton MotoGP?
10: Harapan kita ya teman-teman hotel, travel, bekerja sama, melakukan bundling atau menyatukan paket-paket wisata menjadi lebih besar agar masa tinggal tamu bisa lebih lama gitu. Mudah-mudahan teman-teman hotel atau travel bisa satu pintu atau satu paket antara penerbangan, hotel, tiket pesawat dengan turnya jadi satu kali bayar tamu, kan itu lebih enak kita menjaga tamu biar tidak cepat meninggalkan tempat kita. Tapi dengan adanya satu paket itu bisa membuat tamu menjadi lebih nyaman, karena sekali bayar dia dapat banyak aktivitas, banyak lain.

0: persiapan sebelum motor GP gitu nanti. Untuk biar intinya kita membuat tamu lebih lama tinggal di tempat kita NTB tercinta ini.
1: Bagus ini Pak Kabit. Terima kasih Pak Kabit atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Komil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: Ya benar, Anda masih mendengarkan Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat bersama saya Bini Pertama, dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian sepanjang musim.
4: Jadi kenapa irigasi penting? Emang sangat penting. Kita mendukung program pemerintah pusat Bapak Presiden dalam ketahanan pangan. Ini penting sekali.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Perbaikan tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian agar produktivitas petani tetap terjaga sepanjang tahun. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Pemkab Buleleng di tengah keterbatasan anggaran daerah. Selain perbaikan infrastruktur jalan, pemerintah juga memfokuskan pembangunan pada jaringan irigasi yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap sektor pertanian. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan hingga pertengahan tahun ini sebanyak 25 titik jaringan irigasi telah memasuki tahap kontrak dan segera dikerjakan. Menurutnya keberadaan irigasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas pasokan air bagi lahan pertanian terutama saat musim kemarau.
4: Di bidang irigasi kita ada yang sudah berkontrak 25 titik. Jadi kenapa irigasi penting? Emang sangat penting dan mereka mendukung program pemerintah pusat Bapak Presiden dalam ketahanan pangan. Ini penting sekali. Bagaimana menjaga kontinuitas air dan mereka mensupport lahan kita itu. Jangan sampai lahan kita yang di lahan kering. Kita pertahankan itu. Volumenya, besaran air yang masuk ke lahan pertanian, ya teratur dia. Di musim hujan nggak ada masalah. Tapi bagaimana di musim kering juga mereka dapat air secara merata. Nah ini penting.
5: Ia menjelaskan perbaikan jaringan irigasi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Buleleng. Kolaborasi tersebut bertujuan menentukan saluran irigasi yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan sawah produktif, lahan perkebunan hingga kawasan pertanian yang perlu dipertahankan sebagai penyangga produksi pangan daerah.
4: Kita support subak kita. Nah kami dengan teman-teman Dinas Pertanian kolaborasi. Mana ruas-ruas yang harus kita pertahankan, mana sawah-sawah yang kita pertahankan, mana abian-abian atau yang apa namanya kebun-kebun yang kita juga pertahankan. Nah itu penting sekali. Ada 25 ruas jalan irigasi yang kita perkuat. Jalan dengan arahan Bapak Presiden.
5: Menurut Adipta, pembangunan irigasi tidak hanya berfungsi mengalirkan air saat musim hujan, tetapi juga memastikan distribusi air tetap stabil ketika musim kemarau. Dengan demikian, petani dapat terus melakukan aktivitas tanam tanpa terganggu kekurangan air yang berpotensi menurunkan hasil panen. Pihaknya berharap perbaikan 25 titik jaringan irigasi tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sekaligus mendukung progres swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pendengar trotoar yang belum aksi bilito, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan air jalur pedestrian dinilai masih menjadi hambatan utama mobilitas penyandang disabilitas netra.
6: Penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas di Provinsi Bali dinilai masih perlu ditingkatkan. Meski berbagai pembangunan mulai mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, aksesibilitas di ruang publik belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, khususnya bagi penyandang tunanetra. Salah satu persoalan yang masih sering ditemui adalah kondisi trotoar yang belum ramah disabilitas, serta penyalahgunaan jalur pedestrian sebagai tempat parkir kendaraan, area berjualan, maupun lokasi pemasangan papan reklam. Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan penyandang tunanetra yang masih banyak mengandalkan jalur pejalan kaki dalam beraktivitas. Selain pembenahan trotoar, pemerintah juga didorong meningkatkan fasilitas penyeberangan jalan yang aman, termasuk penyediaan lampu lalu lintas dengan isyarat suara. Ketua Satu Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Provinsi Bali Bidang Advokasi Hukum, HAM dan Hubungan Antar Lembaga, Iyaman Bala kepada RRI mengatakan, fasilitas pejalan kaki menjadi kebutuhan paling mendesak bagi penyandang

0: itu memang sudah ada. Biasanya pada umumnya itu ya akses untuk pejalan kaki, karena trotoar itu banyak yang belum ramah dan juga sering disalahgunakan oleh masyarakat umum, entah itu parkir, entah itu berjualan, seperti itu.
1: Lebih lanjut, Nyoman Bala mengajak masyarakat untuk lebih menghormati hak pejalan kaki serta memberikan prioritas kepada penyandang disabilitas saat menggunakan fasilitas umum.
0: Kami memohon sebagai pejalan kaki, gunakanlah sarana pejalan kaki dengan bijak. Nah, dia bijaknya di sini, yang pertama tidak parkir di sarana pejalan kaki, kemudian tidak juga berjualan. Memang semua kita perlu hidup, tapi kita juga perlu sarana untuk berjalan kan.
1: Pembangunan infrastruktur yang aksesibel disertai meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap hak penyandang disabilitas diharapkan mampu menciptakan ruang publik yang lebih aman, inklusif dan setara bagi seluruh warga. Reporter RRI Indin Pasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat edukasi bahaya narkotika sejak usia dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang terus berkembang.
3: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk memberikan edukasi sejak usia dini. Langkah pencegahan menjadi semakin penting mengingat perkembangan modus peredaran narkotika yang terus berubah dan semakin menyasar berbagai kalangan. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto, SHMH, mengatakan masyarakat harus memiliki kepedulian dan semangat untuk saling mendukung dalam memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Menurutnya, penyebaran informasi mengenai jenis dan modus penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak tertinggal dengan perkembangan yang terjadi. Ia menilai pengetahuan yang memadai menjadi benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
3: Untuk di wilayah Kabupaten Buleleng ini, narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri. Kenapa? Karena kalau emang dilihat perkembangan atas narkotika ini kayaknya lebih cepat daripada kita belajar terkait dengan narkotika itu sendiri. Kita harus update banget nih perihal apa saja sih narkotika yang sekarang berkembang untuk di wilayah, terutama di wilayah Singaraja Buleleng ini itu sendiri.
4: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda menjelaskan tema Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Dipilih karena pendidikan tentang bahaya narkotika harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya anak-anak perlu dibekali pemahaman untuk membedakan hal yang baik dan berisiko agar memiliki ketahanan diri terhadap penyalahgunaan narkotika. Edukasi dilakukan secara sederhana sesuai usia, termasuk mengenalkan makanan, minuman, dan obat yang aman maupun yang berbahaya.
3: Dimulai dari anak itu adalah Ananda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Itu kan dilihat generasi muda itu kan dimulai dari kita waktu masih kecil, kita mulai baru beranjak gimana dewasa, kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita perbuat ketika kita nanti terus berkembang dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan kuliah, itu kita harus mengetahui perkembangan apa saja yang baik dan apa saja yang buruk.
4: Lebih lanjut, Komang Yuda mengingatkan narkotika kini kerap disamarkan dalam bentuk makanan, minuman maupun obat-obatan. Karena itu BNNK Buleleng mendorong sinergi pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat untuk memperkuat edukasi serta pengawasan terhadap anak-anak guna mencegah penyalahgunaan narkotika. Reporter Suasa Berata Winang melaporkan.
2: Selanjutnya mendengar, kita beralih ke berita olahraga. Ikatan Pencaksilat Indonesia Badung menggodok 45 pesilat untuk digadang-gadang menjadi tim bayangan Porprov Bali. Promosi dan degradasi total diberlakukan untuk menjaga kualitas para atlet.
5: FC Badung sudah menyiapkan atlet 45 orang. Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Badung menggodok 45 pesilat untuk diproyeksikan menjadi tim bayangan Pekan Olahraga Provinsi Porpa Bali 2027. Para atlet tersebut kini dalam pantauan tim pelatih di masing-masing perguruan dan menjalani latihan secara intensif. Ketua Harian Pengkab IPSI Badung, Putu Sugiyarto kepada RRI di Badung kemarin mengatakan, sebagai sarana menguji kualitas para pesilat, masing-masing perguruan pencaksilat di Badung telah menyiapkan kejuaraan. Saat ini tercatat 8 perguruan resmi yang bernaung di bawah bendera IPSI Badung.
6: Semua perguruan yang ada di Kabupaten Badung akan ikut mengambil bagian seleksi bulan November yang akan datang. Sebelum bulan November ini, dari bulan September sudah ada seleksi-seleksi ataupun kejuaraan-kejuaraan yang dipakai oleh perguruan.
5: Putu Sugiyarto mengatakan promosi dan degradasi tetap diberlakukan. Dari 45 atlet ini akan disaring lagi karena yang akan berangkat ke Porpo Bali tidak lebih dari 39 orang termasuk ofisial dan tim pelatih.
6: Disaring karena menentukan adalah 39 atlet termasuk ofisial dan pelatih.
5: Sementara itu Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung Imade Sutamo mengatakan persiapan menuju Porpot Bali di Buleleng harus dilakukan jauh-jauh hari. KONI Badung sudah melakukan pemanggilan cabang olahraga dan melakukan evaluasi untuk masing-masing cabur.
6: Ya, kami persiapan Porpot memang sudah jauh-jauh hari, dalam artian kami sudah mengadakan evaluasi terhadap cabur-cabur tentang apa yang diperoleh di Porpot sebelumnya. Itu menjadi barometer kami untuk persiapan Porpot tahun 2027 di Buleleng.
5: Made Sutama menambahkan, sejumlah cabur juga telah menyetorkan tim bayangan ke KONI Badung. Nantinya KONI Badung akan melakukan monef secara kontinu untuk memantau perkembangan atlet yang telah masuk tim bayangan. Ia menargetkan awal tahun 2027 sudah mampu terbentuk tim definitif yang akan diberangkatkan menuju Porpo Bali di Bumi Panji Sakti Buleleng. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Sahabat pendengar, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Promotor MotoGP Mandalika menargetkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 mencapai 200 ribu orang. Pemkab Buleleng menargetkan perbaikan 25 titik jaringan irigasi pada tahun 2026 untuk memperkuat ketahanan pangan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Beni Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian, Warta Berita, Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Beli. Tiang lakar kepura jani, lakar ngayah beli.
1: Da. Jek yang ngalang dogen gilut gas, sing melem lo.
0: Kengkenang tiang melem beli. Embusan adat kekini. Nyampu sungan tiangi, pocol dong tiang kesalan beli.
1: Ye, ya di Aston embusan adat harus ngangon helm. Penampilan dadi juga lo, tapi keselamatan ane lebih penting. Fungsi helm itu tawang.
0: Apa tuh?
1: Melindungi kepala dari benturan. Nah irage menjalan dirurungi ada nih. Sing tawang nyala ada lepetan.
0: Men, ken-ken yang tiang nyaluk helm beli. Kelet nih tinggalin je beli.
1: Ye, saja no. Nah. Jani beli subang ngatuin. Tapi kangwa ngabe BMW na lo nah.
0: BMW? Sing tenduk nih, ije man BMW.
1: Ye, lo senang BMW. Tuh, ani dibucun tuh.
0: Oh, ento, bemo merah warnanya.
2: Semutan sareng sami, elingang, nganggen helm, ya diastun mebusana adat.

0: Kakak.
1: Kok
0: bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Pro 1 Playlist.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
4: Pro 1 Playlist
5: 97,9 FM, 101,2 FM,
6: dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1 RRI Singaraja,
6: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Karena informasi dan inspirasi.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Plus Satu dari Singa Raja, kembali lagi bersama saya Irna. Dan tentunya Tembang Dewata kembali hadir hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan pula beberapa informasi yang saya kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id. Seperti saat ini ya, informasinya adalah ketika kemeriahan Pesta Kesenian Bali PKB tahun 2026 sukses menyedot antusiasme pengunjung. Namun di balik megahnya panggung pelestarian budaya tersebut, persoalan klasik terkait pengelolaan sampah masih menjadi tantangan. Kesadaran masyarakat untuk membuang dan memilah sampah secara mandiri dinilai masih kurang. Luasnya areal Taman Budaya Art Center Denpasar menjadi pusat kegiatan PKB menuntut kerja ekstra dari tim kebersihan. Salah satu yang berada di garda terdepan adalah Made Oke, seorang petugas kebersihan di bawah naungan Dinas Kebudayaan di Sbud Provinsi Bali yang sudah mengabdi selama kurang lebih 10 tahun di kawasan tersebut. Ia mengaku bahwa timnya harus berjibaku menjaga kebersihan kawasan seluruh PKB yang sangat luas dengan 15 orang personil yang terdiri dari tenaga outsourcing, kontrak UPTD, dan P3K paruh waktu. Meski mengakui ada peningkatan kesadaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih belum memenuhi harapan. Edukasi dinilai masih tetap harus digalakan karena masyarakat masih ada yang abai, baik dari segi tempat pembuangan sampah maupun cara memilah sampah. Nah, jadi untuk Anda mungkin mari kita membantu tugas dari Ibu Oke dan teman-temannya ya, hitungannya ya. Dan memang itu adalah tugas kita bersama, bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Sekali lagi informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya RRI.co.id.

0: Purwe Sidi Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Pacung, Tejakula, Buleleng, Bali adalah salah satu pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali. Juru Mangku Ketut Maliarse yang menjadi penulis buku pura ini diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020 mengatakan memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Purwe Sidi di awalnya. Purwe Sidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Purwe berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi berarti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Purwe Sidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk menuju keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rezeki. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil, kerap terjadi goyangan hebat. Untuk menyeimbangkan, kemudian Ide Betara melakukan penimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari pantai penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan. Maka akhirnya Ide Betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyangan yang keras seperti dahulu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

adalah perangkat keamanan yang hadir di setiap desa adat yang secara tradisi diwarisi turun-temurun dalam budaya Bali. Memiliki tugas untuk mengamankan dan menertibkan desa adat baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Pecalang berasal dari kata calang dan menurut teologinya diambil dari kata celang yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat diartikan secara bebas, pecalang adalah seorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan. Pecalang kadang disebut juga sebagai polisi adat di Bali. Pakaian pecalang biasanya untuk kamen atau bawahan, biasanya berwarna poleng hitam putih dan terkadang juga ada yang berwarna hitam putih dan merah. Pakaian pecalang tergantung dari aturan dan persetujuan masing-masing desa adat di Bali.

pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pukul 18.51 menit itu berarti sesaat lagi Tembang Dewata akan segera tuntas, dan pukul 19 akan kami hadirkan kembali Kilau Pancasila, dan playlist akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19.30 menit. Dan di segmen terakhir kita malam hari ini, yaitu Mimbar Agama Katolik untuk Anda. Dan topik malam hari ini akan bersama dengan Beatrix Yosefina dengan judul Santos Petrus, Santos Paulus, Teladan Imam. Dan dengan demikian kebersamaan kita untuk saat ini akan segera saya tuntaskan pula. Saya Irna pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan tetap di Pro 1 RRI Singaraja, karena di Singaraja malam ini akan ditemani oleh Mbak Salsa hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Salve, salam damai dan sukacita untuk kita semua. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam Siraman Rohani, Mimbar Agama Katolik, yang tentunya hadir menyejukkan hati dan menguatkan iman kita. Berjumpa kembali dengan saya, Beatrik Yosefina, penyuluh agama Katolik Kabupaten Buleleng. Semoga damai dan sukacita senantiasa memenuhi hati kita semua. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, serta semoga di tengah aktivitas, pekerjaan, pergumulan hidup, bahkan mungkin beban yang sedang kita pikul, kita tetap diberi kekuatan dan pengharapan oleh Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama merenungkan dua rasul besar dalam sejarah kekristenan, yang pada tanggal 29 Juni selalu diperingati sebagai hari besar mereka. Baru saja lewat beberapa hari ya. Siapa lagi kalau bukan Santo Petrus dan Paulus Rasul? Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Pelindung mungkin bagi gereja-gereja Katolik yang telah memakai nama pelindung Santo Petrus maupun Santo Paulus. Seperti halnya gereja kita, Gereja Katolik di Singaraja, yang memakai nama pelindung Santo Paulus. Dan tempatnya, di tahun ini, gereja kita, Gereja Katolik Santo Paulus, merayakan Hari Raya ulang tahun yang ke-88 tahun berkarya di Singaraja. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, tema kita hari ini adalah Santo Petrus dan Santo Paulus, teladan iman dan misi. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke permenungan kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita hening sejenak, dan kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Satu pertanyaan untuk memulai permenungan kita hari ini. Mungkin bisa terlihat sederhana. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kalau Tuhan memanggil kita hari ini, apakah kita siap menjawab seperti Santo Petrus dan Santo Paulus? Mungkin ada di antara kita yang merasa belum pantas. Ada yang pernah mengalami kegagalan, pernah jatuh di dalam dosa, atau bahkan jauh dari Tuhan. Namun kabar gembiranya adalah Tuhan tidak memilih orang yang sempurna, tetapi Tuhan menyempurnakan orang yang Ia pilih. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami makna Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, yang setiap tahun dirayakan oleh Gereja Katolik pada tanggal 29 Juni. Dan mengapa kedua rasul besar ini dirayakan bersama-sama? Apa yang bisa kita teladani dari kehidupan mereka? Kita renungkan dari satu hal yang pertama, tentang Santo Petrus, seorang nelayan yang dipanggil menjadi batu karang gereja. Sobat-sobat Katolik, nama asli Santo Petrus adalah Simon. Ia berasal dari Betsaida dan bekerja sebagai nelayan bersama saudaranya Andreas. Kisah panggilannya bisa dibaca di dalam kitab suci, Injil Yohanes bab 1 ayat 40 sampai dengan 42, Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11, Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 20, dan di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 42 itu tertulis, engkau adalah Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang berarti Petrus.
Jadi silakan sobat-sobat Katolik untuk membuka kitab-kitab suci tersebut dan di selang-selang waktu bisa membaca kisah panggilan Santo Petrus. Nama Petrus berasal dari bahasa Yunani, yaitu Petros, yang berarti batu karang. Puncak panggilan Petrus terjadi ketika Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Matius bab 16 ayat 18. Inilah dasar mengapa Petrus dipandang sebagai pemimpin para rasul dan paus pertama dalam tradisi gereja Katolik. Nama Petrus bukanlah manusia tanpa kelemahan. Tercatat di dalam kitab suci bahwa ia pernah tenggelam karena kurang percaya pada Yesus. Dalam Matius bab 14 ayat 28 sampai dengan 31. Petrus juga pernah menolak jalan salib Yesus. Hal ini tercatat di dalam Matius bab 16 ayat 21 sampai 23. Bahkan di penghujung akhir hidup Yesus, Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Hal ini juga tercatat di dalam kitab Lukas bab 22 ayat 54 sampai dengan 62. Namun sobat-sobat Kristus, yang luar biasa adalah Petrus bertobat. Setelah kebangkitan Yesus, Tuhan tidak menghukumnya, melainkan memulihkan dan mempercayakan kembali tugas kepadanya. Dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 17, Yesus bertanya sebanyak 3 kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan setiap kali Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus kemudian berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Betapa indahnya kasih Tuhan, kegagalan bukanlah akhir dari sebuah panggilan hidup. Kita beranjak ke perjalanan pelayanan Santo Petrus. Sementara itu Petrus memimpin gereja perdana. Di dalam kisah para rasul kita melihat bagaimana Petrus memimpin. Di dalam kisah para rasul bab 1 ayat 15 sampai dengan 26, di situ terlihat bahwa Petrus memilih pengganti Yudas. Di dalam kisah para rasul bab 2, Petrus berkhotbah pada hari raya Pentakosta. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Petrus menghadapi penganiayaan di Roma. Dan Petrus membuka pintu gereja bagi bangsa-bangsa lain melalui baptisan Kornelius, serta mengambil panggilan penting dalam konsili Yerusalem. Petrus adalah lambang persatuan gereja. Singkat cerita tentang Petrus, dan kita beranjak ke kisah dari Santo Paulus. Santo Paulus dari seorang penganiaya menjadi rasul bagi bangsa-bangsa. Dan sobat-sobat Katolik yang terkasih, sekarang kita beralih kepada Santo Paulus, di mana Santo Paulus nama aslinya adalah Saulus. Ia berasal dari Tarsus. Ia adalah seorang Farisi yang sangat taat pada hukum Taurat, dan bahkan ia menjadi salah satu orang yang menganiaya orang-orang Kristen di masa gereja perdana. Bahkan dinyatakan bahwa ia juga menyaksikan kematian Santo Stefanus, martir pertama. Hal ini tercatat dalam kisah para rasul bab 7 ayat 58 sampai dengan bab 8 ayat 3.
Namun, semuanya berubah ketika ia sedang menuju ke Damaskus. Kisah pertobatannya dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 19, Kisah Para Rasul bab 22 ayat 6 sampai dengan 16, Kisah Para Rasul bab 26 ayat 12 sampai dengan 18. Mungkin di tengah-tengah kesibukan kita, kita bisa menyelipkan untuk membaca bagaimana kisah pertobatan Saulus menjadi seorang Santo Paulus. Di tengah perjalanan, jadi singkat cerita, di tengah perjalanan cahaya dari surga menyinarinya. Lalu terdengarlah suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Pertemuan dengan Kristus mengubah seluruh hidupnya. Dari seorang pembenci gereja menjadi pewarta Injil yang paling gigih. Paulus kemudian dibaptis oleh Ananias, dan sejak saat itu ia mewartakan Yesus ke segala penjuru serta berbagai wilayah kekaisaran Romawi. Bagaimana perjalanan misi Santo Paulus? Paulus dikenal sebagai rasul bangsa-bangsa. Ia melakukan 3 perjalanan misi yang besar. Kemudian perjalanan terakhir menuju Roma, ia ditahan. Dalam perjalanan-perjalanan itu, Paulus mendirikan begitu banyak komunitas Kristen. Seperti yang tercatat di dalam kitab suci, ada di Antiokhia, Filipi, Tesalonika, Korintus, Efesus, Galatia hingga akhirnya Roma. Dan ia juga menulis begitu banyak surat yang kini menjadi bagian dari kitab perjanjian baru. Antara lain, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, dan Filemon. Melalui surat-suratnya ini, gereja memperoleh ajaran iman yang sangat kaya tentang keselamatan kasih karunia, gereja sebagai tubuh Kristus, dan gereja yang baru di dalam Roh Kudus. Kita melihat wafatnya Santo Petrus dan Paulus. Sobat-sobat Katolik, dalam tradisi gereja mengajarkan bahwa keduanya wafat sebagai martir di Roma pada masa kepemerintahan Kekaisaran Nero sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi. Santo Petrus disalibkan dengan kepala di bawah karena merasa tidak layak wafat sama seperti Yesus. Sementara Santo Paulus, karena merupakan warga negara Romawi, ia dihukum mati dengan dipenggal. Keduanya rela menyerahkan hidup hanya demi Injil. Sabda Yesus sungguh nyata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes bab 15 ayat 13. Nah, sobat-sobat Katolik, sedikit atau sepenggal kisah tentang 2 rasul besar yang menjadi pondasi iman gereja. Namun, mungkin kita bertanya, mengapa dirayakan pada tanggal 29 Juni? Sobat-sobat Katolik, gereja menetapkan tanggal 29 Juni bukan tidak ada alasannya ya. Karena sejak abad ketiga, umat Kristen di Roma telah mengenang kedua rasul agung ini pada tanggal tersebut. Tradisi kuno menyebutkan bahwa pada tanggal 29 Juni dikenang wafat atau pemindahan relikui Santo Paulus dan Santo Petrus. Kemudian, gereja menetapkan tanggal ini sebagai Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Perayaan ini menjadi salah satu pesta para rasul yang paling penting dalam kalender liturgi gereja.
perayaan ini mengingatkan bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan Kristus sebagai batu penjuru. Efesus bab 2 ayat 20. Dan mengapa Petrus dan Paulus dirayakan bersama? Meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda, keduanya merupakan rasul yang saling melengkapi. Petrus adalah nelayan sederhana, sedangkan Paulus adalah seorang intelektual dan ahli Taurat. Petrus diutus terutama kepada bangsa Yahudi. Paulus diutus kepada bangsa-bangsa lain. Petrus melambangkan persatuan gereja, sedangkan Paulus melambangkan semangat misioner gereja. Keduanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mewartakan Kristus yang bangkit. Dan kita harus melihat peran Petrus dan Paulus bagi perkembangan kekristenan. Tanpa Petrus dan Paulus, gereja mungkin kehilangan arah kepemimpinan. Tanpa Paulus dan Petrus, Injil mungkin tidak menyebar begitu luas ke dunia Yunani dan Romawi. Jadi tanpa Petrus, gereja mungkin kehilangan arah kepemimpinan. Dan tanpa Paulus, Injil mungkin tidak menyebar begitu luas ke dunia Yunani dan Romawi. Petrus menjadi kesatuan gereja. Petrus menjaga kesatuan dan keutuhan gereja. Paulus memperluas pewartaan gereja. Keduanya menjadi pondasi berkembangnya kekristenan pada akhir hingga seluruh dunia. Bahkan hingga saat ini, Paus sebagai uskup Roma dipandang sebagai penerus pelayanan Santo Petrus. Sementara semangat misioner Santo Paulus terus menginspirasi gereja untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. Seperti halnya yang tertuang dalam Decret Ad Gentes, di mana merupakan salah satu dokumen penting dari Konsili Vatikan II yang secara khusus membahas karya misioner gereja. Dokumen ini diumumkan oleh Paus Paulus VI pada 7 Desember 1965. Semangat yang dihidupi dalam Decret Ad Gentes adalah selaras dengan teladan Santo Paulus Rasul, karena menegaskan bahwa gereja pada hakikatnya adalah gereja yang diutus untuk mewartakan Injil kepada semua bangsa. Maka, bagaimana dengan umat Kristiani sekarang? Apa yang mungkin kita bisa teladani sebagai umat Kristiani? Yang pertama yang bisa kita teladani bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja. Petrus memiliki banyak kelemahan. Paulus memiliki masa lalu yang sangat kelam. Namun Tuhan mengubah mereka menjadi orang-orang kudusnya. Teladan yang kedua, jangan takut untuk bertobat. Selama masih ada kesempatan, Tuhan selalu membuka pintu belas kasih. Ketiga, setiap orang dipanggil menjadi pewarta Injil. Tidak semua dipanggil menjadi imam atau biarawan-biarawati. Namun, semua orang beriman dipanggil menjadi saksi Kristus melalui perkataan, pekerjaan, perbuatan, kejujuran, kasih, dan pelayanan. Teladan yang keempat, tetap setia sampai akhir. Baik Petrus maupun Paulus mengajarkan bahwa iman bukan hanya dimulai dengan semangat, tetapi juga dipertahankan dengan kesetiaan. Kini pertanyaan yang perlu halnya kita jawab secara pribadi di dalam diri kita masing-masing. Apakah saya berani menjawab panggilan Tuhan seperti halnya Petrus? Adakah bagian hidup saya
yang perlu mengalami pertobatan seperti Paulus. Apakah saya tetap setia kepada Yesus ketika menghadapi pencobaan? Kita luangkan waktu sejenak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan sobat-sobat Katolik, Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus bukan sekedar mengenang dua tokoh besar gereja. Perayaan ini mengajak kita menyadari bahwa Tuhan tetap memanggil orang-orang biasa untuk melakukan karya yang luar biasa. Petrus mengajarkan keberanian untuk bangkit setelah jatuh. Paulus mengajarkan bahwa pertobatan dapat mengubah seluruh arah hidup seseorang. Kiranya melalui teladan kedua Rasul Agung ini, kita semakin teguh dalam iman, semakin setia melayani, dan semakin berani menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini, dan semoga permenungan malam ini semakin meneguhkan iman kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia. Dan kita luangkan waktu sejenak untuk menutup permenungan dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas teladan Santo Petrus dan Santo Paulus. Melalui kehidupan mereka, Engkau menunjukkan bahwa kasih-Mu mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan dosa menjadi jalan menuju kekudusan. Bantulah kami agar kami memiliki iman yang teguh seperti Petrus dan semangat pertobatan seperti Paulus, dan keberanian untuk mewartakan Injil dalam kehidupan sehari-hari kami. Semoga gerejamu senantiasa bertumbuh di dalam persatuan, kasih, dan semangat misioner. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Amen. Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu jadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita dan sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita dan sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusiasme.

0: setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
1: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Adu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
0: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabut.

0: di Yogyakarta dan Surabaya.
1: Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman negara seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Port.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Tiloli Proti RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bill bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja malam hari ini di edisi hari Senin 6 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 menjalani aktivitas di hari Senin ini dengan lancar ya. Semoga segala kegiatan berjalan dengan tuntas. Dan yang malam hari ini lagi beristirahat, selamat menjalankan istirahat di malam hari. Yang lagi beraktivitas seperti Salsa malam hari ini, yang dinas malam juga, semoga dilancarkan selalu. Dan semoga kita semua sehat selalu, hal-hal baik selalu menyertai kita. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, malam hari ini Salsa akan berbicara ya, berbincang bersama mengenai komunitas pencinta kucing. Nah buat pendengar, bergabung dengan komunitas kucing bisa jadi pengalaman yang seru sekaligus bermanfaat. Di komunitas kita tidak hanya berbagi cerita lucu tentang tingkah si meong, tetapi juga saling belajar mengenai perawatan, kesehatan, sterilisasi hingga penyelamatan kucing terlantar. Dan pendengar, banyak komunitas yang rutin mengadakan kegiatan adopsi, penggalangan donasi, dan edukasi tentang pentingnya menjadi pemilik hewan yang bertanggung jawab. Nah kalau pendengar berada di Bali, khususnya wilayah Buleleng Singaraja, pendengar bisa mulai mencari komunitas pencinta kucing melalui media sosial seperti Cat Lovers Singaraja atau komunitas pencinta kucing Buleleng, atau juga bisa bergabung dengan kegiatan yang sering diadakan oleh pencinta hewan setempat. Dan untuk menjalin relasi dengan sesama cat lovers, pendengar juga bisa mengunjungi tempat-tempat yang menjadi titik kumpul pencinta hewan seperti King's Pet Shop atau Surya Pet Shop yang kerap menjadi tempat berbagi informasi seputar adopsi, perawatan maupun kegiatan komunitas. Nah pendengar, sementara itu untuk komunitas dan yayasan yang sudah cukup dikenal di Bali ada Villa Kitty Foundation yang aktif melakukan penyelamatan, sterilisasi dan adopsi kucing, serta The Odd Cat Bali yang juga rutin mengadakan kegiatan adopsi dan edukasi bagi masyarakat. Jadi pendengar, kalau hobi Anda mengelus, merawat, dan membantu kucing, yuk bisa bergabung dengan komunitas. Karena berbagi kasih sayang kepada hewan bukan hanya membuat mereka lebih bahagia, tetapi juga membuat hidup kita menjadi lebih bermakna.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Dengar Pro 1 bergabung dengan komunitas itu pasti memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan mental dan sosial, seperti meningkatkan kebahagiaan, mengurangi rasa kesepian, dan juga membangun ketahanan diri. Komunitas menyediakan dukungan sosial, meningkatkan harga diri, serta memberikan rasa memiliki yang memperkuat hubungan antar manusia. Aktivitas ini juga efektif meredakan stres dan juga kecemasan. Karena dengan bergabung dengan komunitas ya, bertemu dengan banyak orang, nah ini secara tidak langsung membuat kita tidak merasa kesepian, kemudian membuat mental menjadi sehat karena ada teman untuk kita melakukan sharing-sharing. Pendengar Pro 1,
0: dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singa Raja.
2: Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja dari PT Bank Syariah Nasional tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan akses ke tautan yang beredar, hasilnya mengarah laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pelamar untuk melakukan pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dan melansir dari akun Instagram resmi milik Bank Syariah Nasional @connectswithbsn, tidak ada informasi resmi ataupun pembukaan lowongan kerja yang sedang dibuka oleh bank tersebut. Informasi resmi mengenai lowongan kerja bisa diakses melalui laman resmi milik Bank Syariah Nasional pada situs jobstalentik.id. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Lowongan Kerja Bank Syariah Nasional tahun 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan drama radio mini dengan judul Dalam Perbedaan Produksi dari RRI Surabaya.

0: Rina, boleh tanya nggak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi?
1: Gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu, itu tandanya aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina!

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Nah, gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

menghormati perbedaan serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sampunan lali nggih, pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya di Singaraja malam hari ini. Memasuki segmen Jebak Jejak Bali kini. Nah, buat pendengar yang ingin Salsa putarkan lagu-lagu Bali favorit pendengar, bisa bergabung di 24644 atau di 0811 3999790.

0: Mau salam-salam, silakan.
1: Ngapi adanya tuh?
0: Napa Bu?
1: Megatre dumun gedeket akadeknya.
0: Nge.
1: Mau ajarin Bu Siret tuh lupa dah. Bu Ari bete nge. Salam Bu. Siapa lagi sih? Bunga plastiknya nge. Dia makan samian. Wenten banget.
0: Nggih, wenten-wenten iki Bu Manda.
1: Wenten nggih.
0: Nggih, dari Sri Aditya niki nggih.
1: Ten wingin pokoknya belum megandong niki.
0: Siap nggih, sampun salsa siapkan niki.
1: Mayang mekasamian mantan nggih.
0: Nggih.
1: Salsane.
0: Nggih. Baik Bu Manda. Ditunggu nggih, lagunya sudah selesai siapkan niki. Blok apa niki tadi ya? Blok Megandong. Sehat selalu buat Bu Manda. Selamat beristirahat juga sambil mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik mendengar, setelah tadi ada Bu Manda, selesai akan beralih ke 24644. Ada siapa niki? Selamat malam, Rajang Wengi.
2: Rajang Wengi.
0: Rajang Wengi beli tawan. Beli tawan penapi gatre.
2: Kena bahasa.
0: Apa kena itu beli?
2: Kena itu beci.
0: Oh beci, aduh bahasa kena beci, beci-beci manten.
2: Kalau kena ini ke lebih ke kesehatan dia.
0: Oh kena
2: beci, ke semua hal, kabar, keuangan, percintaan.
0: Aduh, komplit ya beli tawan ya.
2: Kalau bilang kena berarti kesehatan.
0: Kehat nak nge, siap pokoknya sehat selalu buat beritahuan nge. Kena-kena.
2: Mas Salsa juga.
0: Nge, amin. Mas Tungkare. Beritahuan mau lagu apa niki malam ini?
2: Pengen lagunya Manik, enten?
0: Manik.
2: Manik yang
0: apa niki ada?
2: Semarang dulu nge.
0: Oh, adanya niki beritahuan Playboy Muani Belok Aksara Hati Mula Keto Ngulgul Hati.
2: Aksara hati dadah.
0: Aksara hati siap beritawan.
2: Oh Bu Manda nge.
0: Nge.
2: Salam-salam nuhun.
0: Nge durus beli.
2: Selang kalah dulu.
0: Kenapa beli?
2: Minta waktu untuk berkabar dulu.
0: Oh nge silakan durus-durus beritawan.
2: Bu Desara Dini
0: nge. Nge.
2: Bu Janura, Bu Dini, Bu Kartika saat ini nge.
0: Nge.
2: Tiga Wase, terus Bu Marwati, enten biasanya Cik Eliana, terus Pak Madewi di Tokyo, Pak Banu di Muncar. Pak Banu situ Bondo ya?
0: Pak Banu nggih, situ Bondo, Pak Cip di Muncar.
2: Nggih. Pak Dago, Pragoda, Wadaeng juga nggih.
0: Nggih.
2: Negara Raja Aji Raja Pale. Terus tiga kula Pak Inggris sinten nggih sareng panatep. Pokoknya samian nggih.
0: Nggih.
2: Oh ya Pak. Pak Lee di Kalimantan, terus Mas Alpian di Lombok, semuanya dan Mbak Salsa.
0: Siap beritawan.
2: Matur suksumo, selamat bertugas.
0: Baik, matur suksumo mewali beritawan. Sudah bergabung malam hari ini, sehat selalu buat beritawan, ge. Ditunggu niki lagunya sudah Salsa siapkan Aksara Hati dari Mani. Baik mendengar, tadi sudah ada Bu Manda, ada Blitawan di tembok Tejakule. Kemudian Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nih ya. Selamat malam Rahajeng Wengi, Pak Widi.
3: Rahajeng Wengi, jebak ijak Bali.
0: Rahajeng Wengi, Pak Widi, punapi gatre.
3: Gatre, becek asing mengkinan.
0: Nge, saat selalu gatre, Salsa, beci manten Pak Widi. Nggih, mau lagu apa niki Pak Widi?
3: Tunas tembang.
0: Tunas tembang.
3: Pine-pinehang wenten Arya Puji.
0: Pine apa Pak Widi?
3: Pine-pinehang.
0: Pine-pinehang dari siapa nih ke Pak Widi?
3: Arya Puja Astawa.
0: Arya Puja Astawa. Salsa carikan. Oh ini nih bentar Pak Widi. Pine-pinehang Salsa kopas dulu Salsa cari. Oh iya belum ada Niki Pak Widi. Belum.

0: Oh, ada, ya? Nggih. Nanti Salsa requestkan ke MD kita Pak Widi nggih. Kalau dari Arya Pujo niki adanya. Oh iya, Arya Pujo Astawa juga belum ada ini Pak Widi.
1: Oh, belum ada. Oh,
0: nggih.
1: Gus Surya ada, Gus Surya lagunya.
0: Gus Surya.
1: Ada. Kedang Tresna.
0: Ada Nekedang Tresna, ada. Ada. Nggih, menten-menten Pak Widi, nggih.
1: Tadi ampun Mas Asuk Angin yang panggung gitu. Sering mengerikan lagu itu belum masuk-masuk katanya. Sekarang udah ada ya?
0: Enggak, ada nih kisah pesampun.
1: Di Magatri Dumun nge kisah.
0: Durus-durus Pak Widi.
1: Ini Iwau, Pak Wenten.
0: Bu Manda, Pak Belitawan.
1: Pasir.
0: Pak ada Belitawan nih nge.
1: Ada Bu Resmi, Bu Janura Wenten Taler, Bu Dasar Dini, Bu Bunga, Bu Ari Bete, Bu Farida, Wenten Cieli, yang ini tiga wase, Pak Grodag, Pak Kutur Samong, Pak Putu Wayang, Benten Talep Pak C, Pak Banu, Pak Jero Maliarse, Benten Armada di Pancasari, Pak Bia Tambang, sudah malah. Pak Dimas dengan Pak Mas Wawan, sarang Pak Komang Lare, Bu Kartika, Bu Resmi. Cutut pakai samian ke mantan nggih.
0: Nggih, siap Pak Budi. Nggih,
1: sampai jet nggih.
0: Nggih.
1: Lajeng ring Mbak Sasa rajeng tugas sukseme. Om santi-santi
0: kala wali yang ditia. Santi-santi Om. Sukseme mawali Pak Widi sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih buat Pak Widi di Tokyo. Niki lagunya sudah Salsa siapkan. Ditunggu Pak Widi. Baik mendengar karena sudah tiga penelpon guys, Salsa Sapat, ada Bu Manda, Belitawan, sama Pak Widi, tiga lagu juga sudah Salsa siapkan. Dan buat pendengar yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi kedua yang akan hadir setelah tiga lagu, Salsa putar terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar.

0: tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1.
2: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua, segmen kedua, Salsa akan menyapa tiga penelpon kembali yang akan bergabung malam hari ini. Salsa awali di 24644. Selamat malam Rahajang Wengi.
1: Selamat malam Rahajang Wengi.
0: Selamat malam, dengan siapa nih Ki Pak?
1: Ya Pak Tetna dari Pancoran Tabanan.
0: Sire?
1: Papa Ratna.
0: Papa Ratna.
1: Nggih,
0: Papa Ratna. Dari siapa?
1: Tabanan.
0: Pak.
1: Tabanan.
0: Tabanan, nggih, dari Tabanan iki nggih. Gimana kabarnya Papa Ratna hari ini? Sehat nggih?
1: Sehat.
0: Nggih.
1: Aduh, megetar.
0: Amin, tasung karo sehat selalu nggih Papa Ratna nggih. Nggih, minta tembang apa niki, Pak?
1: Tembang Tasya sing Carapidan.
0: Yang apa, Pak?
1: Asia, Sang Carapidan.
0: Sang Carapidan, bentar.
1: Asia. Yes. Megatar teman ya.
0: Nge, durus.
1: Wentan. Oke, wentan jalan mana gini ya. Jantan. Ibu mati koma. Berarti ini, om yang pujukan aja pun suriang ya, rajang. Wentan tembang aja.
0: Iya, ini saya cari. Belum ada niki, Pak. Singkare Pidan Tasya Puspa Puspawati.
1: Nggih, Puspa.
0: Nggih, wenten-wenten niki Singkare Pidan.
1: Nggih.
0: Nggih, sampun Salsa siapkan, sudah Salsa siapkan niki, Pak.
1: Nggih. Nggih. Dari lama niki dumun sareng kita dumun nggih kita.
0: Nggih.
1: Nggih, majang sareng samit terus satunya.
0: Nggih.
1: Saya di udara. Penyiarnya tetap cantik.
0: Amin.
1: Om
0: Santi. Om Santi. Baik, terima kasih Papa Ratna di Tabanan sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih. Ditunggu niki lagunya sudah Salsa siapkan. Baik mendengar, setelah tadi ada Papa Ratna nggih dari Tabanan, Salsa akan menyapa Bu Mini. Selamat malam.
2: Selamat malam, Salsa cantik.
0: Selamat malam, Rajang Wengi, Bu Mini.
2: Rajang Wengi,
0: Bu Mini, punapi. Punapi gatre, Bu Mini. Becik-becik manten.
2: Nggih, sama dengan Salsa. Sehat selalu ya.
0: Amin, sehat selalu, Bu Mini, nggih. Nggih, Bu Mini, minta tembang apa, Niki?
2: Tunjung Biru.
0: Tunjung Biru. Kok tidak ada ya? Apa salah ngetiknya ya, Bu ya? Biru, Tunjung Biru.
2: Tunjung Biru, Tunjung Biru. Salam-salam dulu ya.
0: Gen durus, Bu Mini.
2: Yang lalu ini ke Pak Sireh.
0: Wenten Papa Ratna dari Tabanan.
2: Ya, salam kenal Bapak Papa Ratna.
0: Gen.
2: Kemudian ada Pak Ingrid, Pak Yeni, Tawan. Apa lagi ya, pokoknya lagunya ada?
0: Iya, belum ada Niki Bu Mini. Salsa request kan ke MD kita nge. Mau diganti apa Niki Bu Mini?
2: Kalau nyabut keladi
0: ya.
2: Nyabut keladi. Nyabut keladi ya. Nyabut keladi.
0: Oh, penten Niki Bu dari Bayu Nirwana.
2: Nge.
0: Nge, sudah Salsa siapkan penten. Nge.
2: Kami maaf nge, karena nge. Galahin. Ye, mari jebol ketemu lagi di ruang rindu. Buat Salsa
0: Suksma Mawali, Bu Mini sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu.

0: Baik, mendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan menyapa penelpon ketiga kita nggih. Akan tetapi ini berebut nggih antara Pak Lana sama si Reniki. Pak Lana, Blimade Darmawangsa sama tadi ada Bu Janura nggih niki berebut. Jadi Salsa belum bisa menerima yang di WhatsApp, maka Salsa alihkan terlebih dahulu di 24644 nggih. Selamat malam Rahajeng Wengi.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Beli stroberi, beli salak di Banyuasri.
0: Cakep.
1: Rahajeng Wengi jebak Bali.
0: Rahajeng Wengi Bapak Dimas. Aduh.
1: Salsa.
0: Betul nggih Bapak Dimas nggih?
1: Iya betul.
0: Aduh, Salsa lama nih enggak dengar suaranya Bapak Dimas niki. Bapak Dimas gimana kabarnya? Sehat?
1: Iya, sehat alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu Bapak Dimas nggih.
1: Ini mau yang tadi itu bukan Bapak Ratna itu, oh, Salsa.
0: Siapa niki Bapak Dimas?
1: Bukan Bapak Ratna itu Pak Ratna gitu.
0: Oh, Pak Ratna. Nggih. Ya. Terima kasih ya Bapak Dimas ya. Ini Salsa agak kurang kedengaran Pak Ratna. Nggih, siap Bapak Dimas. Nggih. Niki Bapak Dimas mau minta lagu apa niki?
1: Ya yang gampang-gampang aja deh. Pokoknya biar enggak sulit, yang apa ada itu diputar, didengerin aja dah.
0: Aduh, apa ya Bapak Dimas ya? Salsa juga bingung ini. Apa ya Bapak Dimas ya?
1: Ada gini, apa namanya? Namplak bulan aja deh.
0: Nggih, namplak bulan. Namplak bulan. Oke Bapak Dimas, Salsa siapkan ya. Sudah.
1: Ya, salamnya tadi ada Bu Mini S ya.
0: Nggih.
1: Ada Pak Ratna juga, terus ada Pak Widi yang di Tokyo.
0: Nggih.
1: Terus dia juga beli tawon ya.
0: Nggih.
1: Nah, ya pokoknya ke semuanya ada salamnya dibagi rata ya.
0: Nggih, siap Bapak Dimas.
1: Pokoknya salamnya ya, semuanya lah, salam sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Buat Salsa. Nggih. Buat Salsa. Nasi hangat sayur kelor.
0: Cakep.
1: Tetap semangat, jangan kasih kendor.
0: Asik, cakep. Terima kasih Bapak Dimas. Pantunnya sangat menghibur Salsa malam hari ini. Sehat selalu nggih Bapak Dimas.
1: Ikan tenggiri.
0: Aduh jubuh. Lagi, cakep.
1: Nanti kembali lagi di ruang rindu.
0: Asik, Salsa tunggu pokoknya Bapak Dimas ya. Baik, terima kasih Bapak Dimas sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Bapak Dimas dan sekeluarga nge. Ditunggu niki lagunya Salsa siapkan. Dan Salsa tunggu juga lagi loh Bapak Dimas ya di ruang rindu nanti ya. Akan hadir pukul 22. Baik mendengar, karena sudah 3 lagu nggih Salsa siapkan di sesi kedua ini. Tadi juga sempat ada Bu Janura yang belum bisa masuk. Bu Janura nanti bisa dicoba di ruang rindu ya Bu Janura nggih. Niki ada pesan dari Bu Janura. Rahajeng Wengi Mbak Salsa, salam rahayu buat grup Asik Asik Happy. Mbak Pipitku cantik, salam rahayu. Oke, sukses Mbak Salsa, sukses mewali Bu Janura. Salam-salamnya di malam hari ini, sehat selalu buat Bu Janura. Niki ada Blimade Darmawangsa. Blimade Darmawangsa Dusun Batu Pulu Panjianom Singaraja Bali hadir. Siap Blimade, terima kasih sudah hadir di Pro 1. Nanti bisa dicoba di ruang rindu ya Blimade, Bu Janura sama enten Pak Lana tadi yang belum bisa masuk. Semoga nanti di ruang rindu bisa masuk kembali. Dan buat pendengar Pro 1 yang belum kebagian di Jebak Bali malam hari ini, semoga nanti di ruang rindu bisa bergabung kembali nge. Dan Salsa mohon maaf juga mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa di Jebak Bali malam hari ini. Dan 3 lagu terakhir akan menjadi penutup di Jebak Bali malam hari ini pendengar. Dan sesaat lagi akan hadir pukul 22 ruang rindu hadir untuk Anda. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Suba.

0: Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: lillahin hamdulillahin hamdulillahin hamdulillahin hamdulillahin hamdulillahin hamdulillahin hamdulillahin hamdulillahin hamdulillahin hamdulillahin hamdulillahin hamdulillahin hamdulillahin.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Memasuki sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Buat pendengar Pro 1, Salsa tunggu untuk bergabung menyampaikan lagu, merequestkan lagu-lagu nostalgia di 24644 atau di 0811-399-9790. Baik mendengar, Salsa akan menyapa 3 penelpon di segmen pertama ini. Salsa awali dari 24644. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, dengan siapa Niki, Pak?
2: Dekat.
1: Papa Dima, Mas Sawan.
2: Iya, betul.
1: Aduh, tadi Salsa mikir Mas Sawan, tapi takut salah. Aduh, Mas Sawan berarti bener nih. Nggih, Mas Sawan gimana kabarnya hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah, saya sehat.
1: Sehat selalu, Mas Sawan, nggih.
2: Iya.
1: Mas Sawan, minta lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya gitu ya.
1: Apa nih?
2: Cintaku tak terbatas waktu.
1: Cintaku tak terbatas waktu.
2: Yeah.
1: Dari siapa nih, Mas Sawan? Ani Karira?
2: Iya, siapa aja boleh ya.
1: Nggih, ada email Fit Medanita ini. Mau yang mana nih?
2: Nyalam dulu ya.
1: Nggih, siap.
2: Salamnya buat Ibu Marwati ya, yang ada di Jawa. Kita dong Buyar juga ada Komang Diawati, ada Anik Tigawasi juga, ada Mang Lari ya. Selamat malam. Juga ada Belitawannya yang ada di Tembok. Juga ada siapa lagi nih? Oh, ada ini Bu Rat. Siapa namanya Bu?
1: Sire
2: Kartika ya, Bu Kartika, Bu Kartika, Bu Leon yang ada di Lingga ya. Pokoknya ke semuanya, ini lagi lupa saya, hari BT hari BT juga untuk Bu Resmi, Bu Janura, semuanya ya.
1: Siap apa nih, Mas? Tidak ada
2: pantu buat Pak Salsa. Terlambat dulu, tidak pernah, terlambat naik, saya tidak bisa-bisa naik waktu itu.
1: Nggih, gina gimana?
2: Ulang tahun.
1: Cakep.
2: Belum.
1: Oh, belum. Udah sasa cakepin
2: jalan,
1: lagi.
2: Jalan di pinggir alun-alun.
1: Cakep.
2: Menuju ke arah timur sambil beli jajan gota.
1: Cakep.
2: Ucapkan selamat hari ulang tahun.
1: Nggih.
2: Semoga panjang umur dan enteng jodoh.
1: Amin. Terima kasih Bapak Dimas, ucapan dan doanya. Kok Bapak Dimas sih? Aduh, Mas Sawan. Kok jadi Bapak Dio? Aduh, kadang ketuker-tuker nih.
2: Apa patunya itu? Apa namanya? Dua kata. Kalau empat kata ya.
1: Iya sih. Siap, Mas Sawan. Nggih.
2: Selamat tugas. Terima kasih, Mas Sawan.
1: Terima kasih kembali, Mas Sawan. Sudah bergabung malam hari ini. Menyampaikan lagu yang di-request. Menyampaikan salam-salamnya. Dan mengucapkan ulang tahun dan doa baik kepada Salsa. Terima kasih banyak, Mas Sawan. Semoga doa baik kembali ke Mas Sawan sekeluarga. Sehat selalu. Baik pendengar, setelah tadi ada Mas Wawan ya, ini agak Salsa agak kegocek nih antara Mas Wawan sama Pak Dimas, soalnya sama-sama suka pantun nih jadinya nih. Baik pendengar, setelah tadi ada Mas Wawan, Salsa akan menyapa Pak Mahmud. Selamat malam, assalamualaikum Pak Mahmud.
3: Waalaikumsalam
1: Pak Mahmud. Orang berbagi rindu memori lewat lagu. Pak Mahmud gimana kabarnya hari ini, sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat nggih, sehat.
3: Salsa gimana, Mbak?
1: Iya, Salsa juga sehat. Pak Mahmud sehat selalu nggih.
3: Nggih.
1: Nggih, Pak Mahmud. Nggih, minta lagu.

0: Siap, biar kebagian bisa semua ya Pak Mahmud nggih.
1: Nggih. Ya wis matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Mahmud. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih buat Pak Mahmud sekeluarga. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, tadi sudah selesai sapa dua penelpon nggih, Pak. Ada siapa tadi? Mas Wawan sama Pak Mahmud. Kemudian Salsa akan beralih ke pesan masuk. Salsa, tolong ya cantik penterin lagunya Rati Purwasi. Ini dari Bu Mandang nggih. Rati Purwasi judulnya Jangan Tangan Yang Bicara. Sukses, selamat malam. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Baik Bu Manda, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Manda nggih. Lagunya sudah Salsa siapkan niki. Kemudian Beli Made Dharma Wangsa, Dusun Batu Pulu, Panjianem, Singaraja, Bali hadir. Terima kasih Beli Made sudah selalu hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Sehat selalu. Kemudian Pak Nyamanetep, salam rahayu gak Salsa. Salam rahayu Pak Nyamanetep, sehat selalu gak. Kemudian ada Pak Lana di Tejakule. Saya Pak Lana di Tejakule minta lagu Endang Estaurina Cinta Jangan Dibeli. Siap Pak Lana, nanti kalau lagunya Salsa carikan terlebih dahulu. Nanti kalau ada Salsa putarkan di sesi kedua nggih Pak Lana nggih. Sehat selalu Pak Lana. Baik mendengar, karena sudah beberapa lagu nggih masuk di playlistnya Salsa malam hari ini dan masih beberapa pendengar yang belum bisa bergabung nih, ada Bu Janura, ada Bu Resmi dan ada di 24644 juga tadi belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali setelah 3 lagu ini Salsa putarkan terlebih dahulu pendengar untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.
2: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Ruang Rindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen kedua, Salsa akan menyapa 3 penelpon untuk merequestkan lagu di malam hari ini. Salsa awali dari Pak Maderi Bawa. Selamat malam Pak Maderi Bawa, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Salsa, Ruang Rindu.
0: Selamat
1: ruang
0: malam Memori lewat lagu. Pak Maderi Bawa, gimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Sehat Mbak, semoga kita semua sehat Mbak.
0: Amin, sehat selalu Pak Maderi Bawa. Minta lagu apa nih Ki Pak?
1: Lagunya Deal With.
0: Deal With, judulnya apa Pak?
1: Apa Salah dan Dosaku.
0: Apa Salah dan Dosaku. Apa Salah dan Dosaku. Dari Bro, Delodi, apa? Dari siapa?
1: Deal With.
0: Deal With.
1: Ya, Deal With.
0: Oh ya, ada Niki, ada Pak Salah. Siap Pak, deh, Salsa siapkan sudah.
1: Terima kasih lagunya untuk Mr. Mahmud. Selamat malam, terima kasih senggolannya. Semoga sehat Mas Mahmud.
0: Amin.
1: Itu sahabat grup ASK Happy. Salam rindu. Dan sobat alumni 80 DRNI yang ada di Banjarmasin, Dr. Widiase di Bandung, dan semua sahabat R80, salam rindu. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih kembali Pak Maderi Bawa sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih Pak Made. Ditunggu Niki lagunya sudah Salsa siapkan. Apa Salah dan Dosaku. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon kedua kita. Sebelum Salsa ke Bujanura, Salsa akan ke 24644 terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Selamat malam. Dengan siapa Niki?
2: Kembali.
0: Pak Mas Pak Banu ya? Aduh, siapa nih? Salsa.
2: Oh, ayo bingung.
0: Aduh, siapa nih? Pak Cip apa Pak Banu nih ya? Sinten Niki, Pak?
2: Pak belum paham sama suaranya batasnya.
0: Aduh, Pak Cip, Pak Banu.
2: Iya. Pak Cip.
0: Pak Cip, ih Sasa agak-agak ini Sasa, biasanya Sasa di prank Pak Banu soalnya nih Pak Cip. Pak Cip dimuncar Niki. Pak Cip gimana kabarnya hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Nggih, sehat selalu Pak Cip nggih. Ya. Mau lagu apa Niki Pak Cip?
2: Dari Nike Ardila.
0: Nike Ardila?
2: Yang nomor 3 dari atas.
0: Nomor 3. Adanya kembali ke asongan.
2: Iya, pokoknya yang nomor 3.
0: Nomor 3 dari atas. Bintang kehidupan, ini ada bintang kehidupan, biarlah aku mengalah kalau nomor 3. Tapi ini kini ke Ardila sama Rano Karno, Pak Cip.
2: Ya ada apa-apa.
0: Oke, siap Pak Cip.
2: Malam nomor 4.
0: Baik Pak Cip, sudah Salsa siapkan. Mau salam-salam.
2: Salamnya buat Mr. Mahmud. Pak Manu ditawan. Nyaman tetap, nyaman negara, nyaman Dewantara. Juga ada Mbak Yeni. Gimana kabarnya Mbak Yeni? Sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Bu Kartini, ayo semangat Bu Kartini. Bu Yuda, Bu Desa Radini. Juga Bu Bunga, apa sudah ngantuk? Tidur Bu Bunga. Buat Mbak Mimi, juga Bu Resmi. Bu Janura gak bisa masuk, kasihan deh lo.
0: Habis ini masuk nih Pak Cip, Bu Janura sedang menunggu nih, waiting list ini.
2: Iya, sudah suruh masuk. Dan ke semuanya aja lah.
0: Siap.
2: Tanpa terkecuali buat Pak Saritanya, selamat bertugas ya selalu. Ceria bahagia dengan keluarganya.
0: Amin.
2: Tak tunggu lagunya ya Pak ya.
0: Siap Pak Cip, terima kasih. Baik, bye-bye Pak Cip. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Pak Cip dan sekeluarga. Niki lagunya sudah selesai siapkan. Ditunggu Pak Cip. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nggak yang sudah menunggu tentunya dari Jebak Bali. Tadi ini belum bisa masuk, tapi akhirnya bisa masuk Niki. Bu Janura.
2: Sabar menunggu.
0: Bu Janura. Akhirnya ya, Bu Janura bisa masuk ya.
2: Ya, syukurlah, syukurlah bisa ketemu dengan Mbak Salsa di udara.
0: Iya, Bu Janura.
2: Dari sampai saat tangannya sakit tengok-tengok apa. Oh, jebak Bali tadi tidak bisa juga.
0: Aduh, iya.
2: Nah, iya. Sekarang syukur sudah bisa.
0: Bisa, nggih. Bu Janura gimana?
2: Banyak, peminat banyak, penggemar banyak.
0: Makanya iya.
2: Harus sabar.
0: Betul ya, sekali.
2: Iya, dapat.
0: Nggih. Iya, Bu Janura. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu Janura, nggih?
2: Sehat walafiat segar-gar, bisa bersuara dengan Mbak Salsa Bindara. Oke, sekarang lagunya Aku Jatuh Cinta.
0: Aku jatuh cinta dari siapa?
2: Dari siapa? Tidak, aku jatuh benci ya. Dari Bruri.
0: Bruri. Oh, ada Bruri. Bruri perso lima nih ya, Bu ya.
2: Ya, perso lima.
0: Oke, siap Bu Janura.
2: Pak Cip. Orang rajin sekali saya juga kasih salam ya, Pak. Cek Pacip di Muncar ya, nanti saya break sekalian biar sampai di sana bertemu di udara dengan rekan-rekan para penggemar di udara di break. Sering sekali dulu ya, sekarang udah pernah naik sekarang. Yang penting sehat walafiat ya di Muncar Pacip ya. Ya buat Mbak Pipit ke yang cantik, Bu Resmi, Bu Ari BT, Bu Ari Meru, Mat Malam, Bu Bunga Plastik, Kak Eliana juga, mat malam, Bu Mini S, mat malam ya. Buat Jeromangku di bawah, ya tadi sudah naik ya, mat malam ya. Buat Pak Nyaman Asawa, buat Pak Roda, Pak Samong, buat Pak Peka, oh lala. Pokoknya menyanyi, oh lala. Ya buat Pak Beritawan juga, ya Pak Inggris ya. Ya semua-semuanya para pecinta ruang rindu, membagi rindu, lewat lagu. Terima kasih Pak Salsa.
0: Terima kasih kembali Bu Janura.
2: Salam sehat buat keluarga.
0: Amin.
2: Ingat kalau malam nanti pulang ya.
0: Siap Bu Janura.
2: Yang penting sudah sedia payung sebelum hujan ya. Siapa tahu menanda nanti turun hujan.
0: Nggih Bu Janura.
2: Oke, terima kasih dah.
0: Bye-bye, dadah Bu Janura. Terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini Bu Janura nggih. Sehat selalu buat Bu Janura sekeluarga. Lagunya sudah Salsa siapkan Niki, Aku Jatuh Cinta dari Bruri Peso 5. Baik pendengar, karena sudah 3 penelpon nggih, Salsa sapa. Kemudian Niki ada dari Bu Resmi. Selamat malam Salsa, request lagunya Brian Adam Heaven. Makasih Salsa atas salam buat Bu Janura, Bu Manda, Bu Yeni, Bu Mini, Mas Wawan, Pak C, Pak Mamut, Pak Jero Ribawa, Pak Widi Kenarok, dan ke semua grup pasti kasih dan semua fans RRI Singaraja dimanapun berada. Salam sehat Tur Rahayu. Terima kasih Salsa, Bu Arik juga ya. Terima kasih kembali Bu Resmi. Lagunya Salsa carikan nggih Bu Resmi, nanti kalau ada sisa waktu Salsa putarkan. Terima kasih Bu Resmi sudah bergabung malam hari ini, menyampaikan salam-salamnya. Sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah beberapa lagu nggih masuk di playlistnya Salsa malam hari ini dan akan Salsa putarkan satu persatu untuk menemani malam pendengar. Dan buat yang belum bisa bergabung, nanti semoga ada sisa waktu bisa bergabung kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu lagu terakhir Aku Jatuh Cinta dari Brori Pesel 5 akan menjadi penutup di Ruang Rindu malam hari ini. Sama-sama mohon maaf pendengar, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Ruang Rindu malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan buat pendengar Pro 1 yang belum kebagian bergabung bersama Ruang Rindu ataupun di Jebak Bali sebelumnya, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan siaran budaya dengan judul Topeng Pase Badak 7. Kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita bab 3 sloka 4.

0: para tutekol.
1: Ada wen penyenangan menguin ben
0: patekol penyenangan menguin.
2: Ada wicer kudiang nyanyi.
1: Apa pun padak mau roh ring dalem kan.

iki kiyang ratu yen pangkil sanes sampun aku dan satru sanes sampun kedai.

0: dan yang uneli
1: ada di jani ku dia
0: hati masih watman beli dewa bakal ken-kenang jani adi sing dadi ku diang dewa.

0: ini anak ruko beli merasa sorong hidup.
1: Ingat adik
0: orang cuma cisna orang pejenangan.

0: apa ane atau mirip sanangan lang buin.
1: Awen dan keris malih kasiki makna kareng kerapa.
0: Ada beli agung pun iki wenten sampun nangan palungguh beli jag nyerah puri jag merasuk kaon ah indek yudone nandingin dane pasang.

0: Weh, dijauh bakat mengontek yang pamor nih.
1: Tadah.
0: Rai kede, adi. Sedang penjendangan aneh ungul suara nyidang alang pasak padang. Ini aneh kene bakal ada orang dibit.
1: Siling kita mau.
0: Sejauh aneh ngelak hati.
1: Sone pedas, kendek lo.

0: tuang hasil itu sangat witi.
1: Ayam puniki tani daya.
0: Yang menawi penjenengan puniki diastu ke beli kawan. Dia napi malih jagi pacang kole.

0: 经常冒了气。
1: 哎，怎么了？
2: 哎，
1: 我老哥，
2: 我来接这个。
1: 咱们该往下看了。

0: Aku siang
1: Paling ipun.
0: Oh pamit di tiang padam.
1: Karatu mati di tiang.
0: Ya iya iya kina go keras maka sepanan yang dipasak padak peraga lah. Pamit di tiang padam.
1: Udah pejenangan terwini pemargin di tiang jagi pacang pamit.
0: Wah semangu keramu awar yang tang yang ngacin.
1: Pemargin cici yang jagi ngungsi sunione sangkani kawitan ruwine
0: kalin bapo pancening mati nih Gusti Agung pamit cici yang padang yeki lago keras mako mule cici yang swargo rio kasih
1: kewanten sadio cici yang sangkani
0: liang cici yang mati sangkani pejenangan cokori Gusti di tiang suk semuring suwecani ratu yantan wentan ni nago keras paling di tiang hidup tanuning di tiang dewek maman mulih puniki ledang ratu mupijo yang pemargi ring dewek di tiang meresido yang di tiang mulih suargo mau jalan ni nago keras suwe di tiang antosan ni nago keras.

0: di tiang matur matro ring angan joko riku
1: hai jen ratu
2: ala wata matur caingi
1: nana paman pasang mata apa wirit wibuin nado na tuktu kok mesti tonen paman
2: mati
0: pari wangne di tiang pamit padam alin bapu lantas mati bantene wentan kaulan jokori ratu kantun piana di tiang ngesiki ren kantun kaipun kantun rare alin di tiang rare sepandam aturang di tiang ring jokori dewa ledang ratu ngangetipun para ang ring puri tung sorong titiang tendor ngangat jokori
1: beh
0: titiang mau pamit padam tuang
1: ratu kangen
2: pian apa maning awang nyuang
1: ngayin urusan pak pian apa man nucinik tuh nabang anak kebukulah ngajak dini di puri
2: eman ban menirong itu
0: panjening ledang masih ngangon yuk kantena
1: nih
0: kalau kalian bapu mati wagung jokori gusti sampul di ratu ledang arsang kaulo piana di tiang gini kewatan wentan talera matro lungsuran di tiang dumada iratu ledang opijo kedurus matin di tiang patut ratu gusti agung boleh titiang swargo sangka nang inago keras ngani ning daging agama sekalo nis kalo kone tetua ke
1: matut
0: dinis kalo man bapak tongos pejalarang inago keras keras boleh titiang swargo kewantan ring sekalo dereng jantan titiang boleh kena niko mawe nang melat binuna titiang ledang ratu ngijen di tiang genah ring sekalo nang nuwenten atman di tiang hari tepengen tajang nyaksiang setano nang nu pulih ipun metedengeng gusti agung ngelungsur di tiang genah ring jokori gusti
1: beh

0: di Taman Ayun disisin lot-lot deh pamanen gitu.
1: Ledang kita tuh mau pijau pelinge, walu yo kayangan suci reng dewek titiang, titiang mau pamit padam. Nih swecan anak agung subul ngeliwat bantening, pomargi mulai rahayu kenis kalong nicek. Di sekalo pelinge keicen, sentanan bapo kangen barek nih swecan idong. Kewantan malih titiang matur malih kematro, mumpung ratu swejo mau pijau pelinge, mau pijau pura sing kita pancenenge, mau wejo mangkin pura wentan pelinge, nyen ya kalau mau bakti di pelinge itu pancenenge. Ada pura menseng ada maksa nengon geno berpura leh.
0: Bangun genom bangun yang geng sing ada anak bakal
1: ada pelinge sing ada nak ada orang bakti apa ya gunan pelinge pancenik silo ya pacang mau bakti riko ya anu antah ledang sako sumah lungsur titiang wawu titiang mau pamit padam yantan ketan titiang kenyak mati
0: ada udah ngede nang dogen. Di paman pasak padak yang ketuk pinunas paman eka pininggla nana na ledang.

je po madala no lidia je sing sing yo apa adane sentana glasing so apa perasan bakal meras gelas sentano berang mano ada so

0: sợ lý yêu nê.
1: Bất đứng ra cho nhung sông có mặt. Anh là chẳng có tên cơ bà xa nê.
0: Thưa nhìn anh bà cao nhung mạc có lý nghiệp bà mà nê. Anh bất đứng ra sợ tốt kì hoa lơ. Anh nhận sân thả nó hàng cát hàng cát. Anh nhận sân thả nó bà bà xa nê mà cái chàng.
2: Jadian saking pemerasan yang sampun sangkan paicari ratu di tiang ngiring pada menti tiang yang sampun itu diwantan malih sidan sang ke petang rasa pun itu jago matur semah mobakti nyungsung pelingih bapa berahmano daso kesatrio daso wesio daso sudro daso malih sidan jadi pun yang pacang mobakti nyungsung nyemah kering pelingih pasak batak contohin pun sarang petang daso pun itu mangnoi pun saling tebok sarang timpali pun petang daso dumadak ipun teguh-teguh kirin di tiang bakti ring cokori gusti aturang di tiang ring cokori gusti mangnoi pun dados tabong wijang puri mengui pengdadi mengalaming puri mengui
0: beh sewejo bakti ne
2: riwakas yang ipun uro neng sentano wastana yang ipun iwatak batu-batu pengdados tabong wijang ring kuri bumi puniki yang es bijang bangga bakti pada mengdidang gusti agung beragat kebe.

0: sawone.
1: Sang satria luwe.
0: Kumanci mulan dane pasak buduk meraga utama. Cio salah tu. Elingan elingan. Sapun api pinunas kadidane pasak.

0: Mira.
1: Aquí su padre me sabe.
0: Sanggupan subuh kita, karena benar, jawatan iklan anggota royong barang.

Om Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang kami hormati, serta umat Hindu yang penuh kedamaian dimanapun berada, semoga kami temui semua dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang suatu apapun juga. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 4 menyatakan sebagai berikut.

yang mempunyai teori bahwa tanpa kerja, orang tidak akan mencapai kebebasan. Demikian juga, ia tidak akan mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerja. Umat Sedharma dimanapun berada serta pendengar Republik Indonesia, bahwa dikatakan naiskarmia adalah suatu kondisi kegiatan kerja yang tidak mempengaruhi seseorang. Hukum alam menyatakan bahwa kita ini terbelenggu oleh hasil dari segala kegiatan kita. Setiap kegiatan kerja memiliki reaksi alami, sehingga merupakan sumber keterikatan bagi pelaku-pelaku kegiatan di dunia material ini. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka. Baik pendengar Pro 1, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti pertandingan silang Piala Dunia yang akan diselenggarakan pukul 3 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari Manawa Dharma Sastra Bab 5 Seloka 130 yang berbunyi sebagai berikut.

0: Artinya, mulut seorang wanita selalu suci. Demikian juga seekor burung yang menyebabkan jatuhnya buah-buahan. Seekor anak sapi adalah suci pada waktu ia sedang menyusu, dan seekor anjing adalah suci kalau ia menangkap seekor kijang. Umat Sedharma yang berbahagia, sloka ini menunjukkan betapa praktis, adil, dan logisnya ajaran Hindu. Kitab suci memahami bahwa ada kondisi-kondisi alami di dunia ini yang tidak bisa dihindari. Aturan kesucian dibuat tidak untuk menyulitkan, melainkan untuk berjalan selaras dengan naluri alam, kasih sayang, dan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.

Jika Anda berjalan-jalan di Bali, pernahkah memperhatikan pohon-pohon besar yang terbungkus dengan kain bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih? Kira-kira kenapa ya dibungkus dengan kain seperti itu? Jadi, dalam masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, kain bermotif kotak-kotak dengan warna hitam dan putih ini disebut dengan kain poleng. Layaknya unsur yin dan yang, kain poleng pun memiliki makna yang serupa, di mana menyimbolkan dua unsur bermakna kehidupan yang seimbang, layaknya ada kebaikan dan keburukan, siang dan malam, atas bawah, dan lainnya. Banyak masyarakat Bali yang meyakini pohon-pohon yang diikat dengan kain poleng ini merupakan tempat yang angker,

0: 3, diberikan tanda berupa kain poleng. Pada objek tersebut ada para buta atau penunggu. Kesakralan objek tersebut akan dijaga oleh masyarakat setempat dengan pemberian banten atau sesajen. Selain itu, juga dipercaya bahwa kain poleng yang dililitkan pada pohon ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan pohon yang telah memberikan banyak manfaat seperti oksigen, sumber makanan bagi manusia ataupun para hewan, serta nikmat manfaat lainnya. Dengan melilitkan kain poleng di tubuh pohon, ini sama halnya untuk menjaga alam, terutama pohon-pohon, untuk terlepas dari penebangan. Tak hanya dililitkan pada pohon, tetapi juga pada patung-patung. Dengan begitu, patung tidak dihancurkan atau dipindahkan. Apabila filosofi kain poleng ini diaplikasikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan, maka keseimbangan, keharmonisan yang dituju akan tercapai dan dirasakan dalam hidup.
1: Siaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Singaraja pagi ini. Rahajang nepe rahine suci anggar kasih medang sia kliwon pasah paniron ingkel satu sase kase 7 Juli 2026 ngiring angayu bagielan ngastiti mepiranti canang asebit sari utawi sakesidan dumogi napi sani kemban lan keaptiang presiden memargi antar lan becik sahe tumus kedagingin suahe nge matur suksemen iki dan terima kasih kepada pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang sudah menyapa memberikan support serta dukungannya di pagi hari ini, diantaranya ada Pak Jerumaliarse dan juga Bunda Janura yang sudah selalu menyapa kita sedari mulai on air ya, hingga mengikuti acara-acara yang lain termasuk pendengar Pro 1 lainnya yang mudah-mudahan untuk hari ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan juga Pak Madi Darmawangsa niki yang selalu monitor nih dari Dusun Batu Pulu Panji Anom. Matur suksemen niki atas support dan dukungannya untuk kami segenap kru RRI Singaraja. Dan Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja,

0: Mi ada lipi. Mi, beli ada lipi gede gati beli.
1: Aduh, gawat dati nih, dijad ada lipi loh.
0: Di pawon beli, mecelep iya, jemak buluhi, ulah beli. Jat matan tiangnya neng-nenge, ngalit deh beli.
1: Eh, deh ngawak-ngawak makin lipi dinge. Tuh nak mau upas ento, nyan mau balik raga nyan simbuh yang kena berte. Ane paling aman loh. Jak telepon dogen subuh damkar.
0: Damkar. Pemadam kebakaran. Entu sing nak nulungin nak kebakaran dogen to beli.
1: Tuseng loh. Ane kini-kini be masih tanganine. Misalnya nih nah, ngulah nyang-nyang, tawon, nyelamatang meong, kulo, tur, lamun ada masih misalkan anak cenik bungkumnya sing dah ngelesang, dadi masih nyile tulung ngejak damkar loh.
0: Oh, nah, aman gitu omongan nomor teleponnya beli. Tiang karnil pun jani pang enggal tuh mejok di pini.
1: Nih, catet.
0: Nah, kude.
1: 0362-211-13
0: 0362-211-13. Nah, jadi tiang nelpon.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Kancang merupakan salah satu tradisi yang masih tumbuh dan hidup di dalam kehidupan masyarakat. Ngoncang diartikan sebagai kegiatan adat yang dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 5 sampai 6 orang memukulkan elu atau batang kayu berbentuk bulat memanjang ke dalam ketungan yang dimainkan secara berirama. Tradisi adat ngoncang dilaksanakan pada saat diadakannya upacara motonan atau sapu leger dan pada saat upacara ngaben masal yang merupakan wujud kebersamaan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Nilai-nilai yang mendasari tradisi ngoncang ini adalah nilai sosial, nilai budaya, dan nilai religius. Tradisi adat ngoncang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu upacara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.
3: Iya, pendengar Rahine Suci Anggara Kasih Madang Sie, di mana hari suci ini pendengar jatuh pada hari Selasa Kliwon Madang Sie dan datangnya setiap 210 hari sekali. Dalam kegiatan hari suci ini kita memuja keagungan Ide Sang Hyang Widiwasa yang berperbawa Batara Siwa dengan manifestasi Dewa Rudra. Pada hari suci ini pendengar memuja keagungannya untuk memohon kesucian lahir dan batin agar mencapai kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran serta kemuliaan hidup. Pada saat ini, hari untuk mulat sarire atau merenung diri berupa heneng, henung, dan hening sebagai wujud koreksi diri tentang perbuatan, perkataan, dan pemikiran yang pernah dilakukan untuk perbaikan sehingga mencapai tujuan agama Hindu, Moksartam Jagatita Yaca Iti Dharma, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Sehubungan dengan itu pendengar, mari memuja keagungannya dengan menghaturkan canang asubit sari utawi sakesidan dan juga ngaturang segehan untuk nyumiwat bute kalani agar buane agung lan buane alit trepti landuh santi deg-deg galang apadang. Ya, niki ulasan saking Bapak Jero Maliarse, matur suksemu niki Pak Jero atas ulasan dan sharing-sharingnya dalam Singaraja pagi ini.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singeng sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudarma irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: 91. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data kepada seluruh masyarakat terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan.
2: Kita bisa bilang sebagai generasi Gen Z, di mana mental mereka yang menjadi kendala. Jadi dari program ini harapan kami bahwa mental mereka akan terbentuk.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Selasa 7 Juli 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakula. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan akurat.
1: Ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejakula sebagai upaya meningkatkan akurasi dan transparansi data penerima manfaat. Hasil sementara menunjukkan sebanyak 309 keluarga penerima manfaat atau KPM dinyatakan layak menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH. Pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial dilaksanakan di 7 desa yakni Desa Julah, Bondal, Tejakula, Les Penutukan, Sabirenteng, dan Tembok. Sementara 3 desa lainnya akan dijadwalkan menyusul karena masih melaksanakan rangkaian upacara ngusah bedese. Berdasarkan hasil uji coba, sebanyak 455 KPM mengikuti proses verifikasi digital. Dari jumlah tersebut, 309 KPM dinyatakan layak menerima BPNT dan PKH, 53 KPM layak menerima BPNT, 79 KPM dinyatakan tidak layak, serta 14 KPM masih menunggu proses verifikasi lebih lanjut. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sistem digital akan mempercepat proses verifikasi sekaligus memastikan penyaluran bantuan berlangsung lebih tepat sasaran. Sementara itu, Perbekel Desa Tembok Dewa Ketut Gede Asmawan menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan uji coba tersebut. Mereka menilai digitalisasi bantuan sosial akan mempermudah proses verifikasi dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
1: Apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap program digitalisasi bansos yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data kepada seluruh masyarakat terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial seperti penerima PKH, BPNT, BPJS, PBI yang dari pemerintah pusat maupun daerah, serta PIP untuk anak-anak sekolah.
2: Melalui pelaksanaan piloting ini, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyempurnaan sistem digitalisasi bantuan sosial bersama Kementerian Sosial RI. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial ke depan diharapkan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi pemilih pemula sebagai upaya menyiapkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang.
3: KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui program pendidikan pemilih pemula. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan calon pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Ari Suwarnato mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Karena itu, pemahaman politik yang positif perlu ditanamkan sejak dini agar pemilih pemula tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami pentingnya partisipasi politik. Menurutnya, melalui pendidikan pemilih pemula, KPU berupaya membekali generasi muda dengan pengetahuan tentang demokrasi dan kepemiluan. Selain meningkatkan partisipasi pemilih, program tersebut juga bertujuan untuk membentuk karakter pemilih yang cerdas sehingga mampu menentukan pemilih secara rasional dan bertanggung jawab saat pemilu berlangsung.
3: Melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas. Bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya, calon yang akan dipilih, agar nantinya begitu tahun politik ataupun pemilihan umum itu dimulai, seluruh masyarakat, warga, pemuda yang sudah memiliki umur 17 tahun sebagai prasyarat seorang pemilih itu sudah berbahagia untuk mensukseskan pesta demokrasi dari 5 tahun ke 5 tahun yang akan datang.
4: Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemuda yang telah atau akan memasuki usia 17 tahun untuk berperan aktif dalam setiap proses demokrasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda sangat penting karena mereka merupakan kelompok pemilih yang jumlahnya besar dan memiliki pengaruh signifikan terhadap masa depan daerah maupun bangsa. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Lembaga Pelatihan Kerja Monarch Bali resmi membuka program Bright Hospitality Awareness melalui rangkaian pelatihan 5D Self Identity. Program ini dirancang untuk membentuk karakter, mental, dan kompetensi generasi muda agar siap bersaing di industri hospitality nasional maupun internasional.
5: Kita melaksanakan pembukaan Bright Hospitality Awareness
6: dan kami siap untuk melatih, mendidik mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul.
7: Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Monarch Bali mengawali program Bright Hospitality Awareness dengan pelaksanaan 5-day self-identity sebagai bagian dari rangkaian pembinaan karakter bagi calon tenaga kerja sektor pariwisata dan perhotelan. Program tersebut mengintegrasikan 3 tahapan pengembangan diri, yakni self-identity, self-growth, dan self-intention, guna membangun mental serta kesiapan kerja generasi muda menghadapi tantangan industri hospitality. Corporate Excellent Manager Monarch Bali I. Ketut Sudama mengatakan pembentukan karakter menjadi fokus utama pelatihan karena banyak generasi muda saat ini menghadapi tantangan dalam aspek mental. Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengenali potensi diri, mengembangkan kemampuan hingga mewujudkan cita-cita sebagai tenaga profesional di bidang pariwisata.
5: Baik, hari ini kita melaksanakan pembukaan Bright Hospitality Awareness untuk program 5 Days Self Identity, karena program ini sebenarnya adalah 3 program yang terintegrasi, ada 5 Days Self Identity, kemudian juga ada self growth-nya, dan terakhir adalah self attention. Jadi ini adalah satu program yang kami kemas karena saat ini permasalahan daripada generasi muda kita, di mana kita bisa bilang sebagai generasi Gen Z ataupun masuk ke generasi strawberry, di mana mental mereka yang menjadi kendala. Jadi dari program ini harapan kami bahwa mental mereka akan terbentuk.
7: Direktur Monarch Bali Singaraja Imade Ngurah Wedana menambahkan lembaganya berkomitmen mencetak sumber daya manusia yang unggul melalui tema Global Career Strength, sehingga lulusan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Selain pelatihan, Monarch Bali juga menjalin kerjasama dengan berbagai agen resmi penempatan tenaga kerja dan menyediakan program magang internasional seperti program J1 ke Amerika Serikat, Turki, hingga pengembangan kerjasama dengan Selandia Baru.
6: Dan kami siap untuk melatih, mendidik mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang siap kerja, yang mampu bersaing nanti di dunia nasional maupun internasional. Karena kami mengambil sebuah tema yaitu Global Career Strength, yaitu adalah tekad kami untuk mewujudkan mereka mampu bersaing di dunia global.
7: Menurut pihak Monarch Bali, minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan justru terus meningkat pada tahun ajaran 2026-2027. Lembaga tersebut juga menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diimbangi dukungan pemerintah dalam menciptakan kepastian karir bagi tenaga kerja pariwisata, sekaligus menjaga daya saing pariwisata Bali melalui penyelesaian berbagai persoalan seperti kemacetan dan pengelolaan sampah yang dapat memengaruhi kepercayaan wisatawan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
8: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
9: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
10: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
9: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
10: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
9: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
10: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
9: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
11: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. BPBD Buleleng memperkuat kesiapsiagaan bencana melalui pembentukan tim reaksi cepat atau TRC lintas sektor. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat koordinasi dan respon saat terjadi bencana.
12: Berkolaborasi, bekerja sama dalam kegiatan penanganan kebencanaan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana dengan memantapkan peran tim reaksi cepat atau TRC penanggulangan bencana lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat koordinasi dan meningkatkan efektivitas penanganan saat terjadi bencana. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi tim reaksi cepat penanggulangan bencana yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Bupati tentang tim reaksi cepat penanggulangan bencana. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Igede Suyase mengatakan TRC melibatkan berbagai unsur lintas sektor seperti BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Palang Merah Indonesia atau PMI, organisasi perangkat daerah, serta instansi terkait lainnya. Menurutnya keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi kunci dalam mempercepat respon penanganan bencana.
12: Kita bentuk dalam sebuah tim sehingga nanti untuk memudahkan kita berkolaborasi, bekerja sama dalam kegiatan penanganan kebencanaan. Jadi pada saat terjadi bencana, memang fungsi kita ya, badan penanggulangan adalah sifatnya untuk mengkoordinir dan mengkoordinasikan siapa yang berbuat apa, termasuk langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan bersama.
2: Suyase menjelaskan paradigma penanggulangan bencana kini tidak lagi hanya berfokus pada penanganan saat keadaan darurat. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sejak dini dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko korban maupun kerugian akibat bencana.
12: Di dalam kegiatan penanganan tidak berpikir masalah kedaruratan semata. Yang penting nanti kita akan kerjakan adalah bagaimana tentang kesiapsiagaan kita. Mulai dari OPD, dari OPD ini akan menyebar ke yang lain dan ke masyarakat. Seperti itu pola yang akan kita rancang, ya, sehingga betul-betul masalah kesiapsiagaan ini menjadi tujuan utama kita.
2: BPBD Buleleng juga akan memperkuat jejaring kesiapsiagaan hingga ke tingkat masyarakat melalui edukasi mitigasi bencana. Kedepan setiap organisasi perangkat daerah diharapkan memiliki personil yang tergabung dalam tim reaksi cepat guna mempercepat mobilisasi dan memperjelas koordinasi saat menghadapi situasi darurat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Polres Buleleng berhasil mengungkap satu kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan di 4 lokasi berbeda, serta 9 kasus penyalahgunaan narkotika dalam periode Juni hingga awal Juli 2026.
13: Kasus curanmor ini dilakukan oleh satu orang yang dilakukan pada 4 TKP. TKP pertama ada di wilayah Kubu Tambahan, yang kedua di sawah.
4: Polres Buleleng berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di 4 lokasi berbeda serta 9 kasus penyalahgunaan narkotika dalam periode Juni hingga awal Juli 2026. Keberhasilan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolres Buleleng pada Senin 6 Juli 2026. Pengungkapan itu menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan menekan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Buleleng. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menjelaskan kasus curanmor yang diungkap dilakukan oleh satu orang pelaku di 4 tempat kejadian perkara, yakni Kecamatan Kubu Tambahan, Kecamatan Sawan, Desa Celukan Bawang, dan Kecamatan Busung Biu. Modus yang digunakan pelaku memanfaatkan kelalaian pemilik kendaraan yang meninggalkan kunci masih tergantung di sepeda motor. Pelaku kemudian membawa kendaraan tersebut dan kembali mencari sasaran lain ketika kendaraan hasil curian kehabisan bahan bakar.
13: Kasus curanmor ini dilakukan oleh satu orang yang dilakukan pada 4 TKP. TKP pertama ada di wilayah Kubu Tambahan, yang kedua di Sawan, yang ketiga di Celukan Bawang, yang keempat Busung Biu. Modusnya yang pertama bahwa pelaku ini melakukan pencurian kendaraan bermotor karena kunci dari kendaraan bermotor tersebut masih tertinggal pada kendaraan, atau sering kita sebut sekarang kunci nyantol. Pada rilis sebelumnya juga kami pernah menyampaikan bahwa modus terbanyak di Buleleng adalah dengan modus kunci yang masih tercantol ini juga. kembali lagi kepada pengungkapan kasus bahwa si pelaku ini melakukan pencurian karena pada kendaraan itu masih terdapat kunci, kemudian dibawa, dan selanjutnya saat kendaraan itu BBM-nya habis, di sekitar itu ada juga kendaraan yang masih kunci tercantol, kemudian diambil lagi dan seterusnya seperti itu sehingga tertangkap.
4: AKBP Ruzi Gusman mengungkapkan tersangka dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000.

0: Polisi pun masih kerap menemukan kendaraan yang diparkir di pinggir jalan maupun kawasan permukiman dengan kondisi kunci masih tertinggal.
1: Tingkatkan keamanan dalam berkendara termasuk di dalamnya saat memarkir kendaraan. Agar para pengendara, pengguna kendaraan, baik roda 4, roda 2, meningkatkan atau mengunci kendaraannya. Dan kemudian setelah mengunci, kuncinya diambil. Jangan sampai tertinggal di kendaraan atau gandakan keamanan kuncinya sehingga akan lebih membuat kendaraan itu aman dan terhindar dari kesempatan menjadi kesempatan bagi para pelaku.
0: Selain kasus curanmor, Polres Buleleng juga merilis hasil pengungkapan tindak pidana narkotika selama Juni hingga 6 Juli 2026. Dalam periode tersebut, Satres Narkoba berhasil mengungkap 9 laporan polisi dengan total 10 tersangka. Barang bukti yang diamankan berupa sabu seberat 33,18 gram bruto atau sekitar 23,02 gram neto yang berasal dari sejumlah lokasi di wilayah Buleleng. Kapolres menegaskan jajarannya tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Seluruh tersangka beserta jaringan yang berhasil diungkap akan dimasukkan ke dalam basis data kepolisian sebagai langkah pengembangan untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar terus memberikan informasi kepada kepolisian demi mempersempit ruang gerak para pelaku. Di akhir konferensi pers, AKBP Ruzi Gusman menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini memberikan dukungan terhadap tugas kepolisian. Ia berharap sinergi antara polisi dan masyarakat terus terjalin sehingga upaya penegakan hukum baik terhadap tindak kriminal maupun penyalahgunaan narkotika dapat berjalan semakin efektif. Polres Buleleng juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Sebanyak 300 pemancing dari berbagai daerah di Bali hingga Pulau Jawa mengikuti Bupati Buleleng Fishing Tournament 2026 di perairan Buleleng. Kegiatan tersebut menjadi ajang kompetisi sekaligus memperkenalkan potensi wisata bahari dan spot memancing di wilayah Bali Utara.
4: Untuk pelestarian laut kita juga
5: se-Bali dan Jawa ada. Kedepan sih nanti tergantung kita maunya konsep.
6: Sebanyak 300 peserta mengikuti Bupati Buleleng Fishing Tournament 2026 yang digelar di perairan Buleleng. Para peserta memulai perlombaan dari Pantai Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, kemudian memancing di sepanjang perairan Pantai Buleleng dengan batas waktu kembali hingga pukul 11 WITA. Turnamen tahun ketiga ini diikuti komunitas pemancing dari berbagai daerah di Bali hingga Pulau Jawa. Bupati Buleleng I. Nyoman Suji dengan mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi memancing, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana promosi wisata bahari. Menurutnya, tingginya minat peserta menunjukkan spot memancing di perairan Buleleng semakin dikenal dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata minat khusus.
4: Selain untuk pelestarian laut kita juga sebagai ajang promosi, bahwa di Buleleng ini ada promosi pariwisata dalam hal bengkel laut memancing ini, fishing tournament. Nah, itu dia terus. Tapi dari mereka juga ada yang mengusulkan agar tidak setahun sekali katanya. Nanti ada komunitas angler, not Bali angler juga akan mengadakan kegiatan yang sama. Sebenarnya tadi ini potensi laut kita kan memang kita punya panjang pantai yang beri.
6: Selain menjadi daya tarik wisata, penyelenggaraan turnamen juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Ketua Panitia Bupati Buleleng Fishing Tournament 2026 Imade Budi Suharta mengatakan ke depan konsep kegiatan akan terus dikembangkan agar dampaknya semakin dirasakan kelompok nelayan, salah satunya melalui keterlibatan nelayan lokal sebagai penyedia jasa transportasi laut bagi para peserta.
5: Se-Bali dan Jawa ada. Kedepan sih nanti tergantung kita maunya konsep biar impact-nya lebih kena kepada kepercayaan saya tradisional fishing. Ya itu tetap brand-nya bukan tradisionalnya. Jadi semua nelayan-nelayan kita, angkat ya. nanti kita pikir.
6: Pada turnamen kali ini, Fajar dari tim BPD Bali berhasil meraih juara pertama setelah menangkap ikan kerapu seberat 6,4 kg dan berhak membawa pulang hadiah 15 juta rupiah. Juara kedua diraih Ji Rama dari tim Ninja 9 dengan tangkapan ikan kurisi Bali seberat 5,4 kg dan hadiah 10 juta rupiah. Sedangkan Bayu Adiputra dari tim

0: Elsania menempati posisi ketiga dengan tangkapan ikan GT seberat 4,8 kg serta memperoleh hadiah 5 juta rupiah. Seluruh hadiah dalam kompetisi tersebut bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Balai Sparko Kubu Tambahan resmi dibuka dengan fasilitas olahraga terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis. Kehadiran sarana tersebut diharapkan mendorong budaya hidup sehat sekaligus menjadi ruang kebersamaan bagi warga melalui berbagai aktivitas olahraga.
2: Balai Sparko Kubu Tambahan resmi dibuka sebagai fasilitas olahraga terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis. Kehadiran yang diharapkan mendorong budaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan warga. Peresmian dihadiri unsur Forkopimcam, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Perbakal Kubu Tambahan mengapresiasi kontribusi putra daerah dalam menghadirkan fasilitas tersebut. Sementara bendesa adat mengajak masyarakat menjaga dan merawat Balai Sparko agar manfaatnya berkelanjutan. Penggagas Balai Sparko Kolonel Infantri Eka Wiradarmawan atau King of Sparko mengatakan fasilitas itu dibangun sebagai bentuk rasa syukur dan kecintaan terhadap kampung halaman sekaligus menumbuhkan budaya olahraga di masyarakat. Usai peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan lomba pull up dan chaining bagi pelajar dan umum. Kedepan, konsep Balai Sparko diharapkan dapat berkembang ke berbagai wilayah di Bali dengan semangat membangun raga, merawat, menyama braya. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomia butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Dan seperti biasa pendengar, dalam Singaraja pagi ini kami hadirkan update perkiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh perkirawan Wayan Wirate. Selamat pagi Wayan Wirate, bagaimana informasi terkini perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Baik, selamat pagi para pendengar radio RRI Singaraja di mana pun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dan untuk cuaca secara umum cerah hingga berawan dan ada potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi secara tidak merata di wilayah Bali bagian tengah pada siang hari. Tentu angin berliup dari arah timur hingga tenggara dengan maksimum mencapai 32 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar 60 hingga 95%. Matahari terbenam hari ini pada pukul 18:13 petang. Kemudian gelombang laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3 dan selanjutnya ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Wayan Wirate, selamat bertugas kembali. Selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, pendengar masih ada informasi-informasi lain, untuk itu tetap bersama kami.
2: Pro 1 RRI Singaraja. Singaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: faktor memicu kecelakaan seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Untuk Anda yang berminat kuliah di Universitas Triatma Mulia ataupun punya putra-putri yang ingin mendaftarkan ke Universitas Triatma Mulia, jadi wujudkan segera impian Anda menjadi entrepreneur sukses ya, bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia bisnis. Kenapa harus Universitas Triatma Mulia? Karena dosennya berpengalaman dan juga profesional. Biaya kuliahnya juga terjangkau pendengar dengan sistem pembayaran UKT fleksibel. Kerjasama magang luar negeri, Taiwan, Jepang, Thailand, Prancis, Amerika. Kurikulum OB atau Output Based Education, orientasi pada kesiapan kelulusan, terakreditasi baik sekali, memiliki 2 fakultas dan 21 program studi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik dan Komputer, Fakultas Bisnis, Pariwisata dan juga Pendidikan. Dan kampus ini pendengar tersebar di 3 lokasi, yakni Kampus Pusat di Badung, Kampus PSDKU Jembrane, dan kini hadir di Kabupaten Buleleng. Program Early Bird masih dibuka sampai 31 Juli 2026, dapatkan potongan biaya sebesar Rp2 juta. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrim.buleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Daftarkan sekarang juga pendengar, atau bisa langsung ke WA 0878 609.

2925 atas nama Ayulia, datang langsung ke kampus di Jalan Ratna nomor 4 Banyuasri, Buleleng. Pelayanannya Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, excellent entrepreneur.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Jadi yang ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Bulan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hidup setiap orang seperti terbungkus oleh banyak lapisan. Yang kita lihat biasanya hanya lapisan luarnya saja. Isi di dalamnya kita tidak tahu. Sesungguhnya, semua orang memiliki cerita hidupnya masing-masing, suka dan duka. Karena itu, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena orang lain belum tentu hidupnya lebih bahagia daripada hidup kita. Jalani saja kehidupan kita sendiri dengan penuh rasa syukur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Semoga kita dan untuk Anda semua senantiasa sehat ya, tetap semangat dan bersuka cita. Untuk informasi pendengar terkait Badan Gizi Nasional atau BGN ini mulai melakukan penyesuaian data penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Pendataan ulang dilakukan untuk memastikan jumlah penerima manfaat sesuai dengan kondisi real siswa di masing-masing sekolah. Koordinator wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan proses pendataan masih berlangsung karena sejumlah sekolah, khususnya swasta, masih membuka penerimaan peserta didik baru. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah siswa di beberapa sekolah masih bersifat fluktuatif ya. Menurutnya BGN bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk memperoleh data terbaru jumlah siswa. Dan data tersebut menjadi dasar dalam menentukan jumlah porsi makanan yang disiapkan dan didistribusikan kepada penerima manfaat. Rusdianto mengatakan mengutamakan data yang bersumber langsung dari sekolah agar pendistribusian program MBG berjalan tepat sasaran jika terdapat perubahan jumlah siswa setelah masa penerimaan peserta didik baru berakhir. Sekolah diminta segera menyampaikan pembaruan data kepada petugas.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Satu RRI Singaraja.